0: persen dalam 2 tahun terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juli 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juli 2026. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.

0: Dari 10 orang KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
1: Saatnya kita ikuti info Haji.
0: Kloter BPJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
2: Ya, pendengar dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dan ingin mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas pelayanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di tanah suci. Berikut keterangan dari Dhanil Anjar.
3: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh. Jumlahnya 448 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5.30 tinggal di asrama haji.
2: Dan kemudian dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dhanil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Demikian laporan Syariful Alam di Desember Haji Pro 3 RRI terus menyebar untuk Indonesia.
0: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH di Embarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
4: Setelah menutup perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di asrama haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman. Termasuk bagi jemaah haji usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
5: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas harus siap membantu penyelamatan dan pemanggilan para bawahan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
4: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan,

0: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di tanah suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suljana, Pro3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Embarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya.
2: Jemaah haji kloter terakhir Embarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di tanah suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas, hingga cindera mata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
3: Kami itu rumah tiga saja, tiga kita saja yang menjadi asrama

0: suka terlalu terkesan di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu rumah sakit yang bakat mendaftar itu saya lima sangat tinggi dimaksikan dengan toko di depan lima kali itu rata-rata mengatakan itu terkesan di Indonesia bahwa rumah sakit mendaftar itu melebihi dan tanggung yang ke Indonesia.
1: Pihak Asrama Haji Sudia Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang dari embarkasi Makassar. Ana Ruska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya. Laporan khusus.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jenderal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu melakukan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan melayani masyarakat.

0: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombespol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
1: Dan terkait perhatikan misalnya jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas, jangan karena ada kondisi dan tertib. Jadi kita harus tertib lalu lintas.

0: fasilitas pendidikan integral.
1: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
3: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon kepada masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
4: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
5: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
6: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki dibacakan Hadani Sabil. Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang, semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
7: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Norwegia
0: berhasil mengalahkan Partai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Partai Gading berasal dari akselerasi di selain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakan yang membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Partai Gading, di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat sekulit bunda meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
8: Patrick Berg pada Martin Odegaard pindahkan lagi ke sisi belah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk dan berlari ke terasing. Berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Partai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Partai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Partai Gading merespon ketertinggalan. Yomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Milan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa dibuat Milan hingga gawang Norwegia tetap aman. Partai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe, kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Partai Gading.
8: Menusuk kali ini Patrick Norwegian, lalu pasang penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit 6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Milan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Partai Gading harus angkat koper dari Piala Dunia 2026. Demikian Indra Firdiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus

pagi menjelang siang hari saja untuk Anda semua di hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti jalannya pertandingan ya, Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Ekuador untuk edisi hari ini, pendengar ya. Siapa yang bakal melaju nanti di babak 16 besar? Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, pendengar. Selamat menunggu. Dan pendengar, akhir kata saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua di hari ini. Jangan sampai lupa untuk selalu mengikuti RRI Pro 1 Ambon, karena banyak sekali informasi terupdate yang kami ambil dari rri.co.id. Dan juga jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, jangan sampai Anda lewatkan ya pendengar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dengarkan ini baik-baik. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih mengejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktur Rehabilitasi Mangrove, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Nikolaus Nugroho Suryobaswindro, mengatakan ekosistem mangrove Indonesia menjadi perhatian pemerintah dan dunia karena berperan penting menghadapi dampak perubahan iklim, terutama ancaman kenaikan muka air laut yang dapat mengurangi wilayah daratan negara kepulauan. Nikolaus menegaskan keberadaan mangrove juga memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan wilayah, khususnya pulau-pulau terluar Indonesia yang menjadi batas negara. Sebab abrasi dan gelombang laut dapat mengancam garis pantai serta berdampak pada zona ekonomi eksklusif. Selain itu, dia juga mengatakan Indonesia memiliki kawasan mangrove terluas di dunia dengan luas mencapai 3,4 juta hektar atau sekitar 23% dari total mangrove global, sehingga menjadi perhatian internasional dan menjadikan Indonesia sebagai tempat pembelajaran dalam pengelolaan mangrove berbasis kearifan lokal. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM atau Disperindakop UKM Kabupaten Kota Waringin Barat mengatakan sejumlah komoditas di pasar tradisional Indrasari Pangkalan Bun mengalami perubahan harga secara dinamis, terutama cabai rawit merah, bawang putih dan juga daging sapi. Sekretaris Disperindakop UKM Kota Waringin Barat Muhammad Suhendra mengatakan cabai rawit merah menjadi komoditas yang paling sering mengalami kenaikan harga dari harga normal sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya dapat meningkat hingga Rp70.000 sampai dengan Rp90.000, bahkan pernah mencapai Rp120.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang merah dan bawang putih serta komoditas lainnya terpantau mengalami penurunan pada pekan kelima Juni. Meski harga daging sapi sempat naik menjadi Rp170.000 per kilogramnya, sehingga pemerintah terus melakukan pemantauan untuk harga secara rutin untuk menjaga kestabilan harga dan juga mengendalikan inflasi. Singapura menaikkan tarif listrik dan gas kota sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga energi juga meningkat. Dengan tarif listrik rumah tangga naik 17% menjadi 31,91 sen Singapura per kilowatt dari sebelum pajak. Kenaikan tersebut terjadi karena Singapura masih bergantung pada impor energi, terutama gas alam, yang menyumbang sekitar 95% kebutuhan pembangkit listrik, sehingga lonjakan harga gas turut meningkatkan biaya produksi energi. Sementara itu, Otoritas Pasar Energi Singapura mengatakan kondisi pasar energi masih dipengaruhi ketidakpastian konflik di Timur Tengah. Namun jika situasinya membaik, harga bahan bakar berpotensi turun dan tarif energi dapat kembali menurun pada kuartal keempat 2026. Dari dunia olahraga, timnas Prancis berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife New Jersey melalui 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol dari Bradley Barcola. Sejak awal pertandingan berlangsung, Prancis tampil dominan dengan terus menekan pertahanan Swedia hingga akhirnya Mbappe membuka keunggulan pada menit ke-45 setelah beberapa peluang sebelumnya gagal dimanfaatkan. Hasil tersebut memastikan Prancis melangkah ke babak 16 besar dengan skuad asuhan Didier Deschamps. Selanjutnya akan menghadapi Paraguay di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Polri hari ini memperingati Hari Bayangkara dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Masyarakat berharap memang ada berbagai upaya evaluasi dari Polri, seperti bagaimana kepolisian semakin profesional, akuntabel, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya PR besar Polri ke depannya di tengah survei yang menyebut bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri makin meningkat di atas 80%. Kami sudah bersama dengan analis kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISES, Bambang Rukminto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Bambang, selamat pagi.
3: Pagi,
1: Bang Bambang. Anda juga bisa berkomentar silakan ya di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-6712. Pak Bambang, apa review jujur Anda tentang Polri di usianya ke-80 ini?
3: Ya, hadiah ulang tahun terbesar Polri di yang ke-80 ya, ini adalah revisi Undang-Undang 2 tahun 2002 ya, dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2026. Ini hadiah besar bagi Polri, tetapi ini bom waktu. Saya melihatnya bom waktu.
1: Ya. Kenapa bom waktu? Sama Bang.
3: Karena gini, kita merefleksi dulu ke 80 tahun yang lalu, ya, ketika Raden Said Sukanto dilantik oleh Presiden Soekarno 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Itu adalah merupakan tonggak dari kepolisian kolonial menjadi kepolisian nasional yang ya, paradigmanya tunduk pada konstitusi seperti itu. Tapi dengan revisi undang-undang kepolisian kemarin, ini ada pasal-pasal yang seolah Polri ini kembali menjadi kepolisian kolonial, bukan menjadi bayangkara negara, ya, tetapi bayangkara kekuasaan seperti itu, yang bukan melayani melindungi masyarakat, tetapi melindungi kepentingan-kepentingan strategis pemerintah, ya, gitu. Jadi ini adalah dua konsep yang sangat bertolak belakang dari semangat reformasi 98 yang mengembalikan jati diri Polri agar lebih profesional, independen, dan akuntabel seperti itu.
1: Ya, itu indikatornya apa? Anda bisa menyebut polisi arahnya berubah sekarang ini dengan adanya undang-undang itu?
3: Ada banyak pasal di Undang-Undang 5 tahun 2026, di antaranya pasal 14M, yeah, di mana pasal 14 huruf M ini menyebutkan bahwa tugas salah satu tugas kepolisian itu adalah mendukung program prioritas pemerintah.
1: Yeah.
3: Ya, ini yang bertabrakan dengan semangat kepolisian yang yang melindungi, mengayomi masyarakat itu tadi gitu loh. Karena pemerintah itu adalah bagian dari political society,
1: yeah,
3: sementara kepolisian ini adalah civilian, bagian masyarakat sipil,
1: yeah, gitu.
3: Dalam demokrasi ini harus tetap dijaga keseimbangan, check and balances di sini harus dijaga keseimbangannya. Itu pasal 14 huruf M. Kemudian ada pasal 28A terkait dengan penempatan personel di luar kepolisian. Ada pasal 30 terkait dengan perpanjangan usia Kapolri. Kemudian ada pasal terkait dengan pengawasan internal, dan tidak ada pasal terkait dengan penguatan pengawasan eksternal.
1: Yeah.
3: Kompolnas masih berada di bawah eksekutif. Jadi bagaimana artinya kan bagaimana Polri ini akan berpihak pada masyarakat ketika semua elemen-elemen yang ada di dalam Undang-Undang 5 tahun 2026 ini berpihak lebih berpihak pada kepentingan-kepentingan pemerintah. Dalam hal ini tentu sangat tergantung pada pemegang pucuk pimpinan pemerintah atau dalam bahasa politik adalah rezim penguasa seperti itu.
1: Ya, nah ini kan untuk implementasi undang-undang itu kan perlu waktu juga ya Pak Bambang ya. Dengan waktu yang ada ini, sejauh mana Polri kalau Anda lihat juga bisa adaptif menerima masukan dari masyarakat dan mungkin melakukan ya sejumlah perubahan lah agar masyarakat juga tidak melihat Polri sebagai yang disebutkan oleh Pak Bambang tadi berdasarkan undang-undang itu lebih kepada kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan masyarakat begitu.
3: Ya kalau kita melihat survei terakhir kemarin memang upaya untuk melayani masyarakat ini sudah semakin tinggi ya. Masyarakat pun juga melihat ada kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan. Tetapi perkenankan saya skeptis karena ini salah satu bentuk cinta saya kepada kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk kritik kontrol seperti itu. Terkait dengan survei tadi saya akan mempertanyakan siapa respondennya. Jangan-jangan ini adalah masyarakat umum yang tidak pernah berhubungan dengan kepolisian gitu. Kalau ini artinya ini kepuasan ini adalah persepsi gitu. Berdasarkan pengalaman nyata. Karena kalau saya melihat terkait dengan penegakan hukum gitu. Nilainya masih sangat sangat lemah dan memang disampaikan ke media terkait dengan kepuasan secara umum, tapi penegakan hukumnya kan masih di bawah dari angka kepuasan itu sendiri. Artinya ada problem terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Mengapa itu terjadi? Salah satunya karena ada konflik kepentingan, kemudian juga terkait dengan minimnya kontrol dan pengawasan maupun dengan transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum itu tadi seperti itu.
1: Nah ini mungkin kita sedikit sorot harapan masyarakat juga ya Pak Bambang ya. Kan ada tiga hal yang diharapkan masyarakat dengan ulang tahun Bayangkara Polri ke-80 ini. Yang pertama soal bagaimana peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat atau publik. Yang kedua bagaimana respon cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Yang ketiga soal sikap petugas yang dinilai masih belum adaptif terhadap perkembangan masyarakat sekarang ini, masih ada sifat diskriminasi dan juga lain sebagainya. Itu bagaimana dengan pendapat masyarakat seperti itu, tiga kunci itu Pak Bambang?
3: Ya pertanyaan-pertanyaan tadi lebih dijawab dari hasil survei bahwa terkait dengan pelayanan tadi masyarakat 82% itu sudah cukup sangat-sangat puas terkait dengan layanan tadi gitu loh. Terkait dengan responsivitas sekarang kawan-kawan kepolisian mengembangkan platform 110 yang 10 detik telepon 10 menit targetnya bisa petugas bisa datang ke lokasi dan itu kan berbasis dengan teknologi artinya layanan kepolisian memang cepat di situ. Terkait dengan pelayanan-pelayanan lain, misalnya SKCK, penerbitan SIM, dan yang lain-lainnya, ini juga sudah sangat bagus. Terkait dengan layanan birokrasi seperti ini, memang ada peningkatan. Tapi lagi-lagi, bagaimana dengan pelayanan penegakan hukum? Ketika masyarakat lapor terkait ke masyarakatnya yang menjadi korban kejahatan, lapor kepada kepolisian, bagaimana prosesnya? Karena saya melihat
1: cepat atau tidak, pilih-pilih atau tidak begitu ya?
3: Masih pilih-pilih.
1: Tadi saya ungkap seperti diskriminatif gitu, masyarakat masih merasakan itu begitu, Pak Bambang?
3: Benar, Pak Unja ini masih diskriminatif, kemudian juga waktu tidak ada batasan waktu terkait dengan layanan tadi. Ada laporan yang sudah 2 tahun masih berputar-putar pada penyelidikan misalnya. Atau sudah naik ke penyidikan tetapi tidak segera ditingkatkan siapa tersangkanya. Seperti itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum
1: Itu. Nah itu kan sebenarnya bukan cerita baru, cerita lama ya Pak Bambang ya. Itu kan kultur Pak, kultur kepolisian begitu ya. Nah itu kenapa sih Pak sampai susah sekali membenahi soal itu? Kalau pelayanan oke lah, mungkin makin baik. Tapi yang satu itu kenapa agak sulit dibenahi Pak Bambang? Kenapa Pak?
3: Ya, ini bukan hanya sekedar kultur. Kultur itu terbentuk dari, kalau saya melihat kultur itu bisa berubah karena ada struktur yang juga berubah.
1: Yeah.
3: Strukturnya malah kembali ke zaman masa lalu, seperti itu ya. Yeah. Bagaimana kultur akan bisa berubah? Pasal terkait dengan pengawasan, misalnya dalam undang-undang. Ini masih didominasi pengawasan internal. Wasidik, Propam, dan Irwasum.
1: Ya.
3: Masyarakat sudah sangat paham dan bagaimana ada pameo bahwa jeruk tidak mungkin makan jeruk seperti ya. Itu. Dan ini yang jadi problem dan selama ini tidak pernah terpecah institusi Polri tidak pernah memecahkan problem terkait dengan pengawasan internal ini. Siapa yang mengawasi wasidik? Siapa yang mengawasi ya. Propam, siapa yang mengawasi kerja-kerja Irwasum gitu. Makanya harus ada pengawasan eksternal yang kuat gitu. Pengawasan eksternalnya siapa? DPR. DPR-nya juga tidak sesuai dengan harapan, malah membuat revisi undang-undang yang malah menekankan fungsi-fungsi tadi,
1: yeah.
3: bukan memperkuat pengawasan eksternal. Kompolnas masih juga tidak diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi,
1: ya.
3: Kemudian pos masih di bawah dipilih dan berada di bawah pemerintahan. Ya bagaimana mungkin ketika pengawas eksternal ini berada di bawah struktur pemerintahan mengawasi membela kepentingan masyarakat seperti itu.
1: Yeah.
3: Akhirnya ya tidak jauh berbeda seperti kemarin Kompolnas ini hanya jadi juru bicara Polri saja atau jadi pengawas semu seperti itu.
1: Yeah. Ini jadi memang masih banyak PR dari Polri lah begitu ya Pak Bambang ya di usia 80 ini.
3: Benar. PR 80 tahun ini harus menjadi introspeksi bagi refleksi introspeksi Polri untuk langkah ke depan. Bila menginginkan institusi Polri ini benar-benar kuat ya, harus kembali ke kitohnya menjadi profesional, taat pada konstitusi, bukan hanya taat pada pemegang kekuasaan.
1: Ya. Baik, kalau begitu Pak Bambang, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Bambang.
3: Sama-sama Bu Jani, selamat pagi, sunset semuanya.
1: Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Masih ada waktu untuk komentar ya sebelum nanti kita masuk untuk mengikuti pertandingan preview dulu nanti ya dengan Permati Sepak Bola Nasional pada menit ke-35 nanti. Jadi masih ada beberapa menit ada untuk berkomentar mengenai topik yang kita bahas tadi, Hari Bayangkara. Di mana pada hari ini Polri memperingati Hari Bayangkara, ini merupakan momentum untuk merefleksikan kembali perjalanan dan perkembangan kepolisian negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ada Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi.
1: Pagi. Silakan Pak Soan.
4: Pertama saya mengucapkan selamat Hari Polri ya,
1: ya
4: pada hari ini dan selamat hari gajian juga. Um, 82% itu cukup bagus juga
1: ya.
4: Bagus lah ya, kita bangga dengan itu ya. Ya tadi respondennya siapa gitu
1: ya,
4: gitu kan. Kemudian mungkin akan naik lagi menjadi 94% kalau Firly Bahuri ditangkap.
1: Ya
4: kan. Itu kan. Jadi modelnya pilih-pilih dalam penegakan hukum.
1: Ya.
4: Kalau Firly Bahuri ditangkap mungkin tinggi itu 94% itu mungkin.
1: Ya.
4: Tapi kalau belum ditangkap itu masih 82 Pak Polisi.
1: Ya.
4: Jadi kita mengharapkan betul-betul jangan ini dijadikan beban ya, 82% ini. Waduh, bangga terus bekerja sungguh-sungguh dan sebagainya.
1: Ya.
4: Hanya kamu lipstick kata orang-orang pintar sekarang itu katakan gitu ya. Om anu Pak Jaini,
1: ya.
4: Saya ini untuk Samarinda saja saya katakan ya.
1: Ya.
4: Untuk Samarinda. Kemarin alhamdulillah Kalimantan Timur ditangkap yang membackinginnya itu adalah justru orang polet penyidik narkoba sendiri ya,
1: ya
4: yang ditangkap itu. Yang di Kutai Barat, di Kutai Kartanegara. dan prihatin kita. Bahkan sniper yang menjaga di depan gang tempat mereka jualan itu adalah oknum Brimob. Itu. Di Gang Langgar, di Samarinda seberang itu ya. Nah ini lagi Om Jenny, beranikah polisi selama ini, itu ada judi terbuka di Solang itu. Bukan 10 detik, 10 menit, 10 hari, 10 tahun lebih sudah itu. Nah ditangkap-tangkap, dan itu selalu kita ngoceh terus di radio, kita ngoceh. Itu di Solang itu terbuka itu di atas gunung itu. Dan sering patroli polisi di situ sering. Kemudian ada juga di atas pasar Segiri di Samarinda itu. Kenapa kok nggak bisa diam? Masa polisi nggak tahu sih? Masa polisi nggak tahu sih?
1: Masyarakat sudah menyampaikan info itu sudah lama begitu ya, Pak Suwan ya. Tapi sudah, mereka tidak kan begitu
4: bukan
1: ya.
4: Bukan 10 detik, bukan 10 menit, sudah 10
1: tahun. Oke.
4: Okay. Nah di bawah jembatan Mahakam itu ada juga itu. Pak Jenu. Di depan kantor polisi itu.
1: Jadi nah, praktek judinya terbuka begitu ya, Pak Suwan ya?
4: Terbuka, dadu, dadu. Tapi yang di dapur dong, istoga ditangkap, bisa.
1: Makasih banyak. Baik, terima kasih banyak, Pak Suwan. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, selamat pagi, Bu. Bu Indra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bu Indra.
5: Kalau boleh ibu bercerita ya, Bu Jenny, dulu kan ibu pelanggan angkutan umum. Kalau dari desa mau ngajar ke kota naik angkutan umum itu ya. Nah lalu suka ada polisi yang ya ada tilang, ada apa, ada apa. Nah itu kan aduh kata supirnya, waduh ada polisi ini gimana ya. Ibu-ibu di samping saya penyeletuk, ya udah biasa biar aja, emang polisi sih dapat duitnya dari supir. Waduh kan itu merendahkan sekali ya. Lalu kalau mau berhenti gitu ya kan, kayak misalnya Tanah Abang sini, Tanah Abang sini. Nah kalau mau berhentinya di polsek gitu, markas polisi, mereka bilang kandang macan berhenti. Nah itu kan jauh sekali dari tugas sebagai bayangkara negara ya. Nah kemudian pernah juga ibu ada masalah mengadu ke kepolisian begitu. Waduh malah seakan-akan pandangan maaf gitu. Nah ini memang sabar gitu. Kemudian ibu minta bantuan LBH ya. LBH malah hanya, waduh bu, kalau urusannya dengan polisi nanti ibu malah jadi lebih rumit lagi. Ini nggak persoalannya ini gitu. Jadi ibu balik lagi, udah mau saya cabut perkaranya gitu. Kalau mau dicabut bayar lagi bu. Jadi aduh. Nah kemudian mulai ada salam presisi itu, pawan-pawan cantik pagi-pagi mengatur lalu lintas di jalan, keadaan seakan-akan membaik bumi ini. Bikin SIM apa kan langsung bayar ke itu, wah ini bagus lagi ya,
1: upaya perbaikan begitu ya.
5: Nah tapi belakangan kok semangat itu menyurut lagi. Itu kan rasanya begitu. Walau ada juga polisi-polisi di kepolisian sendiri mereka mengatakan, ibu kalau ini polisi-polisi putih jangan ambil polisi hitam. Katanya waduh
1: masih banyak evaluasi lah yang harus dilakukan Polri.
5: Dan banyak yang baik.
1: Betul,
5: banyak polisi yang baik juga. Rasa-rasanya itu murid-murid kok
1: begitu.
5: Ibu jangan suka bicara di radio atau TV kor-kor, kami ini yakin masih menjadi abdi negara yang mau menyumbangkan segalanya untuk negara kita. Mudah-mudahan ini jadi baik lagi ya Bung Joni. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Pak Kasiman di Melabu aja ya. Pak Kasiman, pagi Pak.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Kasiman. Bagaimana pendapat Pak Kasiman tentang Hari Bayangkara hari ini, Pak?
6: Ya, kita sebelumnya kita ucapkan mengucapkan selamat ulang tahun hari Bayangkara Kepolisian RI. Ya memang saya selalu juga ini menghubungi di Polri ini di melewati 021 110. Nah itu memang ada kalau saya menghubungi setiap ada permasalahan. Cuma saya bukan untuk pengaduan.
1: Ya.
6: Cuma saya minta pendapat. Kalau saya waktu menghubungi 110 itu saya hanya minta pendapat.
1: Oh begitu. Oke. Okay. Responnya bagaimana, Pak Kasimat?
6: Ya macam mana?
1: Responnya bagaimana?
6: Nah, responnya memang ditanggapi memang baik.
1: Ya.
6: Memang cepat itu ditanggapi itu. Itu maka saya ini menghubungi ke Ari Bayangkara ini. Saya minta kepada ini Bapak Siti Prabowo ini supaya bisa menegur setiap ada pengaduan dari anggota-anggotanya yang tidak merespon.
1: Ya.
6: Ini supaya ada teguran nanti. Melalui dari Polda, kemudian Polres, dan sampai Polsek, kan itu. Nah, ini masyarakat itu kan mengharapkan tuh bantu-bantuan setiap ada masalah.
1: Responnya lebih cepat lah, begitu ya.
6: Terima kasih banyak. Cepat direspon. Nah, itu aja.
1: Baik, terima kasih,
6: Pak. Hanya itu, lebih kurang saya mohon maaf.
1: Terima kasih banyak, Pak Siman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasiman di Melaboh Aceh ya. Baik, nanti kita hadirkan seperti apa preview untuk pertandingan antara Meksiko melawan Ekuador ya, sebentar lagi akan berlangsung.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: We want the tour.
8: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
9: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
8: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
10: Probably prefer the Trionda.
9: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
8: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
0: RRI Digital.
7: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kita akan hadirkan nanti bagaimana jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador dalam laga lanjutan Piala Dunia babak 3-2 besar di Stadion Meksiko City. Di mana pertandingan sempat ditunda ya karena cuaca hujan di sana. Nah, seperti apa prediksi pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Banyak yang memprediksi Meksiko akan menangkan pertandingan kali ini dan melaju ke babak 16 besar. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan saya juga sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Bu Henry Wibowo. Bu Henry, selamat pagi, salam olahraga.
1: Pagi, salam olahraga, jaya.
0: Jadi, kalau banyak kalangan memprediksi Meksiko akan memenangkan pertandingan, bagaimana dengan Anda, Bu Henry?
1: Iya, memang Meksiko sejauh ini sebagai tuan rumah memiliki rapor yang sangat luar biasa ya, ya. Di fase grup, di mana mereka di 3 pertandingan selalu meraih kemenangan dan bahkan tanpa kebobolan ya. Yang artinya 3 clean sheet dan membuat di atas kertas sebenarnya Meksiko lebih diunggulkan, tapi Ekuador memang mengawali Piala Dunia tahun ini dengan tidak terlalu baik. Di 2 laga mereka juga tidak mendapat poin ya, dan hanya imbang melawan Surasao, kalah dari Pantai Gading 0-1. Meskipun di laga terakhir secara mengejutkan Ekuador bisa mengalahkan Jerman dengan skor 1-1. Dan artinya memang kemenangan atas Jerman seharusnya mempertebal rasa percaya diri skuad asuhan Sebastian Bocacece saat menghadapi tuan rumah Meksiko. Dan dipastikan stadion akan full house ini, City Stadium. Dan apalagi tadi sudah diguyur hujan ya. Yang artinya sebenarnya kondisi rumput lapangan ini biasanya setelah diguyur hujan itu dalam kondisi yang sangat sempurna sekali lah untuk pertandingan pada pagi ini.

0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Alam ya. Selamat pagi, salam olahraga Pak Alam. Berikutnya Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi Pak, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Prabu Jaya.
0: Silakan Pak Daniel.
1: Ya, jadi itu sama-sama permainan Cikitaka dan Santik jadi.
0: Ya.
1: Sama-sama Bino Amerika.
0: Ya.
1: Jadi katanya Drow dan ada penalti.
0: Ya.
1: Begitu.
0: Jadi kemungkinan berlanjut ke penalti begitu ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Berikutnya Pak Kasiman di Melabuh. Pak Kasiman, pagi Pak, salam olahraga.
2: Selamat pagi,
0: pagi.
2: Salam olahraga
0: Jaya. Bagaimana menurut Pak Kasiman?
2: Kalau menurut saya memang menjagokan Meksiko juga ya, yang karena Meksiko pun pertahanannya kuat, kemudian ya, kipernya boleh dijamin lah itu kan. Trackernya pun itu ada di siapa itu namanya lupa itu ya, yang memang tajam itu. Nah ini makanya saya untuk jagokan Meksiko sekurang-kurangnya ya 2-0 untuk Meksiko.
0: Meksiko ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak Kasiman ya. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Kasiman. Oke, jika melihat line up-nya dari Meksiko, kira-kira pola permainan seperti apa akan mereka tampilkan juga di hari ini?
3: Iya, Bu Henry. Ya, kalau melihat 3 pertandingan awal memang line up yang diturunkan oleh pelatih Javier Aguirre tidak banyak berubah ya.
0: Ya.
3: Mungkin kekuatan utama dari Meksiko ada 4 pemain belakang ya, ada Gallardo, Vasquez, Montes dan juga Sanchez ya. Ini 4 quartet back yang sangat kuat sekali dan menjadi kunci Meksiko meraih clean sheet ya. Yang mungkin yang lebih menarik adalah bagaimana Jorge Sanchez, Cesar Montes, Edson Alvarez dan juga Juan Vasquez ini adalah pemain-pemain yang usianya dalam usia yang sangat matang ya, 28 tahun, ada yang 29 tahun dan memang ini usia yang sangat sedang on fire lah untuk seorang center back. Dan mungkin kekuatan utama lain dari Meksiko adalah ada sosok seorang Raul Jimenez sebagai striker utama yang memperkuat tim Wolverhampton Wanderers di Premier League. Tapi sejauh ini memang striker berusia 35 tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal dan mungkin di pagi ini seorang Raul Jimenez juga bisa unjuk gigi ya. Dan kemudian juga ada sosok Julian Quinones di yang sejauh ini sudah mencetak 2 gol untuk Meksiko di Piala Dunia pemain Al-Qadsia yaitu dari Saudi Pro League. Dan kolaborasinya bersama Quinones, Jimenez dan juga Alvarado di lini depan juga akan membuat strategi menyerang dari Scott Aswan Javier Aguirre akan berjalan cukup baik lah di pagi ini.
0: Iya, tapi tipe permainan kedua tim kelihatannya memang tidak jauh berbeda begitu ya?
3: Iya, Bu Henry. Ya, apalagi memang kedua tim ini juga sama-sama sering bertemu ya.
0: Iya.
3: Dan mungkin Ekuador posisi dari negara juga tidak terlalu jauh dari Meksiko ya, karena sama-sama negara Amerika Latin.
0: Amerika Latin, ya.
3: Dan tentunya Ekuador juga sudah sangat mengenal kekuatan dari Meksiko. Dan mungkin yang menjadi catatan bagi Ekuador adalah bagaimana di 2 laga awal di Piala Dunia ini mereka gagal mencetak gol ya, meskipun melawan Jerman mereka mencetak 2 gol.
0: Artinya
3: memang lini depan dari Ekuador ini masih menjadi PR lah.
0: Penyelesaian akhirnya begitu.
3: Lagi sama-sama kita tahu padahal Ekuador memiliki sosok Ener Valencia ya, striker yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi Eropa. Tapi Ener Valencia yang merupakan top scorer sepanjang masa dari Meksiko sejauh ini justru belum menyumbangkan gol untuk Meksiko, yeah, untuk Ekuador maksudnya di Piala Dunia ini.
0: Oke, nah ini kan penyelesaian akhir memang masih menjadi PR besar dari Ekuador. Dari line up yang ada, adakah perubahan itu untuk memperbaiki hal itu?
3: Ya, yang pasti memang di Ener Valencia akan didampingi oleh Gonzalo Plata di lini depan ya, pemain asal Flamengo berusia 22 tahun dan dengan diturunkannya 2 striker ini oleh pelatih Sebastian Bocacoce berharap bisa memecah begitu ya lini belakang dari Meksiko.
0: Yeah.
3: Apalagi di lini tengah pun Ekuador punya seorang Moises Caicedo ya, ini juga pemain yang memperkuat Chelsea.
0: Yeah.
3: Usianya masih 24 tahun yang tentunya energinya masih sangat besar dan menjadi ruh permainan utama lah dari Ekuador.
0: Ya, yeah, kelihatannya pertarungan lini tengah akan menentukan ya.
3: Ya, yeah, memang siapa tim yang bisa menguasai ball possession, menguasai lini tengah biasanya memang akan memiliki peluang lebih unggul begitu ya,
0: yeah,
3: di sebuah pertandingan. Tapi memang yang menarik jika melihat statistik Meksiko ini sebenarnya punya PR ya di fase knockout Piala Dunia karena mereka belum pernah menang di fase knockout Piala Dunia sejak 1986 yang artinya itu udah 40 tahun yang lalu ya,
0: yeah.
3: Dan ini semoga setelah di fase grup Meksiko tampil clean sheet, tampil luar biasa meraih 3 kemenangan, semoga rapor buruk mereka di fase knockout bisa berakhir,
0: yeah,
3: saat mereka menjadi tuan rumah. Karena sejauh ini kan Kanada sudah lolos,
0: yeah,
3: Meksiko mungkin akan melanjutkan dan ada Amerika Serikat. Dan tentu 3 tuan rumah ini diuntungkan lah ya dengan faktor bagaimana
0: dukungan penonton, supporter begitu ya. Ya. Nah ini kalau saya lihat prediksi yang sudah muncul termasuk prediksi dari artificial intelligence begitu ya.

0: Bung Henry ya, memprediksi bahwa persentase kemenangan Meksiko bisa mencapai 45%, sementara Ekuador hanya 25%. Itu bagaimana menurut Bung Henry?
1: Iya, sangat dimaklumi ya, karena memang kalau melihat tren dua tim ini di Piala Dunia tahun ini memang berbanding terbalik lah ya, dan bahkan Ekuador lolos ke fase knockout pun berstatus sebagai posisi tiga terbaik ya.
0: Ya.
1: Tapi kembali lagi ya, bahwa Ekuador dan Meksiko ini adalah pertemuan dua tim yang memang sudah saling mengenal
0: ya.
1: Dan bahkan di pertemuan terakhir kedua tim hasilnya imbang satu sama, yang memang menandakan bahwa Ekuador terlepas dari fase grup mereka juga tidak maksimal. Tapi di laga ini semua akan kembali dari 0-0 skornya tentunya
0: ya.
1: Dan Ekuador tentu punya peluang lah untuk bisa membuat tim tuan rumah sangat kesulitan
0: ya. Artinya memang siapapun yang mencetak gol pertama kali akan menentukan pertandingan untuk sampai akhir nanti begitu ya.
1: Iya betul, dan tentunya ini juga akan menjadi panggung lah ya, dua striker utama dari kedua tim ya.
0: Ya.
1: Di Meksiko ada Raul Jimenez dan di Ekuador ada Ener Valencia, dua striker yang sama-sama memiliki jam terbang yang cukup tinggi, tapi sejauh ini di Piala Dunia belum bisa berbicara banyak ya. Dan tentu di laga ini tentunya keduanya akan coba memainkan peran yang sangat krusial
0: ya. Tapi jika melihat sejarah pertemuan mereka yang kelihatannya paling sering itu sama kuat begitu ya, Bung Henry ya, tadi kan pendengar kita banyak yang prediksi bahwa kemungkinan ini bisa sampai ke adu penalti, bagaimana menurut Anda?
1: Ya, bahkan kalau kita melihat secara garis besar di babak 32 besar ini sudah ada dua pertandingan ya yang diakhiri oleh adu penalti. Dan kalau melihat tipe pertandingan Meksiko dan Ekuador ini, mungkin potensi untuk ke adu penalti terbilang cukup besar ya.
0: Yeah.
1: Tapi itu akan sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana Meksiko memulai laga ini. Andai Meksiko bisa langsung start kencang dan bisa mencetak gol cepat gitu, itu tentunya juga akan membuat mentalitas Ekuador akan sedikit mengendur gitu ya.
0: Yeah.
1: Dan tentunya itu yang diharapkan oleh Javier Aguirre ya, bisa mencetak gol cepat. Dan Javier Aguirre ini juga tentunya adalah pelatih yang sudah sangat mengenal betul timnya ya.
0: Yeah.
1: Ini pelatih asal Meksiko, sudah berusia 62 tahun dan berstatus sebagai pelatih senior, dan bahkan dia sudah membawa Meksiko di 3 Piala Dunia. Dan mungkin ini bisa jadi akan jadi menjadi Piala Dunia terakhirnya juga bersama Meksiko.
0: Yeah.
1: Dan dia juga ingin membawa Meksiko melangkah jauh lah. Dan apalagi ini berstatus sebagai tuan rumah ya.
0: Yeah. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kami akan hadirkan nanti jalannya pertandingan tersebut bersama dengan reporter kami Yanto Prawiro Negoro dan Indra Firjiandara.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ada Pak Rahman di Situbondo ya. Pak Rahman, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga ya, ya, Bung.
0: Silakan Pak Rahman.
2: Oke, kalau saya tetap megang Ekuador ya.
0: Ya, kenapa Pak?
2: Karena Ekuador ini pemainnya tuh apa ya, tenang.
0: Oke.
2: Tenang itu, buktinya sama apa, sama Jerman apa itu ya. Saya kasih skor 2-1 itu
0: untuk Ekuador ya.
2: Baik. Jadi sekarang juga 2-1 untuk Ekuador.
0: Baik, kalau begitu. Pak Rahman, terima kasih banyak. Oke. Ya Pak Rahman ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga.
2: Sama-sama yuk, salam olahraga jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Hanafi di Padang. Pagi Pak Hanafi, salam olahraga Pak.
3: Salam olahraga jaya.
0: Oke. Silakan Pak Hanafi.
3: Sementara menunggu Meksikonya lagi nunggu cuacanya reda, ini banyak ini penonton dong baca Yasin ya. Nanti ya.
0: Iya iya iya.
3: Ya sekalian sekali berikut berisi Meksiko 2-0.
0: Oh Meksiko yang menang gitu ya.
3: Melalui ini babak utama atau babak penalti gitu.
0: Oke. Iya. Baik kalau begitu terima kasih banyak ya Pak Hanafi ya. Pagi Pak, salam olahraga jaya. Pak Tong di Pekanbaru, Pak Tong pagi Pak, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bung Raini.
0: Silakan Pak Tong.
4: Meksiko Bung Raini karena dia tuan rumah. Ya. Ada tuan rumah. Tuan rumah itu 80% tuan rumah itu akan menang Bung Raini. Karena bukan soal wasit, bukan ya. Soal apa-apa, soal dia sudah mengenal lapangan. Ya. Dia punya supporter mayoritas.
0: Ya.
4: Kemudian kalau soal pemain itu lebih di Meksiko.
0: Juan
4: Quiñones, Jiménez, penjaga gawang pun Raul Rendell jauh lebih bagus. Kenapa di Ekuador bisa mengalahkan Jerman? Jerman itu pemain belakangnya sudah tua-tua semua. Jadi Jonathan Starr, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich di Jerman itu sudah tua-tua. Dia aja Pacularin sama Moses Caicedo habis lah.
0: Ya.
4: Jadi itu, jadi Meksiko menang, nggak ada adu penalti, nggak ada perpanjangan waktu.
0: Baik,
4: Meksiko menang yang itu saja.
0: Ya, terima kasih banyak ya Pak Tong ya. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Bang Marzuki di Depok, Bang Marzuki. Pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bang Denny. Jaya.
0: Ya, Jaya. Bagaimana Bang Marzuki melihat pertandingan Meksiko versus Ekuador?
5: Saya yang yakin menang itu Ekuador.
0: Oh, begitu. Oke.
5: Okay. Saya suka kejutan-kejutan.
0: Oke.
5: Okay. Dan karena di Piala Dunia ini akan selalu terjadi kejutan. Favorit juara kan pada pulang kampung tuh yeah. Mana waktu Belanda kan?
0: Yeah.
5: Itu kan sebuah kejutan. Ini akan terjadi lagi.
0: Iya.
5: Favorit juara tuan rumah pulang kampung. Dan ini Ekuador.
0: Iya.
5: Hasilnya sih berapa aja yang penting Ekuador menang. Ini itu Bang Jaya.
0: Oke. Semuanya Jaya Pak Marzuki. Kelihatannya pertandingan akan segera berlangsung ya. Jadi National Anthem pun kelihatannya akan segera dikumandangkan. Nanti Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara akan memandu jalannya pertandingan tersebut bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Henry Wibowo.

0: Baik, kita akan ikuti ya jalannya pertandingan antara Meksiko versus Ekuador bersama dengan Bung Yanto dan juga Bung Indra Virgiantara.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Ekuador.
0: Bung Indra, Bung Yanto, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas jelang pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador yang sempat tertunda kurang lebih 1 jam karena menyusul cuaca buruk yang terjadi di Meksiko City Stadium. Dua kesebelasan kini sudah memasuki lapangan pertandingan jelang bagaimana lagu kebangsaan dan ibu negara akan dikumandangkan di Meksiko Stadium sendiri. Bagaimana juga saat ini susunan pemain dari kedua tim, baik dari Meksiko dan juga Ekuador. Semarak dari puluhan ribu yang mengisi bagaimana nampaknya full house ini penuh bagaimana Meksiko City Stadium pada pertandingan malam hari waktu Meksiko atau pagi hari waktu Indonesia. Kita masih menantikan national anthem dari Ekuador.

ya itulah lagu kebangsaan dari Ekuador. Saat lagi kita akan ikuti lagu kebangsaan atau national anthem dari tuan rumah Mexico.

0: lagu kumandang lagu kebangsaan dari tuan rumah Meksiko. Pada malam hari ini menurunkan sejumlah susunan pemain dengan formasi 4-3-3, di mana di lawan Mister ada Raul Rengo, kemudian barisan pertahanan ada Jorge Sanchez, Cesar Montes, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, kemudian di barisan gelandang ada Gabriel Tomora, Eric Lira, Luis Romo. Di barisan penyerang mereka ada Roberto Alvarado, Raul Jimenez dan Julian Quinones. Sementara di kubu Ecuador, barisan atau penjaga gawangnya mengandalkan Hernan Galindez. Kemudian di barisan pertahanan ada Piero Pincape, kemudian dari William Paco dan juga Noel Odenes, ada Alan Franco. Di barisan tengah ada John Yeboah, ada Moses Caicedo, Pedro Fite, kemudian ada Nelson Angulo. Para pesan penyerang mereka mengandalkan Ener Valencia dan Gonzalo Plata. Malam harinya atau pagi hari waktu Indonesia, Meksiko menggunakan kostum hijau putih, kaos kaki merah, sementara timnas Ekuador menggunakan kostum berwarna kuning yang bertindak sebagai tim tamu. Dan juga terlihat bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada saat ini, atau Slavko Vincic siap-siap, atau Vincic dari Slovenia siap-siap memegang standar untuk saat lagi akan dimulai bagaimana pertandingan babak pertama. Sementara di barisan referee juga ada Bastian Dampfert dari Jerman yang menjadi wasit VAR atau video assistant referee, yang akan menjadi penting dalam setiap momen yang memerlukan review lebih akurat dalam memutuskan sebuah kejadian dalam Piala Dunia 2026. Dan sejumlah peraturan juga telah diterapkan di Piala Dunia 2026, termasuk juga adanya jeda, yaitu high pressing break setiap menit. Pertama menit sekitar menit 23, berlangsung sekitar 3 menit, berlangsung di setiap babak. Nanti akan berlangsung juga nampaknya di pertandingan kali ini. Kita masih menyaksikan kedua tim bersiap-siap untuk menyusun formasi di babak yang pertama. Juga terlihat para pemain Ekuador yang juga menjadi andalan, termasuk mungkin Moses Caicedo sebagai kapten kesebelasan yang berkiprah di Liga Premier Inggris bersama The Blues Chelsea. Menjadi salah satu andalan Moses Caicedo. Kemudian ada di kubu Meksiko, mungkin para pecinta sepak bola juga tidak asing dengan Raul Jimenez, pemain yang cukup kiprah di Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderers, juga menjadi salah satu andalan dari tim Meksiko. Kedua tim saat ini membentuk lingkaran, membentuk, membangun komunikasi babak yang pertama ini untuk menciptakan kekompakan bagi mereka di babak 32 besar. Karena fase ini adalah fase knockout dari kedua tim, di mana sejumlah kejutan juga terjadi sebelumnya, di mana Jerman dan juga Belanda sebagai tim unggulan tersingkir di babak 32 besar. Tentu bagi tuan rumah Meksiko, jika tuan rumah Kanada sudah memastikan lolos ke fase gugur atau fase 16 besar setelah mengalahkan Afrika Selatan. Babak yang pertama ini akan dimulai nampaknya oleh tuan rumah Meksiko, dan selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini pertandingan Meksiko menghadapi Ekuador nampaknya sudah dimulai. Wasit yang memimpin pertandingan, Slavko Vincic dari Slovenia, sudah diberikan untuk pertandingan dimulai. Wasit sebelumnya adalah penjaga gawang Meksiko yang menggunakan kostum agak keunguan, dan sementara tim Meksiko pada pertandingan pagi hari ini menggunakan kostum berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Jadi penjaga gawang Raul Dan Jones sudah kuasa bersebut juga kemikan pendek saja kepada Jorge Sanchez. Maka saja dengan permainan bola sejenak di jarak tersendiri, mencoba mencari kawan yang berdiri bebas dari kebelakang lagi kepada penjaga gawang Raul. Dan terang saja dia permainan bola, masalah pemain-pemain Ekuador mencoba mendekat ke daerah pertahanan lawan dan pilih bola kandas di kaki pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan, Cesar Montes langsung depan mendekati daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, datang lagi Roberto Alvarado mendekati. Namun kali ini pemain Ekuador mencoba menggulung bola. Kami lihat pemain Gonzalo Plata, namun pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Meksiko dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas untuk Ekuador di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Sudah lakukan pendek selek kemungkinan Tio Hentapi, tidak dikirimkan ke depan ataupun kepada Pedro Hite. Hasil tenang terasa juga memainkan bola bersama dengan William Pacho. Pacho mencoba melakukan tekanan, masih mencari kawan yang berbebas. Tarik lagi ke belakang kepada Piro, berarti bersinak dia, kembalikan lagi jauh kepada penjaga gawang Herman Galindez. Herman Galindez sudah terpan melambung tinggi bola tiga resipnya sudah. Dari Pedro Gonzalo Plata ataupun Nelson Angulo di sana, tetapi kali ini patah di tengah jalan serangan dari Ekuador dan sempat menjadi keberuntungan bagi pemain-pemain belakang kesebelasan Meksiko. Kini kesebelasan berbeda, ada Cesar Montes di sana. Jadi,

Yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2020. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku bersama Satreskrim Polresta Ambon berhasil mengungkap 11 tersangka dari pengungkapan 8 kasus pencurian dan curanmor sepanjang Mei hingga Juni 2026. Belasan tersangka yang terdiri dari pelaku dewasa dan anak di bawah umur tersebut diringkus menyusul aksi mereka yang meresahkan warga Kota Ambon. Direktur Reskrim Umum Polda Maluku Kombes Polisi Dasmin Ginting menjelaskan, salah satu kasus menonjol yang diungkap adalah pencurian pemberatan di desa Laha, di mana pelaku berinisial SN membobol rumah warga yang sedang ditinggal beribadah subuh dan menggasak barang elektronik serta uang tunai. Selain itu, polisi juga menciduk dua remaja di bawah umur berinisial NAV dan AAH yang nekat membawa kabur sebuah sepeda motor di kawasan Galala akibat kelengahan korban yang meninggalkan kunci kontak di kendaraan. Menyikapi rentetan kasus ini, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Polisi Rosita Umasugi mengimbau masyarakat untuk memperketat kewaspadaan dan tidak memberi celah bagi pelaku kejahatan. Pihak kepolisian menegaskan akan terus menggenjot patroli serta tindakan tegas terukur demi menekan angka kriminalitas konvensional. Warga juga diminta aktif bersinergi dan segera melaporkan segala aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka guna menjaga kondusivitas Kamtibmas di Maluku.
1: Sekian cek fakta.

0: Pendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan sajian kami di sini. Kita sudah ada pada pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Ada podcast kerjasama RRI dan LKBN Antara. Kali ini akan berbicara mengenai tunas untuk perlindungan anak di ruang digital. Bersama dengan Bapak Nezar Patria, Wakil Menteri Komdiki, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the Record. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Pak Nezar Patria. Apa kabarnya, Pak Nezar?
3: Baik, Alhamdulillah, Mbak Wanti.
2: Alhamdulillah juga, podcast Antara kembali kedatangan sosok seorang Wakil Menteri Komdigi gitu ya.
3: Oh ya, terima kasih. Ya.
2: Dan ini kali kedua, Pak Wamen.
3: Kali kedua, ya.
2: Kali betul. Kedua sharing di podcast Antara, betul. Di 2024, waktu itu Pak Wamen bicara soal regulasi AI.
3: Betul.
2: Nah, kita akan ngobrol lagi tentunya soal update regulasi AI seperti apa sih gitu ya
3: setelah dua tahun
2: ya gitu, dan isu-isu lainnya. Yeah, tapi yeah. Untuk di awal ini kayaknya Sobat Antara juga perlu untuk menyimak informasi soal satu kebijakan baru. Ini terkait perlindungan anak di ruang digital, Pak Wamen. PP Tunas, betul ya?
3: PP Tunas, ya.
2: Oke, ini PP nomor 17 tahun 2025. Secara resmi disebutnya sebagai tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Agak panjang ini ya.
3: Agak panjang. Namanya gitu. Makanya disingkat jadi Tunas.
2: Tunas.
3: Tunas gitu. Ini bisa juga kita artikan sebagai tunggu anak siap.
2: Tunggu anak siap. Artinya selagi belum siap.
3: Belum siap. Mesti ada semacam keterlibatan orang tua ya, dan lingkungan untuk memandu anak-anak dalam memasuki ruang digital.
2: Oke. Kalau kita lihat atau berkaca dari negara-negara lain di dunia, Pak Wamen, ini di 2024 contohnya ya, yang paling baru, Australia kan sudah membatasi media sosial buat anak di bawah umur 16 tahun kalau di sana ya.
3: Betul.
2: Oke, kemudian di Indonesia muncullah atau hadirlah regulasi ini, PP Tunas gitu ya, untuk bisa nggak, betul nggak kalau ini disederhanakan sebagai pembatasan media sosial bagi anak? Dan pertimbangannya apa sih gitu, apa yang membuat atau apa masalah yang mengharuskan PP Tunas ini hadir?
3: Iya. Sebetulnya ini banyak ditunggu oleh orang tua ya, dan juga kita melihat paparan dari konten digital terutama dari sosial media ke anak-anak ini cukup dahsyat gitu. Kalau kita bicara statistik misalnya, pemakai internet sekarang itu ada sekitar 143 juta, dalam artian begini ya, 143 juta itu mereka yang punya akun-akun yang aktif di media sosial. Gitu. Dan dari 143 juta ini, kurang lebih 43% itu adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.
2: Artinya masih usia anak ya?
3: Masih usia anak. Masih usia anak. Nah, karena itu kita melihat penting untuk ada pengaturan, karena berdasarkan laporan-laporan ya yang masuk, dan juga begitu banyak keluh kesah orang tua, anaknya menjadi sangat adiktif dengan gadget, bukan cuma anak-anak, saya kira orang dewasa juga sekarang banyak yang kena kecanduan gadget.
2: Betul.
3: Gitu ya. Nah, tetapi anak-anak lebih rentan lagi karena usia mereka ini bukan usia yang matang untuk berpikir dan membuat keputusan.
2: Belum gitu siap ya. Tadi
3: belum
2: kan
3: siap
2: ya.
3: Belum siap. Jadi tidak bisa membedakan misalnya mana yang baik, mana yang buruk. Lalu juga sangat rentan untuk menjadi objek kejahatan-kejahatan siber, juga sangat rentan kena terpaan cyberbullying gitu ya, dan konten-konten negatif yang lain. Apalagi kalau misalnya mereka bebas memasuki semua media-media yang ada di ruang digital, dalam hal ini media sosial ya.
2: Yeah, yeah.
3: Ketika, kalau umur 13, mungkin karena dia belum bisa punya akun sendiri, dia dibuat akunnya oleh orang tua dan diawasi oleh orang tuanya.
2: Hmm.
3: Lalu dibuat kayak parental guide atau parental control gitu ya, pengaturan yang ada di media sosial yang diakses oleh si anak tersebut, sehingga konten-konten yang mereka masuk, konten-konten yang mereka konsumsi, itu umumnya adalah konten-konten yang cocok untuk anak-anak, gitu. Tapi kalau yang sudah berumur 18, itu kan bisa masuk ke akses yang lebih luas, namun itu diawasi oleh orang tuanya, karena mereka masih rentan kena paparan konten-konten yang konten-konten yang negatif gitu ya.
2: Okay.
3: Tetapi Mbak Wanti, ini memang menarik kalau kita lihat ya, pembatasan usia anak-anak ini punya tantangan sendiri.
2: Okay.
3: Karena ternyata satu survei menyebutkan kalau nggak salah itu kalau ada 10 anak gitu ya, itu kurang lebih 6 itu pernah masuk ke dalam media sosial dengan melakukan manipulasi umur mereka.
2: Oh,
3: gitu.
2: Iya.
3: Jadi misalnya umur mereka misalnya 13 gitu ya, terus dia bilang umurnya 18 gitu. Jadi dia daftar akun. Kita ditanya age, dia bilang itu 18.
2: Yeah. Berarti ini kan bisa juga terkait dengan implementasi dari regulasi ini. Misalnya saja soal verifikasi begitu.
3: Yeah.
2: Ini nanti implementasinya akan kayak apa sih Pak Wamen?
3: Nah, itu dia. Ini yang sangat challenging dari PP Tunas ini adalah bagaimana kita membuat satu solusi teknologi untuk melakukan pembatasan usia. Ada banyak metode yang dilakukan, misalnya ada yang disebut dengan age restriction, gitu ya, pembatasan usia. Tapi pembatasan usia ini kadang-kadang punya problem sendiri karena harus ada ID misalnya, ada data-data yang lain. Sementara dia akan berkontradiksi dengan kepentingan kita untuk melindungi data anak-anak, gitu. Karena salah satu tujuan dari PP Tunas ini juga perlindungan data pribadi anak.
2: Okay.
3: Agar dia tidak diprofiling oleh misalnya upaya-upaya untuk mengkomersialisasi anak.
2: Betul.
3: Gitu
2: bisnis
3: ya.
2: Bisnis digital gitu ya.
3: Iklan dan lain-lain yang itu akan merugikan si anak gitu. Nah, jadi kita juga tegaskan di PP Tunas larangan untuk profiling anak-anak ini. Nah, sehingga age restriction ini atau age clarification ini menjadi klarifikasi usia ini menjadi satu tantangan sendiri nih. Gimana caranya gitu. Misalnya pakai biometrik dari wajah bisa ditebak nih usia berapa, segala macam gitu ya. Tapi itu juga kan punya bias gitu ya. Ya kalau orangnya baby face atau apa gitu, atau wajahnya lebih sedikit tua dari usianya gitu ya, itu kebanyakan punya margin error yang masih lumayan tinggi.
2: Atau
3: gitu.
2: Bahkan pakai AI juga bisa diakali.
3: Pakai AI
2: kadang,
3: bisa
2: ya?
3: Diakalin, ya benar. Ya, jadi bisa dengan berbagai macam cara bisa diterobos batasan-batasan itu. Nah, lalu kemudian ada juga platform yang mengembangkan algoritma tersendiri untuk mendeteksi kecenderungan perilaku yang usianya di bawah usia dewasa gitu ya. Misalnya di bawah 18 atau di bawah 13 misalnya begitu. Nah, itu dibuat semacam algoritma namanya inferensial gitu. Jadi jadi dilihat inferensinya bagaimana kecenderungan ataupun pola dari si pemakai ini. Misalnya tiba-tiba dia biasanya melihat konten anak-anak, tiba-tiba dia jump ke konten yang nggak biasanya. Gitu loh.
2: Ada anomalinya gitu ya.
3: Ada anomalinya gitu loh. Dan ini dilihat polanya, berapa kali dilakukan segala macam sehingga dia bisa tahu kalau ini anak ini ternyata umurnya sekian, tapi dia coba menjelajah ke tempat yang lain dan itu otomatis di blok gitu kontennya. Ini juga lagi dikembangkan lagi dikembangkan oleh tech giants ya, antara lain YouTube misalnya, untuk melakukan pendekatan dengan memakai algoritma yang lebih akurat, lebih apa ya, lebih efektif juga. Karena age verification tadi kan bisa ditipu gitu ya. Iya.
2: Belakangan kan kita mengenal juga ada user generated content gitu ya. Konten yang dibuat sama pengguna media sosialnya itu sendiri. Ini jadi satu tantangan tersendiri nggak sih dari penerapan PP Tunas? Karena mungkin dengan user generated content ini kan aksesnya jadi lebih terbuka. Bisa diakses sama siapa saja gitu ya Pak Wamen ya. Ada kekhawatiran nggak?
3: Nah, umumnya platform-platform media sosial yang diakses oleh anak-anak itu kebanyakan ya UGC ya. UGC. Dan untuk itulah kita coba mendekati sejumlah platform yang memakai apa atau yang berkarakter UGC gitu ya. Untuk bisa lebih ketat dalam soal pembuatan akunnya. Gitu, pembuatan akun. Jadi
2: di awal gitu
3: di
2: ya.
3: Di awal filternya. Ya. Jadi memang di sejak di apa di hulunya itu sudah harus clear dulu. Misalnya dalam pembuatan akun, lalu verifikasi dalam soal umurnya, segala macam itu harus jelas dulu. Dan kita sangat berterima kasih kepada sejumlah platform-platform besar ya, platform-platform raksasa yang memberikan perhatian untuk ini. Okay. Gitu.
2: Nah, jadi dari PP Tunas ini kalau bisa kita apa sampaikan gitu ya, PP Tunas ini adalah satu peraturan yang memang untuk menciptakan satu ekosistem ruang digital yang aman atau betul. Jadi safe space-nya anak-anak gitu ya, dengan melibatkan tadi peranan orang tua pasti harus ya, kemudian juga platform digitalnya atau penyelenggara sistem elektroniknya tadi juga harus punya peran, dan tentu saja dari pemerintah gitu ya, dari secara pengawasannya. Dan masih bicara soal digital-digital nih Pak Wamen, seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa di 2024 kita sempat bahas soal AI, khususnya regulasinya. Yeah. Saya ingat banget Pak Wamen waktu itu menyampaikan bahwa ketika itu masih soft regulation bentuknya, masih berupa imbauan soal etika penggunaan AI di Indonesia. Setelah 2 tahun, ini update-nya seperti apa sih? Boleh disampaikan mungkin buat Sobat Antara, Pak Wamen?
3: Kita berdiskusi dan kita putuskan kita membuat yang namanya peta jalan. Peta jalan nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Nah, apa guna peta jalan ini? Peta jalan ini memberikan panduan, memberikan arah kepada semua ekosistem, ya, untuk semua ekosistem digital ya, yang mengembangkan artificial intelligence ini, agar mereka punya patokan-patokan, ya. Lalu juga itu berguna bukan hanya buat para pengembang, bukan hanya buat industri, tapi juga buat masyarakat dan juga sekaligus buat pemerintah, gitu. Nah, yang kita atur adalah hal-hal yang prinsip di sana, misalnya soal inovasi, lalu soal prinsip-prinsip. Bahkan kita juga membuat 2 dokumen, jadi bukan cuma peta jalan, tapi satu lagi adalah yang kita sebut sebagai etika artificial intelligence atau etika kecerdasan artifisial. Jadi ada 2 dokumen, yang satu dokumen yang peta jalan ini memberikan semacam arah gitu ya, berupa misi kita di dalam pengembangan artificial intelligence ini, kita ingin mengarah kepada sovereign AI gitu, AI yang berdaulat, yang kita kembangkan sendiri, atau yang di mana kita punya kontrol lebih besar sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan sifatnya dia mengatur prinsip-prinsip ya, misalnya AI itu harus transparan, akuntabel, lalu sisi keamanannya juga itu bisa apa dipenuhi. Lalu kemudian kita melihat pentingnya pendidikan talent di situ. Lalu kita melihat pentingnya ada riset dan pengembangan ya, R&D. Lalu kita juga melihat pentingnya investasi di dalam pengembangan artificial intelligence. Jadi itu semua ada di peta jalan dan sifatnya dia horizontal. Horizontal dan artinya dia memberikan prinsip-prinsip. Lalu nanti adopsinya secara vertikal itu di masing-masing sektor.
2: Okay.
3: Jadi misalnya di kesehatan, bagaimana nih di sektor kesehatan AI mau dikembangkan, gitu ya. Nah di situ bisa disesuaikan sesuai dengan sektornya,
2: mm-hmm.
3: baik di misalnya layanan keuangan, financial service, ya. Bagaimana AI di sektor keuangan, lalu juga di sektor pertanian misalnya, gitu, sektor maritim, gitu ya. Yang semuanya itu nantinya akan membantu arah pengembangan AI sesuai dengan tujuan nasional.
2: Oke, okay. Ini itu. Peta jalannya dalam atau berupa perpres nantinya?
3: Rencananya akan berupa perpres.
2: Oke, okay. Ya. Sejauh mana perpresnya saat
3: iya.
2: ini?
3: Iya, jadi draftnya sudah selesai dan kita sudah melakukan diskusi yang sangat intens dengan stakeholders. Diskusinya bisa melibatkan 300 sampai 400 orang ini. Mbak Wanti, dalam sekali diskusi gitu ya, dan ada 21 kali diskusi yang sudah dilakukan dan draftnya sudah selesai dan sudah dibaca juga oleh semua stakeholder, jadi kita melakukan pendekatan yang demokratis dalam soal ini. Nah ini yang kita coba targetkan bisa selesai dalam awal tahun inilah gitu. Ya, kalau kita bilang awal tahun ya kita ancang-ancang lah di Q1 tahun ini. Gitu.
2: Di Q1 2026 ya.
3: 2026.
2: Kita pastinya menunggu karena tadi Pak Wamen juga sempat mention bahwa adopsinya ini kan diterapkan di berbagai sektor.
3: Betul.
2: Ini akan termasuk juga di sektor jurnalistik nggak Pak Wamen? Karena mungkin kalau saya boleh curhat ya sebagai seorang jurnalis, ini mumpung ada Pak Wamen nih, AI ini kan sudah masuk juga ke ruang redaksi kita, gitu ya. Bahkan dengan adanya AI overview di mesin pencari misalnya, itu membuat adanya perubahan atau shifting. Orang jadi nggak mengklik lagi nih portal-portal berita, tinggal baca overview-nya aja yang sudah dirangkum sama AI tadi, begitu ya. Sejauh mana ini nanti peta jalannya juga akan bisa memberikan satu apa ya kelegaan buat para awak media begitu ya, supaya bisa tetap juga eksis di era AI ini, gempuran AI ya kalau kita bisa bicara gitu Pak Wamen, dan juga masih bisa terlindungi dari segala copyright yang mungkin ini masih jadi kontroversial ya terkait dengan copyright oleh AI ini. Seperti apa Pak Wamen?
3: Ya, yang pertama kita harus melihat nature-nya atau hakikat dari AI ini. Ini inovasinya mungkin tiada henti lah. Bisa dikatakan gitu. Dia terus akan bergerak dan platform-platform yang mengadopsi soal AI ini juga akan terus-menerus mencoba mengoptimalisasi. Karena tujuan dari artificial intelligence ini adalah optimization. Mengoptimasi apapun gitu loh. Nah, termasuk misalnya karena dari kepentingan misalnya platform seperti Mbak Wanti katakan tadi ya, platform ini kan mesin pencari gitu. Biasanya kalau kita yang pakai yang model yang lama, kita ketik, kita cari apa misalnya?
2: PP Tunas misalnya.
3: PP Tunas gitu. Nah, nanti akan keluar kan beberapa link-link dari situs-situs tertentu yang ada keywords PP Tunasnya gitu. Nah, itu cara pencarian yang model lama. Kenapa? Karena kita harus membaca satu-satu,
2: betul,
3: satu-satu.
2: Betul.
3: Itu artinya apa? Tidak optimal.
2: Iya
3: kan? Nah, AI itu selalu bergerak dalam optimasi. Nah, sehingga apa yang dilakukan dengan menggunakan AI, semua yang tadi itu dihimpun, makanya namanya AI overview. Jadi kemudian dihimpun, disarikan, disimpulkan, lalu kemudian dibuat penyederhanaannya, lalu nanti, nah disinilah yang soal hak cipta tadi itu, lalu baru diberikan yang namanya link, ya kan? Dari mana source itu diambil. Jadi apa? Kalau dulu kita lihat di Google ada page rank-nya itu page rank-nya baru dikasih setelah AI overview dikasih. Dan ini ternyata bagi pengguna search engine, ya, mesin pencari sangat membantu.
2: Memudahkan, sebetulnya.
3: Dia tidak perlu membuka satu-satu, dia dapat rangkumannya berikut dengan intisarinya. Apa, lalu kalau ingin go details, dia bisa baca di link-link yang ada.
2: Tapi untuk sisi lainnya
3: di
2: itu
3: sisi
2: ya,
3: lain, betul. Dia memberikan disrupsi.
2: Betul.
3: Disrupsi yang nggak habis-habisnya ke media,
2: iya,
3: gitu ya. Dan disrupsi ini membuat satu penurunan traffic ya untuk media digital itu terjadi dengan sangat masif dan penurunannya mencapai 40 sampai dengan 70% untuk situs-situs media. Dan ini akhirnya menjadi pukulan yang berdampak bisnis. Berdampak bisnis karena traffic turun, otomatis juga iklan ya akan menurun ya pendapatannya segala macam karena dilihat dari views, dilihat dari traffic gitu. Nah, ini yang membuat sejumlah perusahaan-perusahaan media curhat gitu ya ataupun memprotes pemakaian AI overview itu.
2: Yeah.
3: Tetapi memang tidak bisa mata-mata menyalahkan platform ya karena memang pemakaian teknologi ini memang ya platform akan mencari mana yang lebih optimize gitu ya, mana yang lebih optimal gitu untuk bisa memberikan informasi kepada para penggunanya gitu. Nah, disinilah saya kira harus ada satu negosiasi gitu ya, negosiasi karena bagaimanapun yang disarikan, yang dijadikan overview itu materialnya adalah material data dari media-media. Nah, untuk itu kita mendorong platform-platform ini untuk bicara dengan penyedia konten ya, dalam hal ini para publisher konten, sehingga ada satu hubungan industri yang lebih fair gitu. Dan sekarang belum selesai kita bicara AI overview, itu ada lagi AI mode yang dibuat. Itu ada fitur yang satu fitur lagi yang di atas AI overview. Kalau AI overview cuma merangkum, kalau ini melakukan reasoning gitu, reasoning dan bisa misalnya begini, kalau ada pertanyaan soal kesehatan gitu ya, oh hasil lab saya nih kolesterolnya naik, ini begini segala macam, ini bagaimana? Nah, itu AI mode akan bisa menjawab jauh lebih detail gitu kan. Oh, itu dia akan bisa jawab dengan sangat presisi
2: dan analitik gitu.
3: Analitik karena dia melakukan reasoning. Jadi beda dengan AI overview yang cuma melakukan summarize gitu ya. Ini dia melakukan yang kita sebut reasoning.
2: Okay.
3: Jadi dia bisa deep dive ke dalam data-data itu, lalu memberikan sejumlah alternatif-alternatif dan bahkan juga melakukan prediksi-prediksi gitu. Nah, ini juga akan menjadi pukulan yang lebih keras lagi. Jadi ada double punch buat itu ya, buat perusahaan media karena di sana source-nya itu udah lebih selektif. Udah lebih kecil gitu loh karena dia udah dia memamah semua data yang ada itu, lalu kemudian di reasoning kan, ya diproses, mungkin diambil lewat metadata dan lain semacamnya, sehingga ya source-nya itu lebih kecil lagi yang disajikan gitu. Nah, ini akan jadi satu satu tantangan sendiri. Nah, menurut saya kuncinya itu ada di perbincangan tentang hak cipta. Hak cipta. Bagaimanapun para publisher konten ini berhak atas karya mereka untuk dilindungi secara hukum.
2: Betul.
3: Ya,
2: setuju, Pak Wamen.
3: Jadi karena itu, misalnya kalau ada platform-platform yang menggunakan AI dan mengambil data mereka, itu harus ada persetujuan. Nah, ini kerjasama bisnis to bisnis, nah itu silakan dilakukan. Misalnya, kami akan memberikan data set yang kami miliki untuk soal ini, nah Anda membayar sekian untuk dalam waktu tertentu segala macam. Ya silakan itu dilakukan ya untuk satu model bisnis yang baru dan pemerintah dalam soal ini mendorong adanya negosiasi yang bisa saling menguntungkan.
2: Supaya ada win-win solution.
3: Supaya ada win-win, ya. Supaya lebih lebih fair ya. Pasarnya juga lebih fair gitu buat semuanya sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi kita lihat publisher-publisher yang mengusung jurnalisme berkualitas, gitu ya. Ini kan sangat penting karena kita tahu di dalam platform-platform media sosial ini ada banyak sekali berseliweran konten-konten yang dibuat dengan AI ya, tapi dia itu sebetulnya deepfake dan penuh dengan misinformation, disinformation.
2: Oke. Dan Pak Wamen, bicara soal deepfake, ini pas banget karena ini akan nyambung kepada juga satu kebijakan yang baru diterapkan ya, terkait penggunaan biometrik dalam seluler. Ini kan terkait juga ya dengan deepfake tadi, kemudian spam call mungkin, itu bisa dijelaskan reasoning-nya terkait dengan kebijakan baru ini seperti apa sih Pak Wamen?
3: Ya, kalau kebijakan biometrik ini sebetulnya untuk memperkecil kecenderungan kejahatan siber ya. Terutama yang sifatnya yang melakukan spamming tadi, scamming gitu, dan angkanya itu juga sangat tinggi ya. Itu kerugian juga sampai 9 triliun itu pernah dihitung oleh opsel-opsel kita semua. Dan scamming ini bentuknya juga macam-macam, sampai juga SMS phishing dan lain-lain sebagainya macamnya yang dikirimkan kepada para pengguna oleh aktor-aktor jahat ini untuk memancing mereka masuk ke dalam situs-situs yang kemudian mereka akan jadi korban. Dan kita coba cegat di hulunya. Di hulunya itu mana? Di pendaftaran soal SIM-nya itu, SIM card-nya itu. Nah, dengan adanya biometrik, kita harapkan proses mengenali konsumen gitu ya di dalam perusahaan atau KYC disebut gitu, identifikasi konsumen itu bisa dilakukan dengan lebih akurat dan lebih akuntabel. Nah, dengan demikian data biometrik ini kita anggap data yang paling valid untuk apa bisa jadi rujukan. Nah, kita bekerjasama dengan Dukcapil dari Kemendagri misalnya, karena semua data biometrik warga negara itu disimpan berdasarkan undang-undang oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dukcapil.
2: Okay. Ya, bentuknya kan? Apa nanti data biometriknya? Apakah face recognition?
3: Face recognition. Okay. Face recognition. Tapi data Dukcapil itu kan sampai semua ada. Ada sidik jari, ada face recognition, sampai retina, segala macam itu ada. Dan semua data-data itu, data biometrik itu tidak disimpan di opsel. Semua data itu tetap disimpan di Dukcapil. Jadi yang dilakukan adalah ketika kita registrasi, misalnya kita mau buka satu SIM card yang baru atau nomor yang baru gitu di satu opsel, kita mendaftar. Nah, nanti dalam proses pendaftarannya itu akan ada face recognition dan data face recognition ini dikirim langsung, dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil. Begitu cocok, langsung confirm gitu. Jadi opsel tidak mengambil data dari Dukcapil, Dukcapil yang simpan. Dan itu juga meminimalkan kebocoran data.
2: Oke. Tapi ketika kita menggunakan data biometrik tadi, begitu ya, kemudian pengawasannya nanti akan seperti apa? Khususnya dari Komdigi sendiri, begitu ya. Karena kita tahu tadi mungkin data disimpan di Dukcapil untuk meminimalkan kebocoran data. Tapi apakah, bukankah selalu ada celah begitu ya Pak Wamen ya, untuk kebocoran data tadi? Seperti apa sih pengawasannya?
3: Ya, kalau soal kebocoran data, ini kan sudah diatur juga ya dalam apa data governance yang sudah banyak sekali kita bincangkan ya di stakeholder masyarakat digital kita, dan terutama kebocoran data ini terkait dengan satu disiplin gitu ya. Yang kedua soal cybersecurity kan, itu data bisa bocor karena kelalaian dalam artian misalnya tidak menggunakan password yang yang aman gitu ya,
2: yang cukup kuat gitu ya,
3: atau bisa juga karena dia dibobol gitu ya. Jadi dengan demikian cyber security-nya juga harus kuat, dan ini kita sudah tegaskan sejak awal dalam desain soal biometrik ini, security itu sudah harus inherent di dalam prosesnya. Jadi kita sebut security by design, sejak awal itu sudah harus terproteksi. Nah, karena itu dibuat berlapis dalam soal konfirmasi identitas dari konsumen yang akan mendaftar di opsel untuk SIM card itu.
2: Oke. Ini berlaku atau masa transisi ya? Saat ini masih transisi kah atau seperti apa?
3: Sudah mulai berlaku, okay. Sudah mulai berlaku, tetapi untuk pengguna SIM card yang baru. Sementara yang lain itu kan kecuali yang berlangganan ya, yang berlangganan itu nanti bisa diperbarui, tetapi yang beli misalnya prepaid seperti itu prabayar, nah itu setiap pembelian baru nanti akan melewati satu proses biometrik ini.
2: Oke. Wamen, terima kasih banyak. Ini kita sudah ngobrol banyak sekali ya, kayaknya pembahasannya dari mulai PP Tunas tadi, kemudian regulasi AI, dan juga terakhir adalah biometrik seluler tadi. Tapi kayaknya muaranya adalah tetap di perkembangan teknologi, khususnya di artificial intelligence, yang sama-sama pastinya kita nantikan nanti peta jalannya akan seperti apa yang digarap oleh pemerintah gitu ya Pak Wamen ya.
3: Ya, mohon doanya dan dukungannya, semoga lancar prosesnya menjadi perpres. Dengan demikian nanti perangkat regulasi tentang AI yang kita miliki ya, itu akan semakin kuat gitu dalam ya setidaknya mengantisipasi perkembangan saat ini.
2: Yeah.
3: Paling tidak 5 tahun ke depan. Okay. Ya, karena kita nggak bisa membuat aturan yang panjang mengingat dinamikanya ini. Yeah,
2: perkembangannya terus berjalan ya.
3: Iya. Apalagi di dunia jurnalistik tadi kan udah
2: dilihat
3: juga gitu. Belum selesai kita bicara udah ada teknologi yang baru.
2: Sudah ada yang baru. Oke, Pak Wamen terima kasih banyak. Yeah. Terima kasih sudah mampir di podcast Antara on the Record dan sharing banyak hal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Pak Nezar Patria. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera tengah.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitikering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Informasi saya hadirkan untuk Anda pendengar persiapan pembangunan shelter proyek strategis nasional Blok Masela di Desa Lermata, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus dipercepat menjelang pelaksanaan groundbreaking yang ditargetkan sekitar 2 pekan ke depan. Nah, tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Babinsa, dan Satgas Teritorial bergerak ya menuntaskan berbagai kebutuhan teknis maupun administrasi di lokasi proyek. Tim gabungan dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian tingkat provinsi maupun kabupaten melakukan pendataan pohon dan tanaman kayu yang berada di area pembangunan. Pendataan ini dilakukan secara detail untuk menentukan nilai ekonomis sebagai dasar pemberian ganti rugi yang adil dan transparan kepada masyarakat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di sini pendengar dalam rangkaian informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kita akan tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Timur sekaligus saya Joshua Rui pamit diri. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya MBD mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar memberikan perhatian terhadap kebutuhan daerah kepulauan, khususnya dukungan armada pencarian dan penyelamatan. Usulan ini mengemuka menyusul evaluasi BPBD MBD atas penanganan kecelakaan laut di perairan Pulau Dai pada 11 Juni 2026 lalu. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD MBD James Liko menyebut keterbatasan sarana dan prasarana, terutama armada laut, menjadi hambatan serius dalam penanganan bencana laut. Hal ini pun berdampak langsung pada kecepatan respon tim di lapangan. Sebagai daerah kepulauan lanjutnya, MBD juga menghadapi tantangan cuaca ekstrim dan gelombang laut yang dapat mencapai 3 hingga 5 meter pada musim tertentu. Kondisi tersebut meningkatkan resiko kecelakaan laut bagi masyarakat yang beraktivitas di perairan. Ia pun menambahkan, selama ini pihaknya masih mengandalkan sistem sewa speedboat saat operasi SAR berlangsung, meski kurang efektif karena membutuhkan biaya besar dan memperlambat respon darurat. Olehnya itu pihaknya berharap adanya dukungan armada dari pemerintah pusat.
0: Sekian Cek Fakta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore ini kembali saya Dea menemani pendengar semuanya di Maluku sore ini hingga nanti di malam hari pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Di kesempatan sore ini, saudara, kami hadirkan berbagai informasi juga hiburan untuk menemani Anda semua, terutama bagi Anda yang hingga saat ini masih berada di tempat tugas, yang masih disibukkan dengan tugas dan aktivitasnya, tetap semangat. Dan juga untuk Anda yang saat ini sudah kembali ke rumah, berkumpul bersama keluarga.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah di

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk menemani Anda di sore ini yang lagi bersantai menikmati suasana sore bersama keluarga.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan sore ini. Dan saudara, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan untuk Anda, beduk acan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Beduk acan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Biarkan angin terkisah, ku bersedih.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, musik informasi kami hadirkan untuk Anda di malam ini, menemani Anda semuanya di waktu istirahat, waktu santai bersama keluarga.

Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Sinergi Lapas Geser dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta STAIS Seram Timur menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat bertajuk penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan keharmonisan keluarga binaan pada Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Musola Al-Taqwa Lapas Geser ini melibatkan subseksi pembinaan, dosen hukum keluarga Islam, STAIS Seram Timur Muhammad Ipaloat, serta para warga binaan. Program ini, saudara, dirancang khusus untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan mengenai toleransi, cara pandang beragama yang moderat, serta pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dalam masa pidana hingga nanti kembali ke masyarakat. Kepala Subseksi Pembinaan Junaidi Laisou menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak kampus yang telah memilih warga binaannya sebagai sasaran pengabdian masyarakat. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan program pembinaan kepribadian di lingkungan pemasyarakatan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, informasi selanjutnya, persiapan pembangunan shelter proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terus dipercepat menjelang pelaksanaan groundbreaking yang ditargetkan sekitar 2 pekan ke depan. Tim terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, Babinsa, dan Satgas Teritorial bergerak menuntaskan berbagai kebutuhan teknis maupun administrasi di lokasi proyek. Tim gabungan dari Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian tingkat provinsi maupun kabupaten melakukan pendataan pohon dan tanaman kayu yang berada di area pembangunan. Pendataan dilakukan secara detail untuk menentukan nilai ekonomis sebagai dasar pemberian ganti rugi yang adil dan transparan kepada masyarakat. Pendengar, di sisi lain, personel TNI melalui Babinsa dan Satgas Teritorial fokus membersihkan bahu jalan menuju lokasi proyek. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan akses kendaraan berat dan peralatan konstruksi dapat berjalan lancar saat pekerjaan fisik dimulai. Kepala Penerangan Kodam 15 Patimura Letkol Infantri Adi Swastika mengatakan, seluruh unsur yang terlibat memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat persiapan proyek agar berjalan sesuai jadwal. Ia menegaskan pendataan tanaman dilakukan secara akurat sehingga hak masyarakat tetap terlindungi. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Dan saudara, pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada, terutama untuk Anda umat Hindu. Kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan malam ini dengan judul Harmonisasi Dharma, Agama dan Negara, disampaikan oleh Agung Kartono. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, Om Aignam Astu Namo Siddham, Om Wakartunda Mahakaya, Surya Ketim Sama Praba, Nirvignam Kurme Dewa Suba Karesu Sarada. O Dewa yang bersinar dengan gading yang melengkung, dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, semoga ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan anugerahnya, kedamaian, dan perlindungan pada kita semua. Pada siaran hari ini, kita akan memasuki sebuah renungan mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, serta hubungan manusia dengan negara. Sebuah hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menjadi pondasi dari kehidupan seimbang dan harmoni. Tema kita kali ini adalah harmonisasi Dharma Agama dan Dharma Negara sebagai pilar, moksa, dan jagacita. Pendengar yang berbahagia, kita semua tahu bahwa hidup di zaman modern tidaklah mudah. Tuntutan pekerjaan semakin tinggi, dinamika sosial semakin cepat, arus informasi semakin deras, dan persoalan moral semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, kita manusia dituntut untuk membutuhkan pegangan yang kuat agar tidak hanyut dalam kekacauan dunia. Dalam Hindu telah menyediakan pegangan itu melalui satu kata yang sederhana, namun penuh makna, yaitu Dharma. Dharma bukan sekedar aturan. Dharma adalah nafas kehidupan. Ia adalah hukum alam, pedoman moral, tali pengikat dunia, dan cahaya yang menuntun manusia menuju kehidupan yang baik. Namun Dharma memiliki dua sisi yang perlu dipahami dan dijalankan dengan seimbang, yaitu yang pertama, Dharma agama adalah nilai-nilai suci yang membimbing kita sebagai umat beragama, dan Dharma negara adalah kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dan warga bangsa yang hidup dalam tatanan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua Dharma ini sering kita jalankan tanpa kita sadari. Ketika kita jujur, itu adalah Dharma agama. Ketika kita taat aturan, itu adalah Dharma negara. Kemudian ketika kita menjaga hati agar tidak dipenuhi oleh kebencian, itu adalah Dharma agama. Dan ketika kita menjaga kerukunan, itu adalah Dharma negara. Namun sayangnya, tidak semua orang mampu menjaga keseimbangan antara keduanya. Ada yang terlalu menekankan ritual, tetapi lalai pada tanggung jawab sosial. Ada pula yang sibuk membangun karir, tetapi lupa menjaga batin. Disinilah pentingnya tema kita pada hari ini. Bagaimana menyatukan keduanya dalam satu harmoni, sehingga kehidupan menjadi utuh, seimbang, dan penuh makna. Karena akhirnya, tujuan kita adalah dua hal yang sangat suci di dalam Hindu, yaitu moksa, kebebasan batin yang membawa kita pada kedamaian sejati, dan jagacita, yaitu kesejahteraan dunia, ketentraman masyarakat, dan harmonisasi alam semesta. Dengan memahami dan mengharmonikan Dharma agama dan Dharma negara, kita tidak hanya mendekat pada moksa, tetapi juga turut menghadirkan jagacita bagi semua makhluk. Mari kita buka mata, buka hati, dan buka pikiran untuk merenungkan bersama makna yang terkandung dalam tema kali ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini dapat menjadi bekal dalam menjalani kehidupan, memperkuat moral, dan mempertegas jati diri kita sebagai umat Hindu yang baik dan warga negara yang bertanggung jawab. Para pendengar yang setia, setelah kita memahami pentingnya harmonisasi antara kedua Dharma, kini kita memasuki bagian pertama, yaitu pembahasan tentang Dharma agama. Ini adalah fondasi spiritual yang menopang seluruh perilaku, ucapan, dan pikiran manusia. Dharma agama adalah ajaran suci yang bersumber dari Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, Itihasa, Purana, dan susastra Hindu lain. Melalui Dharma agama, manusia dibimbing untuk menyucikan pikiran atau manacika, ucapan atau wacika, dan juga perbuatan atau kayika. Tiga pengendalian inilah yang bentuk karakter
dan menentukan kualitas hidup seseorang. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan sifat-sifat yang lahir dari hidup yang berlandaskan Dharma, yaitu sifat tanpa takut, kesucian hati, keteguhan, dan dalam pengetahuan, pengendalian diri, kejujuran, tidak menyakiti, berkata benar, tidak pemarah, sabar, bersih, dan tidak sombong. Semuanya adalah bagian dari Dharma agama. Para pendengar yang berbahagia, ketika Dharma agama diterapkan dalam kehidupan seseorang, tidak akan hanya membuat orang rajin untuk bersembahyang. Lebih dari itu, ia menjadi pribadi yang dewasa secara spiritual, yaitu ia mampu mengendalikan kemarahan, menghaluskan ucapan, menjaga pikiran dari iri, benci, dan juga dendam, menjaga perbuatan agar tidak menyakiti siapapun. Dan ia yang bekerja bukan untuk pujian, tetapi sebagai persembahan kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Dengan kata lain, Dharma agama bukan sekedar ritual, tetapi cara hidup. Ia bukan sekedar upacara, tetapi untuk pembentukan karakter. Ia bukan hanya di pura, tetapi di mana saja kita berada. Dalam Manawa Dharma Sastra juga menguatkan hal ini dengan menegaskan bahwa ucapan dan moralitas adalah bagian penting dari Dharma. Dijelaskan di dalam Manawa Dharma Sastra, Sarga 4.138. Satyam bruyat, priyam bruyat, na bruyat, satyam, apriyam, yang artinya berkatalah yang benar, berkatalah dengan cara yang menyenangkan, dan janganlah mengucapkan kebenaran yang dapat menyakitkan orang lain. Sloka ini menunjukkan bahwa Dharma agama membentuk kita menjadi pribadi yang bijaksana. Bukan sekedar benar, menjadi benar itu mudah, tetapi menjadi benar dan sekaligus membawa kedamaian, itulah Dharma. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan berbangsa, kita sebagai umat yang beragama menjalankan Dharma agama, yaitu dengan jujur, rendah hati, berbelas kasih, dan tidak mudah terbawa arus emosi. Kita akan menjadi pribadi yang ajak, lembut dalam hati, dan teguh dalam prinsip. Inilah mengapa Dharma agama adalah pilar pertama dalam perjalanan menuju moksa, karena ia menuntun manusia untuk bebas dari belenggu nafsu dan sifat-sifat yang merusak. Pendengar yang setia, setelah kita memahami Dharma agama sebagai cahaya batin untuk membentuk karakter, kini kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang Dharma negara. Jika Dharma agama berbicara tentang kesucian, maka Dharma negara berbicara tentang peran kesucian. Peran kita sebagai warga negara, bagian dari masyarakat, dan unsur penting dari tatanan kehidupan bersama. Dharma agama adalah bentuk dharma yang

akan melindungi mereka yang menjaganya. Seluka ini sangat relevan dengan konteks kenegaraan. Ketika seseorang merusak tatanan negara, melanggar hukum, berbuat curang, korup, memecah belah kerukunan, maka sesungguhnya ia sedang menghancurkan Dharma. Dan ketika Dharma dihancurkan, ia pun akan menghancurkan dirinya sendiri. Namun ketika kita menjaga Dharma, menjaga ketertiban, bekerja dengan disiplin, dan berperilaku jujur, maka Dharma juga akan menjaga kita. Ia menjaga keluarga kita, menjaga karir, menjaga rezeki kita, dan bahkan menjaga nama baik kita di tengah masyarakat. Pendengar yang berbahagia, Dharma negara bukanlah hal asing bagi kita umat Hindu. Bahkan dalam Bhagavad Gita, Tuhan menegaskan bahwa melaksanakan kewajiban sosial adalah bagian dari ajaran suci. Lebih tepatnya pada Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 30, dijelaskan, serahkanlah segala kewajibanmu kepadaku. Bertindaklah tanpa pamrih, tanpa ego, dan laksanakanlah tugasmu tanpa keraguan. Sloka tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kewajiban kenegaraan, bekerja, mengabdi, menjaga masyarakat adalah karma suci bila dilakukan tanpa pamrih dan dengan kesadaran spiritual. Baik kita sebagai guru, sebagai penyuluh, petani, polisi, pegawai, pedagang, aparat negara seperti TNI ataupun polisi, dan juga pegawai negeri, ataupun juga sebagai pegawai swasta, itu adalah peran suci kita yang diberikan oleh Dharma yang kita lakukan. Setiap peran adalah kesempatan untuk berbuat baik bagi negara. Ketika kita bekerja dengan jujur, datang tepat waktu, tidak korup, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan selalu menjaga nama baik institusi, maka kita sedang melaksanakan Dharma negara dengan sepenuh hati. Ketika kita menghormati perbedaan, menjaga toleransi, tidak memprovokasi, dan menjaga perdamaian antara umat beragama, itu juga merupakan Dharma negara. Ketika umat hidup dengan membayar pajak, ikut gotong royong, membantu tetangga, dan taat aturan lalu lintas, itu pun Dharma negara. Dengan kata lain, Dharma negara adalah praktik Dharma di medan kehidupan nyata, bukan hanya di pelangkiran ataupun di tempat ibadah. Para pendengar yang berbahagia, jika Dharma agama membentuk hati dan pikiran, maka Dharma negara membentuk sikap dan tindakan. Jika Dharma agama menuntun kita menuju moksa, maka Dharma negara menuntun kita menuju jagadita, yaitu kesejahteraan dunia. Inilah alasan mengapa keduanya tidak boleh dipisahkan. Keduanya harus berjalan seimbang, seiring, dan saling menguatkan. Dalam bagian berikutnya, kita akan memasuki renungan kita pada hari ini, yaitu bagaimana mengharmoniskan Dharma agama dan Dharma negara, sehingga keduanya menjadi pilar yang kokoh untuk menuju moksa dan jagadita. Harmonisasi sering menyatukan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan. Dalam kehidupan nyata, seringkali kita manusia hanya menekankan salah satu dharma, lalu mengabaikan yang lainnya. Ada yang rajin beribadah, tetapi mengabaikan tanggung jawab sosial. Ada juga yang sibuk bekerja, namun lupa membina kesucian dirinya. Dharma agama dan dharma negara, itu adalah ibarat dua sayap burung. Jika salah satunya lemah, maka burung tidak dapat terbang. Dharma agama tanpa dharma negara akan membuat seseorang hanya fokus pada ritual tetapi lalai pada tanggung jawab sosial. Sebaliknya, dharma negara tanpa dharma agama bisa menghasilkan pribadi yang kekeringan spiritual, mudah tergoda oleh hawa nafsu, dan kehilangan dasar moral. Ketika keduanya berjalan bersama, terbentuklah manusia yang berbudi luhur sekaligus bermanfaat bagi bangsa. Harmoni ini tercermin dalam ajaran Karma Yoga yang dijelaskan di dalam Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 19, yaitu, karena itu, bekerjalah tanpa terikat dan laksanakanlah kewajiban dengan bertindak tanpa pamrih. Engkau akan mencapai kesempurnaan. Dua dharma ini adalah pilar menuju moksa, yaitu pembebasan batin dari kebencian, keserakahan, kemarahan, dan juga kebodohan. Dan kemudian jagadita, yaitu kesejahteraan masyarakat, kerukunan, kemakmuran, dan juga kedamaian dunia. Moksa dicapai ketika manusia menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, menundukkan indrianya, dan membersihkan hati. Jagadita dicapai ketika manusia menjalankan dharma negara, ikut membangun masyarakat, menjaga harmoni sosial, dan tidak merusak.

alam maupun kehidupan bersama. Ketika keduanya bersatu, barulah tercapai keseimbangan yang sempurna, keseimbangan diri, dan juga keseimbangan dunia. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat kembali Dharma dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Dharma agama sebagai pancaran batin dan Dharma negara sebagai bentuk pengabdian nyata dalam kehidupan berbangsa. Dengan harmonisasi keduanya, kita bukan hanya menjadi manusia yang suci pikiran, tetapi juga berguna bagi sesama. Bukan hanya menjalankan ritual, tetapi juga menghadirkan manfaat untuk masyarakat dan juga negara. Sekian yang dapat saya sampaikan pada siaran hari ini. Semoga Dharma selalu memandu langkah kita dan semoga Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, malam ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Makassar dengan judul Bukan Cuma Sensasi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: sudah mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Kelembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai kebantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih, Mi.
2: Wah, canggihnya Mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa. Kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya TikTok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas Mi itu penipuan, Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau, Amri. Bakal jadi sasaran empuknya mereka.
2: Selesai Mi tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah Mi.
0: Sudah Mi dong, makanya ini jadi paham Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu, konten yang bagus memang bisa viral. Tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
2: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali. Apalagi untuk orang kayak kau Amri yang punya pengaruh di media sosial.
0: Berarti harus kayaknya jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri. Apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
2: Coba buka HP-mu. Ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali Mi kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
0: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik Kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul Amri, kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin. Biar yang lain bisa belajar juga.
0: Eh, bagus kapan kalau ku buatkan mini series Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
2: Nah, bisa Kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
0: Mulai sekarang bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
2: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kami masih menemani Anda di kesempatan malam ini. Dan saudara, lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda nikmati hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Anda yang lagi santai bersama keluarga tercinta di saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani Anda semua di saat ini. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada mau disampaikan Pak?
7: Iya.
6: Mau disampaikan Pak? Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
2: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi dengan per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
8: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
6: Mau disampaikan Pak?
7: Iya.
6: Mau disampaikan Pak? Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit Pak. Dikit
8: KPK juga telah menyebut tuh tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Manpro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
9: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua, tarif angkutan udara. Dan yang ketiga, pelunas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
7: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
10: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
7: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawin menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
12: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
11: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
12: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korban dari Ombudsman.
11: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti.
11: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
14: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kiai Haji Irfan Yusuf.
15: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun pengawas DPR 1 ruang dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan program kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan mengapresiasi kepada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
14: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema mudur dan tanajil yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Aen.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16 dengan tibanya kloter 16. Seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
17: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
18: Pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
17: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
19: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
17: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah, sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
20: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wakil Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
21: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
22: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
21: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I see it's a massive improvement.
20: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
22: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
20: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdul Ditiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, saya dia terus bersama pendengar hingga tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, saatnya ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
0: Selamat malam untuk pendengar yang tetap stay tune bersama kami di saat ini, menemani Anda semuanya. Ruang Rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda di saat ini, menemani pendengar semuanya yang masih tetap bersama kami di saat ini, menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu hingga di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Terima kasih saudara untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, baik, baik. Kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Iya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu udah diciptakan lagu iya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Fauzi, bener. Iya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 ya, yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu ya, aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia. Lalu
1: ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu
0: ya.
1: Jadi nggak sengaja.
0: Jadi memang nggak sengaja.
1: Nggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi. Dalam rangka tadi itu
1: enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya panjang gak tuh, Bang? Lama gak?
1: Enggak juga lah. Oh,
0: enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu 4 minggu lah.
0: Beda emang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single, itu album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, sudah menunggu. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya, Bung Benny. Tapi ada juga Bu Albert di bau-bau. Kita sapa dulu.
1: Bau Palu ya?
0: Iya, bau Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
2: apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Siapa namanya? Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana, kemudian Tawan? Lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga. Karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tuang berpegi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Ya. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya kepincang sama Bung Andes. Mbak Ita nya kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
0: Bung Domi ini kan
3: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya, di era 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu
0: ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
0: Silakan.
3: Pertanyaan kedua dulu. Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap. Boleh, silakan.
3: Bung Beni. Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang,
0: ya.
3: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-citakah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Resmen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Nggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Iya, itu lagu pertama.
1: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin
1: lagu ke lagu,
0: dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh siap.
1: Sebagai pakai lagunya.
0: Pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Sisa. Dian itu Sisa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84
1: ya. Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Oh, gitu.
1: Joni Putu Hena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
0: Andaikan Kumiliki itu yang jadi album, judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak, oleh Bang Domi? Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bang Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN, Bang Bung
0: IKN tentang IKN
1: tentang Indonesia banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
4: Lagu ini.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana diulang lagi pertanyaannya? Bunda Luis, oh, maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup
0: aku
2: cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih.
0: Hatiku.
1: Yeah. Mantap. Yeah. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
0: Iya.
1: Bidan Luis dah. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu booming di Malaysia, di recycle besar. Itu tahun berapa bang? Yang pertama
1: kalau
0: yang
1: motif band? Motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Yuni Sara di Resikal tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Bila Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah?
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke. Okay.
1: Tengah ya.
0: Di tengah. Aku jukur. Bang, bariton dan tenor ya.
1: Iya,
0: di tengah. Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu.
1: Iya, iya.
0: Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: iya. Itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman saya lebih memilih jalan menjadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi Bang apa?
0: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Oh, iya.
1: Cuma ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nika Ardila. Nika Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nika Ardila sama Nafa Urbah.
1: Iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa, pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen ya, seperti Almarhum Manika Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong gitu. Bu Rahma kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya Reza. Serupa itu ciptaan saya itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza. Jadi udah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: ya. Betul. Pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, ya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Sara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih.
2: Semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sama-sama.
0: Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya?
0: Iya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: kita.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan. Loh.
0: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, ya Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Kita ya? Apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari.

0: Bantul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Iya Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang
1: Domi Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yang Son AI ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar,
2: kan?
1: Iya,
2: iya. Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa, iya ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati.
0: Betul,
1: Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi udah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada
2: kan?
1: Di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator ya, kan?
1: Iya benar. Nah,
2: aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku pilih nih lagu orang. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Apa enggak salah naruh.
1: Tapi ya, itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya, dulu ya.
2: Sudah kamu diam enggak dia?
1: Iya, kupingnya tuh tajam ya, loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet Ita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting Sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, iya, lain betul.
2: Benar nggak? Yang ya, reggae
1: ya,
2: itu?
1: Iya, iya benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top, modelnya Bang Andes. Ya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya kan nggak bisa lama-lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, wah, ceritanya Domi Allen, barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur, karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi, jadi dari penari ular.

0: Terus Selamat Tinggal Mimi sampainya Rindu Sampai Mati, itu semuanya Mas Arthur semua.
1: Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
0: Kita kemana,
1: ke Bogor.
0: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kang Hasanuddin, silakan.
0: Mangga, Kang.
1: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
0: Iya.
1: Dan ada juga
0: dari Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Bang Andi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mbak Ita.
0: Bang Andi, selamat malam.
2: Satria.
0: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat. Iya.
1: Bang Andi,
0: menyapa kita semuanya.
1: Lagi kurang enak atau?
0: Bang Andi, apa, halo.
2: Bung Andes.
1: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah. Ini
0: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
1: Sudah ada.
3: Sudah.
0: Nah, ini baru.
1: Sip.
0: Apa kabar ya, Bang Andi?
2: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
0: Iya, gila
1: bola. Begadang-begadang ya.
0: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
2: Iya.
0: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
2: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
0: Tidak asing lagi, betul sekali.
3: Malam Bang Andi, salam kenal.
2: Ya, malam Bung Domi. Lagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
0: Boleh 100-an udah.
2: Iya. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki. Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu. Nah, luar biasa gitu. Buat Mbak Ita ya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Selamat datang di posisi lamanya.
0: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalannya juga macet banget Bang Ani.
2: Oh macet.
0: Tapi aku sudah hadir di sini.
2: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
0: Iya, cuma musim liburan jadi emang jalanan macet nih Bang. Iya.
2: Kau sama love you and I really do.
0: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
1: Mantap.
0: Bandi. Kamu itu guys, enak-enak nih.
2: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu kan.
0: Bang Andi mau nyanyi.
2: Enggak usah baik.
0: Iya. Monggo silakan kok mau salam-salam silakan Bang Andi.
2: Cukup fotokopinya aja di
0: sini. Oh iya.
1: Siap.
0: Siap Bang Andi.
2: Yang terpenting doa untuk semuanya.
0: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
2: Iya dan sukses segala.
0: Siap. Amin.
2: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
1: Siap.
2: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
1: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
2: Ya akhirnya ketemu juga
0: nih. Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh.
2: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
0: Oke okay, Bang Andi siap.
1: Siap.
2: Dengan Ibu Tiara di
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
0: Masih penasaran nih.
1: Coba ya di Bogor kita sapa.
0: Kang Hasanuddin.
1: Kang? Sudah terhubung?
0: Halo.
1: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call. Ada dari
0: ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
1: Halo. Halo Ibu Ana.
0: Bu Ana selamat malam.
4: Kak Andes, Mbak Ita.
0: Iya, alhamdulillah baik.
1: Bu alhamdulillah. Ana.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Allen.
3: Halo juga. Sehat ya.
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
3: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
0: Bu. Iya.

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana bisa yang aja
0: lo, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu, Kak Ande.
1: Siap, Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh, selalu ceria.
1: Iya, Bu Ana silakan.
0: Ke... Bu Ana, ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti Kane. Akan dijawab ya.
1: Oke, okay, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Benijo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita,
0: Kak Ande, dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana, dengan Andes saya hari ini. I love you too.
0: Aduh, di I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya, iya, baik.
0: Takkan berubah, takkan berubah, Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya, pastinya.
1: Iya, pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Domi. Ya. Silakan, Oma.
1: Silakan, Oma.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Iya, malam Oma.
3: Iya, selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh nggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Boleh. Siap Oma. Ayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa nggak lansia nyanyi-nyanyi?
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar.
3: Kan, Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
0: Amin.
3: Amin
0: Oma.
3: Kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi
3: ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang nih, Pro 1 semua yang ada ya, apalagi yang lagi siaran sekarang, selamat tugas lah gitu.
1: Siap.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Oke, deh, itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: I love you Bang Ande.
1: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
1: Domi
0: dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh, dari Rangkas Bitung.
4: Iya, kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah
1: dari
0: terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong itu tahun berapa tuh, Pak?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di bahasa Melayu.
4: Itu ciptaannya Yongki.
0: Oh. Yongki suara.
4: Mana bukan ciptaan.
1: Iya itu.
0: Jadi
1: ya.
0: Tadi liriknya dirubah sama.
4: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
4: Enggak,
0: yang
4: sama,
0: enggak,
4: sama
0: yang ya. Cuma liriknya. Liriknya sama liriknya. Buana diganti.
1: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
4: Almarhum
1: ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai.
0: Paling disukai.
4: Barat apa tuh?
1: Mungkin
4: barat yang apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
4: Tuhan jagakan dia. Tuhan
0: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang. Ya,
4: rindu sampai mati.
1: Itu dia.
4: Yang meledak itu yang
1: bagus. Iya.
0: Sudah ngancem ini. Sudah sampai enggak disebut.
4: Yang meledak yang bagus.
1: Iya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
4: rindu bayang. Sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang. Hmm.
4: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
4: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Ya,
4: iya.
0: Oh, iya, keren. Nah,
4: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
4: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu. Wow.
4: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan. Bang Yan.
1: Iya.
4: Ada kan
1: Pak Yan. Iya, betul.
0: Berlin yang Berlin.
4: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
4: Itu.
0: Iya.
4: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
4: Pak Dasi kan, Dasi Sukayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Domi.
4: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
4: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
4: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantin, semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
4: album,
1: tadi.
4: Album ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kalau ada di sisiku. 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain.
4: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi?
4: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu gak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung direkam?
4: Langsung aja nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang?
4: Direkam.
0: Kan supaya gak lo. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
4: Iya udah, langsung aja. Rekord begitu sambil jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua. Tahun 66 nih kan?
0: Ya, tapi nggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
4: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my God.
4: Masuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
4: Lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita
0: aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
4: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak Inggris itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
4: Gitu. 25.
0: Keren sekali, Bang.
4: Mudah-mudahan bisa
0: ada. Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh bisa kolab.
1: Iya, itu juga
4: sama
1: oleh pendengar tentunya.
0: Iya,
1: betul.
0: Aku sampaikan ke Mas Bang.
1: Iya. Siap, boleh gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
5: Selamat malam,
0: baik. Akhirnya Kang. Masuk Pak Eko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
5: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
1: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
5: Kenapa lambat tadi?
0: Ya, enggak tahu kan kenapa Bang Andre.
1: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
5: Lambat tadi, Mbak Ita lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya, ya, tadi
5: lambat, macet ya.
0: Oh iya, macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
5: Akhirnya ketemuin juga di ruang Rindu.
0: Akhirnya betul. Ketemu ya, Kang, ya kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan
1: dengan
0: mangga sama Bang Domi Allen.
5: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
5: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, Cinta Padamu.
5: Iya, diputer tadi udah.
0: Iya dong.
5: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
0: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
5: Bang Domi nih.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Salam kenal.
5: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di studio 5 lah, saya sempat di studio 4
0: RRI?
4: Iya, studio 5
0: iya, studio 5 lah. Iya. Oh, Bang Hasan juga
5: sempat saya,
4: iya.
5: Di studio 4 tapi tahun 93 saya.
1: Tahun 93, ya. Baik.
5: Oke. Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang...
4: Yang Berlin ya?
5: Wawan, sama... Yang pianonya itu Bang Fani satu di studio 4 mulu ya duluan Bang Domi sih. Cuma saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
0: mancanegara
5: dan di kamus Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
1: Silakan.
5: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat bawain lagu itu dulu sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang, gue mantap.
5: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
4: kuat ya?
1: Iya,
0: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
5: Dari semua yang ada
0: sampai mati.
5: Itu di situ saya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sukses buat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Buat Bang Hasan nanti ya.
5: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
1: Malam Teh.
0: Kumaha Teh?
6: Rindu ruang berbagi
0: rindu memori lewat lagu.
6: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
1: Siap.
0: Teh. Kumaha Teh?
6: Alhamdulillah Teh.
1: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
6: Orang Rangkas Bitung,
1: betul.
6: Mas, Sundari. Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
6: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
4: Sunda.
6: Banten ya, Banten.
0: Lebih ke Banten.
6: Juga ya, Kang Allen lah, Kang Allen.
0: Yeah. Kang Allen gue keren, Kang Allen.
4: Gak apa-apa.
6: Kang Allen aja lah ya,
0: terserah Teteh
1: apa ya. Silakan Teh,
4: seenaknya aja.
6: Bikin nama sendiri buat Kang Allen.
0: Iya.
4: Kumaha teh?
6: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
4: Oh gitu. Makasih.
6: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Yang penting yang mendengar senang. Yang
6: alih, ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita, rindu sampai mati.
1: Iya.
6: Keren.
0: Betul teteh.
6: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
4: buat Ita.
6: Saat ini udah ada yang cover.
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya teh ya.
4: Kayaknya di
6: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
1: Betul.
6: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
4: Lagu baru yang saya Inggrisin.
6: Lagu baru.
4: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
0: Oh iya.
4: Lagu baru enggak.
0: Iya.
4: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
6: Gitu, ya, lagu ya. Baru ya.
4: Iya.
6: Lagi terus. Siap. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
4: Iya.
6: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
6: Dan oh ya. Mau nanya apa boleh enggak, Teh?
0: Boleh dong, Teteh.
6: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
1: Betul.
6: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo, monggo.
6: Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke,
1: Teteh.
0: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli
1: ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam.
4: Yang cantik,
7: yang manis.
4: Ada
7: Satria, aduh.
1: Siap, Mbak Haryanti.
4: Selamat malam, Satria bergitar.
7: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang Satan ya.
1: Bang Domi
0: Allen.
1: Silakan.
7: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi ya. sempat ruang rindu.
1: Iya.
7: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
1: Betul. Pendengar memang ini.
7: Bang Domi. Itu nulis lagu ya.
1: Menciptakan
7: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film ya. Oke, siap
7: ya, atas untuk Bang Domi Allen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: Mbak Haryanti.
7: Sama-sama,
0: boleh silakan Mbak Haryanti
7: stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
7: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan Bang? Katanya
4: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
0: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
1: Oke.
0: Judulnya aja rindu sampai mati.
4: Masalah Privacy lah.
0: Iya, jadi pengalaman pribadi.
1: Pengalaman pribadi dari Bang
0: Iya dong.
1: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Marita.
4: Tapi dan itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
1: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Tetapi saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak. Anak-anak sekarang.
0: Oh gitu ya.
4: Banyak.
0: Oh, sudah.
1: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja
4: gitu sampai mati. Banyak anak-anak sekarang.
0: Iya. Ya, sudah terjawab.
4: Ada AI-nya.
0: AI juga ya.
1: Oh iya. Wow.
0: Benar.
4: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya, benar.
4: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nanti
4: ya. Pulang sampai mati. Itu yang cover.
0: Yeah.
1: Oh iya.
4: Terus yang dikoploin.
0: Iya, betul.
4: Banyak.
1: Oke, iya.
0: Mantap lah.
1: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Ya.
1: Tentunya tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
0: Soundtrack film. Iya pernah ya.
4: Iya di Centini itu Indah pada waktunya.
1: Oh, okay.
0: Centini
1: ada, Indah pada waktunya. Ya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
0: Film Centini ya.
1: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
4: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
1: Oh, iya.
0: Mungkin ya Bang,
4: enggak lah.
0: Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
0: Iya sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar
1: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada Waktunya. Baik, bagi Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444119. Ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Sudah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena. Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes ya, udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener lupa benih Bang. Lupa. Aduh sayang ya, iya. Pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Anes. Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3250.
2: Wow, benar sekali. Betul kan, Bang.
3: Kok bisa yang inget sih tepat. Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3250.
3: Nominalnya tuh bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Benar banget. Iya,
2: benar Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes.
2: Oke. Okay.
3: Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir
3: ini. Aku enggak. Karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan ini.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Doni, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Oke,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa sih,
4: itu? Kristen Panjaitan.
2: Ah! Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
5: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulannya. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Hebat, Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini. Hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam. Halo,
6: selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
6: Malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
6: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
6: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, kapan-kapan main langsung, Kang?
6: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Muda ini berarti ya.
3: Muda Firman.
6: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
6: Salam ya Mbak Ita, Bang Andi.
2: Siap.
6: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
6: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
6: Tentang Bang, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
4: Betul. Iya.
6: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
6: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang 3 itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat siapa?
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya. Dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
6: Bentar, boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah, silakan.
6: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
6: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
6: Baiklah, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
6: Salam juga buat Bang Allen dan kita Purnama Sari.
3: Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya, di usia 66 loh.
4: Saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia sekian supaya menghilangkan kejenuhan gitu. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dipilih mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya 20
3: menit tuh.
2: 20 menit.
4: Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat kalau menurut aku. Yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250
3: itu banyak banget loh Bang.
4: Sekarang sudah diterjemahkan 25 lagu ke
3: bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Iya iya iya.
4: Jadi yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
3: Iya
2: iya. Oh iya.
4: Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
4: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
2: Betul.
4: Lewat otak saya.
3: Betul. Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Berkatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
5: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
5: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
5: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
5: Menelpon saya kutakati di TikTok, YouTube dan Google.
3: Iya.
5: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh gitu. Iya.
3: Emang benar, Bang Leman.
5: Adanya di ini Bang Mbak Ita ada di YouTube itu.
2: Betul. YouTube, kita juga ya, live di YouTube.
5: Iya live langsung.
4: Di YouTube juga ada.
2: Ada.
5: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
5: Bukan tamunya, Domi Allen yang kita gulung Indonesia.
2: Betul.
5: Dan penyanyi. Ini Bang Domi.
4: Iya.
5: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
5: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Andes. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
5: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
5: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak itu terbaik.
2: Okay.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin oh ini bagus ini.
2: Iya, iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, filmnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya,
4: jadi waktu, ya betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Biasanya
2: itu feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya. Nah, untuk off-air, untuk off-air.
2: Untuk off-air, off-air undangan-undangan
4: penyanyi ya, nah, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang
3: Bang Leman.
4: Nyanyi
3: banyak jobnya Bang Andes.
4: Tapi saya nggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh,
4: nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya Mbak. Oh, Bee Gees.
4: The Beatles.
3: Bee Gees, Beatles gitu. Oh gitu. Bang Domi kenapa nggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah,
3: gitu
2: loh. Iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request
2: siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya, tentunya undangan-undangan masih.
3: Masih
2: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung, Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda, selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda, beli.
3: Oh beli, iya lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
4: beli.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya,
2: Linda.
3: Beli.
7: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Semoga makin berkembang.
2: Amin.
7: Dan
2: amin.
7: Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
3: Amin.
7: Yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin. Ya.
7: Amin, Astung Kare.
3: Astung
7: Kare. Astung Kare. Itu RRI Pro 1 Waisakan, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke.
7: Dan semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Kopinda.
2: Baik, matur suksma. Beli Kopinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk 1000.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigur.
3: Dari Cigur ya, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Cigur ya.
8: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Cigur ya, bisa aja nih. Terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf Cigur ya. Betul, betul Cigur
2: ya.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigur.
8: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Sebetulnya Bang Ande sapung. Aduh.
2: Iya Cigur.
8: Iya. Bang Ande. Iya.
3: Benar-benar.
8: Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita.
3: Lah ayo.
8: Nantilah kapan-kapan.
3: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
8: Ya, pengen. Okay,
3: oh. Siap.
8: Aduh, pelanjut-pelanjut peganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi, silakan Mas
4: Domi. Malam, malam.
8: Ganteng, Ibu. Kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih, berjumpa masuk nih.
2: Halo Cigu, halo.
8: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
8: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi,
8: kedua kali ya?
2: Kedua kali.
3: Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh nggak hilang, panggil Cigu.
2: Betul.
8: Ipin begitulah ceritanya. Benar nggak?
2: Kayak
8: gitu. Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
2: Iya.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu. Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar-benar benar Cigu.
8: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul
8: bilang,
2: okay.
8: Ya kan? Apa bagaimana kita awet muda tak akan hilang awet mudanya untuk masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
8: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya. Kalau enggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagunya.
8: Biru Adam kalau enggak salah.
4: Iya, Adam dia.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia. Pokoknya terus buat karya apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ya pendengarnya ya.
3: Amin. Domi. Siap Cigu.
8: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan lihat itu kita selalu berdoa kan, apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik,
3: bukan
8: tamunya. Apalagi tahu ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: tetap.
8: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
8: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
2: Iya, betul.
8: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus ntar dulu yang kedua ya,
2: silahkan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Dengar loh, Tokyo.
3: Iya.
8: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja.
3: Yep.
8: Terima kasih banyak Bang Andes Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya
3: seru
2: dari Cigulia di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya udah lebih
4: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
2: Betul, udah 250-an tuh.
4: 250.
3: Aduh,
4: itu aja jawabnya.
2: Dari 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Penyanyi muda.
4: Biru, Adam.
3: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record, ya.
2: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixlan kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Bumi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagunya.
4: Enak, iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdika
4: di Bogor. Di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia, Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari
5: siapa nih, Mas?
4: Namanya
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari dari Angkotom Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen itu nama asli. Nama asli. Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama
5: hebat, dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung. Bener, ya. Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita.
5: Iya sih, doain ya, Bang. Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
5: Silakan. Akunnya, Mak.
6: Domi Allen. Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
6: Domi Allen. Doa Musik.
4: Doa Musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar kok yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik.

0: Lah gitu.
1: Saya nyanyi juga.
2: Pastinya.
0: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
2: Ya.
0: Iya, silakan.
2: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
0: Kita dengarkan
2: Bang, suaranya.
0: Pendengar.
2: Lihatlah, lihatlah.
1: Kamu tiga apa?
2: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
1: Aku satu.
2: Lihatlah.
1: Lihat.
2: Gitu. Ya.

0: Bang, wani piro bang?
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Ande Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 2 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

2025 mungkin tidak jauh dari ingatan kita. KPK juga melakukan tangkap tangan terkait

0: Malam ini.
1: Oh, pendukung Kongo jadi ini ya, Dinda.
0: Sepertinya begitu. Ini apa, seneng aja lihat Kongo main tuh.
1: Iya, kenapa? Kan semua ngejagoin Inggris, Bu Dinda Kongo nih, beda nih.
0: Oh, iya, beda ya. Nggak berubah dari sore tadi, tetap Kongo gitu. Okay. Kan. Jadi 2-1 lah untuk Kongo malam okay. ini ya. Bonsop. Apa namanya, tetap semangat untuk Kongo.
1: Baik, ya.
0: Bung Lukman.
1: Terima kasih, Bu Dinda. Jadi menarik ya, ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Pak Atong dan Bu Dinda nih, menjagokan Kongo nih, Bung Jopri nih.
2: Ya, kalau saya lihat, ya setiap apa pertandingan kan ada kemungkinan ya, kemungkinan terjadi kejutan, karena bahkan kalau kita lihat di babak kedua kemarin tidak ada orang
3: percaya juga bahwa Paraguay
2: bisa menyingkirkan Jerman, tapi itu terjadi gitu kemudian. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian yaitu tadi taktikalnya berjalan atau tidak gitu, itu yang saya kira juga akan menjadi pembeda apakah Kongo akan tampil sebaik di 3 pertandingan mereka di fase grup atau justru Inggris bisa menemukan solusi bagaimana caranya membongkar pertahanan yang saya kira juga akan dibangun oleh para pemain dari Kongo, permainan bertahan yang akan coba ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
1: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan Bung Indra.

0: Ya, terima kasih Bung.
1: Siapa sih?
0: Lukmantara.
2: Oh, Lukmantara.
1: Lukman tiada tara.
2: Lukman tiada tara dan Bung Juprianto Alexander.
1: Lukman yang selalu kagetin.
2: Lukman tara gitu ya.
1: Itu Lukman kejutan.
2: Padahal. Kongo apa melongo nih?
1: Inggris.
2: Oh, iya.
1: Sesuai kampung halaman.
2: Oh, iya. Singa ya.
1: Sebelah mananya? Kebetulan Oma dari sana.
2: Oma. Opa dari mana?
1: Opa dari Bojong.
2: Kongo. Opanya dari Kongo juga kayak.
1: Bojong, Opa Bojong kebetulan.
2: Bojong Soang. Baik-baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jude Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel, juga di ada sana ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natel Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuah ya dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Ada gimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly, pemain bertahan dari Inggris. Lemparan ke dalam kini nomor punggung 2 Wan Bisaka, sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris. Ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe dan juga ada Mbemba. Kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Dibayangnya tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku. Sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya. Mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham, ya, upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran. Sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi nomor punggung 7 kini bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang, ada Tuan Zebe masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Empasi, kepada siapa kami berikan, angkat setor sebelah kanan dan Mbemba, balikan lagi ke Empasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya. Bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke, berputar dia, mencoba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Konsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan Bisaka, sodorkan lagi ke depan dia, mencari main lainnya. Nampaknya Samuel, sodorkan ke Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Buku, masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Koko perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu, mengorolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris, Jet Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel, alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lalu terjelan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
3: Ya, kita lihat kejutan yang terjadi. Kita lihat Stadion Atlanta ya, bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Berani meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford dan skor berubah menjadi 1-0.
2: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
3: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kembambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko ya. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini tapi justru tertinggal lebih dulu.
2: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi Mpasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Mpasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku. sepertinya. Bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabakan dengan rekannya sendiri, Arthur Masuaku, dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Masuaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi, nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Chipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Vickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Masuaku. Kembali lagi kepada Empasi, mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Masuaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jed Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot, coba alirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice, menatap ke depan Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jed Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly, masih memainkan bola pemain-pemain Inggris mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson, ada Konsa, sodorkan kepada Jude Bellingham, alirkan ke Jed Spence, sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jed Spence menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Konsa, masih memainkan bola. Tenang saja pemain-pemain Inggris, mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jed Spence. Jed Spence mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa, alirkan kepada Noni Madueke kini. Masih Madueke mencoba kirimkan namun tidak jadi, dia berputar-putar dia. Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia. Ada Jed Spence kembali, berputar Jed Spence, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada O'Reilly di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi kepada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang Konsa alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke, sisi kotak sebelah kiri pertahanan dari Kongo berputar-putar. Noni Madueke kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Orali, mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice yang kirimkan umpan, namun membentur rota di bagian Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
4: Ya, bergerak RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jet Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Patah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jude Spence di sektor kanan main Inggris. Geser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung pada Jude Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo, dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi di sana, umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekannya dia, ada Jude Bellingham di sana. Bergeser lagi sedikit, ada Jude Spence main belakang, coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia, bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Rashford kali ini dalam kotak kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, tapi Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jantung pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26 Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola kepada sang penjaga gawang kali ini. Njau, Lionel Njau Mpasi kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi. Melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati tiga di setengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motosami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Cipenga di sana sudah mencetak gol satu, masih dalam sekitar kotak penalti Inggris. Berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih sudah lagi dari Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris. Bola di dalam kotak penalti Inggris, tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan 4-1-2, namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan, ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo, bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice, bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Guehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser dia, ada Konza di sana, masih Konza menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kembali lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris, masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan, yang dituju tadi adalah Bellingham, namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris, kali ini pemain Kongo, yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford. Pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih, semangat juangnya cukup tinggi nih Bung Jupri ini.
3: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat, bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan sejauh ini.
4: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi, dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
3: Iya, ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
4: Ya. Dari tadi banyak sekali, beberapa kali secara umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
3: Iya, sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah, sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga Bung.
4: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Guehi kembali ke tengah. Bagaimana Erin Konza di sana, melebar ke sisi kanan, ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh tiga pemain Kongo. Ke belakang lagi dia, kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat, sehingga bola yang sebenarnya mudah itu, latihan sehari-hari itu, cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini, jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini Bung Jupri?
3: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tunjukkan kepada Kongo, yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang, banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi, dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga ya tadi, Cipenga yang terakhir bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jets fans yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Cipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Gehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jets fans mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Cipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford, karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun. Tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo. Dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas. Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
4: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
3: ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah Harrison break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat, apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah Harrison break, karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
4: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan Bisaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Gwehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo. Di sebelah kiri terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris, bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jet Spence maksud saya. Nah, kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana, masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah. Dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
2: Ya, tendangan bebas bersiap-siap nampaknya akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo, pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan, bertari di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola. Ada Jude Bellingham, masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke sirkus sebelah kiri. Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi. Tadi bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bundar, lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Mundur ke belakang, ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice. Ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi. Masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, berikan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, berikan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba alirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris. Ada Jespen, masih Jespen, menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung depan Rice, mencoba Jude Bellingham, sudah, oh, ditepis saja oleh Empasi tadi. Upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini. Bagaimana Noni Madueke, sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa. Ada Jude Bellingham, mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan. Jude Bellingham alihkan kepada Declan Rice. Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Rashford ke tengah lagi. Ada O'Reilly juga mencoba membantu. Ada Anderson, Elliot Anderson, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Mundur ke belakang, mendapat pengawal yang ketat dari pemain Kongo. Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan. Ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Pickford mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo. Ada Samuel Motosami, alirkan lagi sektor sebelah kiri, masih Samuel mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Cipenga, kerjasama umpan 1-2 dia, balikan kepada Samuel, ke tengah lagi pemain-pemain Kongo. Nomor punggung 22 kini Mbemba, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 7 sebagai Mbuku, masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang lari ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Wan-Bissaka mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 6 di sana dari Kongo, Mukau. Nah, Yael Mukau sedokan mundur ke belakang, mencari Cipenga nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana dibayangi oleh Jet Spence, masih Cipenga, masih Cipenga di daerah kotak penalti, masih Cipenga, kirimkan ke tengah, berbahaya, oh, disundul saja. Datang lagi mereka, Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris. Jadi duel bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga, Cipenga dibayangi oleh Jet Spence, masih Cipenga, kirimkan tendangan, oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga. Cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Sudah memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri, ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola, mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo, mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke, Masih Noni Madueke menguasai bola, kosodorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Musaku tadi, terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan, pendek saja. Gonzabe sodorkan lagi, Swaku kembalikan lagi, mundur ke belakang kepada Mpasi. Jaga gawang dari Kongo ini, masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi pada Gonzabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Mas Swaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke, bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo, keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jet Spence melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan, permainan dari Inggris. Siapa akan diberikan, nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri, lini serang memberikan lagi kepada Harry Kane, mencoba kontrol bola sedang Harry Kane. Oh, sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri, masih Noni Madueke di daerah kotak penalti. Oh, Madueke dikirim ke tengah. Oh, Harry Kane terang lagi Rashford. Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris, masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipengel mencoba membangun serangan namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi, sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan, mencoba ke tengah lagi, ada Konsa. Alirkan lagi, mencoba Madueke, mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jasper. Jasper kirimkan bola ke depan, namun membentur, masih jadi perbedaan. Mpasi tadi memblok kulit bundar. Ada juga sekarang Noni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan, mencari Jude Bellingham, namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris, mencoba bangkit Inggris, kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford, sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo, terlepas lagi, pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris, bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan, bayangi Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo di sektor sebelah kiri ada juga bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba, alirkan ke sisi kanan. Ada Mbuku, mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka, mencoba maju, umpan 1-2, namun offside nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford, terjatuh Rashford, terjatuh, pelanggaran, wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan, mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Jika mampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan, namun membentur lagi pemain, terjadi perebutan di sana di daerah kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi, namun wasit tidak bergeming, masih belum lanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola, pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri, nampaknya Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan, disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagiannya oleh Orlai. Datang lagi Wan Bisaka, datang lagi dengan Wisa di sektor sebelah kiri, langkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sang pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga datang lagi nomor punggung 7, Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, masih Mbuku. Ah, umpan yang tadi membentur Orlaili tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
4: Ya, mereka saat ini sudah masuk di menit 30-40 menit, dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung ke dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris. Saat terjadi pertempuran di udara kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan Bisaka melebar dia kali ini, ada buku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuanzabe dan juga Mbemba menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham, berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham, kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia. Bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris, ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo, yakni Axel Tuanzebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan Bisaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan Bisaka, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan Bisaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, belum berubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri, masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan, umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana, dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming, masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris. Namun wasit tetap kekeh, bahasa Kongonya, terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Messi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jed Spence. Belak ke tengah dia, bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana, pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan. Kali ini ada Jed Spence kerjasama dengan Noni Madueke, balik lagi kepada Jed Spence ke tengah lagi. Kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri, bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi kepada Marcus Rashford, langsung Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris. Masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo, namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki, namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi. Kali ini Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford, pendek saja dia kepada Ezri Konsa. Kali ini pemain nomor punggung 2 dari Inggris di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini. 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola, bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick O'Reilly di sebelah kiri pertahanan Inggris, bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana, niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti, namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung pada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice, ada Quensa di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan, namun masih berhasil patahkan pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri. Ini berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala, masih belum berhasil.
3: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham, dimampu dipatahkan oleh Lionel Messi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
4: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan, di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jed Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi, sepertinya Sadiki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain

Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah, geser dia, ada nomor Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami, Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana. Masih Harry Kane bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana. Dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh ini oleh pemain Kongo, Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuan Zebe dan juga Nonsetiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku. Di sektor sebelah kiri masih pemain-pemain Kongo, Tuan Zebe di sana. Ke belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Ke kanan bagaimana chance Mbemba di sana. Pendek saja, yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku. Mahmud berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga, namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga, main nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. Sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia, yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke, ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil kali ini, Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, main nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim dini hari Pro3 RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, wajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak

0: kesempatan untuk mencetak skor, namun pemain belakang. Kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain dan tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris, dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid, dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Messi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan, dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Messi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang, selain mampu unggul 1-0. Yeah. Kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa, yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka, tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya.
0: Yeah.
1: Eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0, Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah hydration break kita lihat memang permainan mereka membaik, kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat, kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Madueke begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi itu,
0: iya.
1: Karena memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah hydration break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya, pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan-Bissaka, ada Tuanzebe.
1: Ya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan-Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Karena pernah menjadi rekan tim di Manchester United.
0: Yeah.
1: Itu juga Tuanzebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United.
0: Yeah.
1: Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asuh Sebastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permainan terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif.
0: Iya.
1: Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda, dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik. Ini ada hydration break, dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, Bung Fajar.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya, kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin.
2: Di babak
1: amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung caca jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Penjaga gawang dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo, alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih di dalam pertandingan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, nampaknya mencari Nonima Dueke. Masih Nonima Dueke namun kembali dipatah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Masuaku menghalau pergerakan dari Nonima Dueke. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi di lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri. Cari kemudian Rashford, mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi. Mencoba dikepung tadi oleh pemain dari Inggris, namun kembali dipatah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut lagi oleh Elliot Anderson. Sodokan bola ke depan kepada Jude Bellingham, namun bergulir terlalu kencang tadi bola, tidak mampu dikasuai oleh Jude Bellingham. Dan rompoknya setidaknya 2 peluang emas tadi di babak yang pertama Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 7. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice. Sodotan kepada Rashford, balikan pada Rice. Dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, pemain bek kiri dari timnas Inggris. Coba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan 1-2 dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi berpunggung 6, cocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan penjuru kini yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo bersiap-siap, sejumlah pemain Inggris juga maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Mpasi bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan penjuru. Oh, hasil dipotong saja tadi bagian Masuaku. Umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Bersiap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari Kongo, namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris. Kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus klik bundar kini, konsentrasi dia bersiap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah lakukan ke kanan, terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru, bagaimana Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Lecipenga. Kembali ada Buku. Namun dipotong lagi oleh Declan Rice. Kirim bola ke sisi kanan. Ada Madueke. Madueke dibayangi dua pemain dari Kongo. Mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi. Pengebutan ada juga Zed Spence tadi. Terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola, kirimkan bola masuknya tadi ke depan, namun lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja bola ke depan. Timnas Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana, masih Marcus Rashford dari kota penalti. Menyamping saja tendangan dari Rashford yang sudah masuk dari kotak penalti dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo, pemain Marcus Rashford yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada pemain lagi Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki, namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo, masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo di babak yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan, jatuh di kaki Guehi dekat lingkaran tengah. Masih Guehi, pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan, kirimkan umpan langsung jauh ke depan, mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham, dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham, berputar-putar Bellingham, kirimkan umpan. Duh, ditepis lagi oleh Mpasi. Datang lagi, namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. O'Reilly kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana. Masih Konsa, alirkan kepada bagaimana Madueke di sisi kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke. Mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan. Penampilan yang apik di babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu deras, lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja kepada Konsa. Masih Konsa menguasai bola, sodorkan kepada Zed Spence. Zed Spence mengiring cepat, kirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, langsung saja mencoba disundul. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul sambil melompat di udara. Marcus Rashford dan sambil juga dia terjatuh, nampak memegang kaki kirinya. Pendaratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Memberikan ancang-ancang, sudah dilakukan. Namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan. Bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja nampaknya Wan Bisaka yang akan melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan, dihalau lagi, datang lagi Wan Bisaka, terjadi duel-duel udara, masih Wan Bisaka, kirimkan lagi Mbuku, ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jet Spence, mencoba melewati garis tengah, masih Jet Spence. Oh, mundur ke belakang Jet Spence, cari Konsa di sana, hadirkan ke lingkaran tengah, ada Wehi, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford balikin lagi pada Guehi, coba Inggris kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, coba melatih satu pemain. Madueke mundur ke belakang kepada Jespen, ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi, mencoba memulihkan umpan kepada Jespen. Madueke tadi masih dibayangi ketat, bagaimana Jespen mencoba melatih dibayangi dua pemain, dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku mendapat tekanan dari Jespen di pojok kanan dari pemainan Kongo. Bola bergulir saja tadi, upaya dari Jespen, dan Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini, hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel, sodorkan lagi ke sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki, kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga, namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan Konsa, sodorkan kepada Guehi di depan, mencoba menggiring perlahan Guehi, alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly, berikan lagi pada Guehi, masih Guehi menguasai bola, ke tengah ada Anderson, alirkan ke sisi kanan ada Jesper, ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo, langsung dibayangi dua pemain tadi, mundur ke belakang, ada juga Anderson, nampaknya cukup kesulitan mencari celah bagaimana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang, O'Reilly juga, ada Guehi di sana, masih cukup lambat umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford, bayangi umpan 1-2 dengan Declan Rice, mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham, berputar Jude Bellingham dibayangi oleh Samuel, sodorkan lagi kepada Jespen, alirkan kini kepada Madueke di sektor sebelah kiri, alirkan bola dari kotak penalti, dihalau saja dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris, kirimkan langsung dari kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford, terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
3: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, pemain nomor punggung 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Di belakang lagi dia, ada Elliot Anderson di sana. Masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah, bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangan Inggris. Di sana ada Noni Madueke, masih mencoba untuk mengotak-atik Noni Madueke, dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana. Ke belakang dia, bagaimana Jet Spence masih menguasai bola, bertempur dia, Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo, direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia, ada Samuel, kemudian bergeser, kali ini masih ada pemain nomor 20 dari Kongo, patah lagi kali ini umpan yang dilakukan oleh pemain Kongo, jatuh satu pemain Kongo, namun tidak berikan pengaruh. Harry Kane kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford, namun membentur salah satu pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo, yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba, bergeser ke tengah dia, Mukau di sana, masih Mukau coba membangun serangan kali ini. Ada Motosami belakang lagi dia, bagaimana Axel Tunjabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, sudah lewati satu pemain kali ini di sektor kiri, ada nomor punggung 9 di sana Cipenga ke dalam kotak penalti. Cipenga masih Cipenga dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi, dia mencoba untuk mencari rekannya, terpatahkan kembali serangan dari Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan lini serang mereka. Bagaimana di sana ada nyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Ke belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah kali ini. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil. Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang, di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah mencoba kali ini ada O'Reilly di sana, bergeser kepada Gordon. O'Reilly kembali mendekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Bukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor punggung 18 dari Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri sayap mereka, ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence. Masih Cipenga, nah, belakang lagi Cipenga, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris, namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo, mencoba melakukan penetrasi lagi. Bagaimana pemain nomor punggung 4 di sana kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, pemain nomor punggung 26 di sana, melewati Elliot di sana ke belakang kali ini. Bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo. Di sana ada Mbuku. Mbuku masih membawa bola, dibayangi oleh menor punggung 2 dari Inggris yaitu menor punggung 3 maksud kami, Nico O'Reilly, menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Mbuku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti. Ya, untung saja masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Mbuku, Nathaniel Mbuku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsi gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi melalui Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan, namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo yaitu Nathaniel Mbuku ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastian Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia tanpa kadam ya ini ya. Kalau pakai kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Mbuku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Ke belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini bagaimana Guehi. Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana, bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon coba untuk melakukan penetrasi, dibayangi oleh satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri lini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Lebar lagi ke kanan, ada pemain nomor punggung 25 di sana. Jet Spence langsung dalam kotak penalti. Jet Spence namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Mencoba sprint kali ini pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor punggung 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana yaitu pemain yang baru saja masuk tadi, Elia. Namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mendapatkan penalti, disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris. Kali ini masih Inggris mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly. Kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, pemain nomor punggung 7, melakukan penetrasi. Bukayo Saka dalam kotak penalti, terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, buat Jet Spence dalam kotak penalti. Kongo umpan dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo. Kali ini mencoba membangun serangan, kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20 Yohan Wisa tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memimpin pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain Inggris, Konsa bergeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah memasuki lingkaran tengah garis pertahanan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah. Sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka sehingga bola keluar lapangan. Bung Jupri, hingga menit 67 ini bagaimana ini Bung Jupri?
4: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Mpasi masih sangat cekatan di bawah mistar. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana Cipenga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah ya, menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di depan.
3: Pasti Anda melihat bagaimana sosok MPAC ini?
4: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena 4 penyelamatan, saya kira penyelamatan yang 4-4-nya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak golan mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi, dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris, karena kita lihat Juan Wisa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
3: Ya, bagaimana refleks dari Empasi juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
4: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, ya tapi ya, kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
3: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jed Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris AJ yang baru saja tadi Anda sebutkan ini Bung Jupri.
4: Ya, emang Bung
3: didengerin kayaknya Mat Gustol ya. Omongan Anda didengerin nih. Sampai ke sana juga nih kayak omongan Anda nih Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini di mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola kali ini, masih mencari rekannya. Declan Rice dibayangi oleh satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa masih menguasai bola. Mencoba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jaris pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ke tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Harry Kane dalam kotak penalti. Di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana. Hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan Bisaka di sana, disapu oleh sundulan Wan Bisaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo. Sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, nomor 21 Eze yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang dari serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
5: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya. Namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada Kayembe. Siap-siap kita nantikan apakah nampaknya masih lempar dalam Masuaku. Sodorkan saja bola ke depan, jatuh kembali di kaki Masuaku. Kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Cipeng atas di sana atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi. Namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon yang masih menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang pada Wehi. Ada Konsak ini, alirkan saja ke sisi kanan, mencari Saka bersama dia dengan Eze. Kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedera penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah. Oh!
6: Inggris akhirnya Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut Studio Pro 3 ini, senyumnya mulai merekah ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
4: Iya, akhirnya ya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bung Indra.
6: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Semakin semarak bagaimana Stadion Atlanta. 2.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo. Nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan. Mbongonda dan juga Kafembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kiri Kongo, Kop sudah dilakukan kembali, menguasai bola di sisi kiri tadi. Sedotkan bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Sedotkan sekali ke belakang, ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sedotkan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon. Guehi kini alirkan ke ada Konsa. Masih Konsa mengatur ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola. Mengatur ke kiri dan ke kanan. Berikan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam dari pertahanan Inggris. Alirkan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Dikembangkan dapat kuasai oleh Jude Bellingham. Ada Anthony Gordon di area kotak penalti. Oh, dapat dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo mencoba dikejar tadi, langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo, namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Dan parang ke dalam kini bagi Kongo di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Masuaku Kang yang akan melakukan parang ke dalam. Mundur saja ke belakang dia. Ada nama punggung 6 tadi, Samuel, tetap pemain dari Kongo lainnya. Sedotkan bola ke depan, coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson. Mundur ke belakang kepada Samuel. Ada Messi kini menguasai bola. Lebar ke sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba dikejar juga oleh O'Reilly. Menjaga pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan sudut bundar. Sedotkan kepada Elliot Anderson. Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham lagi ke kanan. Ada Bukayo Saka bersama dia, namun angkat langsung ke kotak penalti. Mencari juga ada sana, ada Gordon di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Sedotkan kepada Harry Kane, lagi mundur ke belakang. Ada Anderson, namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mister gawang Kongo yang dikawal oleh Messi. Belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris sejauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris. Berhasil direbut oleh Declan Rice. Sodorkan bola ke depan. Ada Bukayo Saka mencoba menggiring memasuki daerah ini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati, dibayangi tadi, dipotong saja
2: Ada lagi pemain dari Kongo nampaknya, nomor 25, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo, nomor 13 tadi, Elia. Namun bola bergulir kembali ke luar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo, sudah di lapangan, mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe, masai bola, masih Kongo kini memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi Bemba, sodorkan lagi bola ke depan, namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Vickford. Inggris kini melalui Gordon, Anthony Gordon mencoba memasuk sisi kanan pertahanan dari Kongo. Masih Anthony Gordon, kerjasama tadi masuknya, namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi. Dan Bemba tadi angkat langsung jauh ke depan, namun di halau tadi oleh Konsa. Oh, terjadi pelanggaran saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20 Wak Isa melakukan pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka mundur ke belakang, kiri kan keras, kirimkan bola ke dalam penalti. Mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Kongo. Bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Guehi kini mengasuh bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Di tengah ada Elliot Anderson. Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon. Ada Jude Bellingham, asih Jude Bellingham, putar-putar dia, mencoba melatih satu pemain dari kota penalti. Jude Bellingham kirim kalau kemarin berbahaya, namun disapu lagi. Datang lagi bagaimana Elliot Anderson mencoba mengirim bola di sektor sebelah kanan, alihkan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kota penalti, namun kembali patah di tengah jalan. Mbemba tadi langsung saja menyundul jauh. Ada Jordan Vickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja kepada Guehi. Mencoba mengatur tempo lagi pemain Inggris, berikan lagi kepada Gordon di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Inggris, masih Gordon ke tengah, Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan. Ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring kerjasama umpan satu dengan Eze. Mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2. Ada lagi masih Bukayo Saka, Bukayo Saka kirimkan umpan ke dalam lantai, mencoba disundul, terjebak di sana, dihalau saja tadi oleh Mbemba tadi. Kirimkan bola langsung jauh ke depan, serangan balik dari Wisa tadi, mencoba menggiring bola namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa. Memberikan kepada Jordan Vickford, serangan kembali mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Mpasi tadi. Sodorkan langsung, lempar ke jauh depan tadi, mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel. Masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah. Bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan. Pemain-pemain, ada Wan Bisaka, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba, lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Elia dibayangin oleh Declan Rice, kita katik dia, manakah akan diberikan. Elia mundur kembali ke belakang. Ada juga masuk aku tadi, ada Mbemba, kepalakan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice. Menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar Declan Rice, berikan lagi kepada Elliot Anderson, mencoba menggiring, melihat pergerakan rekan-rekannya. Ada Bukayo Saka, melewati garis tengah Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka, Bukayo Saka dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo. Berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson. Masih Anderson, mencoba ke tengah lagi pada Guehi menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon. Sisi kanan pertahanan dari Kongo, ada Bukayo Saka juga membayangi di sana. Ada Wan Bisaka, ada juga Jude Bellingham, mundur ke belakang. Anderson, Guehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo. Ada juga Bellingham berputar dia, berputar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan, namun kembali patah lagi serangan dari Inggris tadi di daerah pertahanan dari Kongo. Terjadi perebutan bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson, berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson. Mencoba menggiring lagi di daerah pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane daerah kota mati. Oh, kembali patah tadi, dapat direbut penguasaan bola tadi oleh Masuaku, juga kini menguasai bola. kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris. Ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan, betul disundul oleh Anthony Gordon, berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke 84, memasuki menit ke 85 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan, masih di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, masuk dari pertahanan, ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Guehi, namun jatuh di kaki pemain Elia, lakukan tendangan menyusur tanah, tadi berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris, kembali ke Declan Rice, coba membangun serangan.

0: Bung Jupri. Ya, luar biasa, luar biasa. Kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit, sulit dijangkau oleh Lionel Messi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakannya, tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
1: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Messi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung, ya.
0: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
1: Ya,
0: dan melihat bola tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
1: Iya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter, juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87 babak yang kedua.
2: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, Bregar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo, bagaimana Wawisa mencoba untuk menerima umpan tadi, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain. 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo. 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku. Tanpa Harun ya, Masuaku ya.
0: Ya, ini bukan, ya. 2 pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk. Ya. Mayele yang mencetak gol gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada 2 pergantian ya, AMB.
2: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan, ada Mbemba di sana masih menguasai bola. Umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice mencoba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini, pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah ke belakang dia. Kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana. Masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia. Bagaimana Elliot di sana? Pendek kepada Harry Kane. Sampai cetak gol jadi atlet kesehatan. Undangan langsung dari Harry Kane. Spekulasi dari luar kotak penalti, masih cukup jauh jaraknya. Coba dikirimkan oleh Harry Kane namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri. Mbemba masih menguasai bola di sana. Main nomor punggung 22 dari Kongo. Bergeser sedikit dia, ada Tuan Zabe di sana. Di sektor kiri pertahanan Kongo. Bekerja sama dia dengan main nomor punggung 2 di sana. Kembali lagi kepada Tuan Zeba. Geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
0: Dan yang di
2: berdansa-dansa.
0: Dan yang di studio 3 juga dansa-dansa juga, Bung Fajar.
2: Setelah tadi babak pertama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga. Nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu

0: Declan Rice ditarik kali ini. Dan nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Main nomor punggung 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan tendangan bebas tadi, masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten kesebelasan. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo, tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo pasti. Sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan ke sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo, yaitu menor punggung 12 di sana, sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Pemain nomor 19 ternyata, maksud kami. Bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Ya, tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui dengan kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana, juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Tuan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi. Pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Menor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menari-nari juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor punggung 8 dari Inggris tadi, tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Mencoba direbut bola oleh pemain Inggris, tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana, kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia, ada Masuaku di sana. Depan sedikit, kembali lagi kepada Tuan Zabe, melebar ke sana, ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan, kali ini yang dituju adalah Wisa di sana, dalam kotak penalti, namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo nomor 4, Tuan Zabe. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 14, Sadiki ternyata. Ya, dan nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo kali ini, berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi, maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo, terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Main nomor punggung 20, Wisa. Posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi bersentuhan dengan Jude Bellingham, terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini, yaitu Magdame, jadi memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran, sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol, ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola, diantaranya adalah Wisa dan satu lagi pemain nomor punggung 22 ada Bemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambak menendang bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. KMB juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Bemba, Wisa maksud saya, sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung melakukan tangan. Nah, masih di atas mistar gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6, lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan peluitnya, Mahat Meh, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya?
1: 2-1.
0: Terima kasih, Bung Tomo. Terima kasih, Bung Indra.

0: Yeah, we ready, we ready. Football is coming home. Gimana, gimana penampilan babak kedua dari Inggris? Ada di sini, silakan Bung. Ya, Bung ya, Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane. Kapten timnas Inggris yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya.
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jet Spence kan ditarik keluar, kemudian Transport dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberzi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke. Sorry.
1: Spence ya tadi.
0: Oh ya, oke.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberzi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi memang dia bisa bermain juga kayak sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Iya, dan juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti.
0: Yeah.
1: Ada Jude Bellingham yang terkadang mau masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari pertahanan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan ada masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama, meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi attempt shoot juga cukup banyak ya, serangan-serangan berbahaya dari Inggris. Cuma masalahnya lagi-lagi dari penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membuka pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Ya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat berbahaya. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Tapi lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di babak pertama, tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira yaitu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka, kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
0: Iya, masuk ke dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
1: Dan ada Erling Haaland juga. Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele yang menciptakan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Just Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar, bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin. Ya, salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya. Ya. Silakan Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: dan senar ini tim Inggris ini kesayangan saya, dari saya masih anak-anak ya, masih ada feedback Beckham sama
0: Owen. Wah iya benar. Ya.
2: Nah, ini sepertinya Bung Fajar pertandingan antara Brazil melawan Jepang kan Brazil kan tertinggal lebih dulu. Nah, jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh Casemiro ala oleh Martinelli ya. Tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane membuktikan kehebatannya. Menciptakan 2 gol
0: Bung Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih dukung Inggris ya. Zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McLaughlin ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya. Dan
1: Paul Gascoigne.
0: Paul Gascoigne si the clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah, itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin.
3: Amin. Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris untuk masuk di grand final.
0: Amin, amin. Ya, salam olahraga Pak Ismail Dibone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo. Halo,
3: selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya, silakan.
3: Jam 1
0: lewat. Ya, silakan Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
3: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak
0: gol,
3: saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan. Tahu-tahunya kapten Inggris mereka itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit berapa itu tadi? 90 ya?
0: 86.
3: Iya. Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Mohon maaf, kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi, Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Jam ini 3. Kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain, Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga. Jaya
0: Bang. Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu, si Kongo itu. Makanya dia membiarkan saja dia itu. Sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Nah, iya. Oke, baik. Makasih. Iya.
4: Ada saranku, Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini, coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes. Halo, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Iya, pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah, keren.
5: Iya. Ya. Cuman saya doang yang gak nobar
0: mendengarkan protes. Siap. Terima kasih, Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya nih, komentarnya?
5: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emang ya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti.
5: 2-0.
0: Iya, baik. Terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam babak penyisihan kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung Zidane. Mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Ya, silakan Pak Tegal.
6: Ya, jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya.
0: Ya.
6: Nasibnya kan Jepang. pertama kali menang, kedua ini kalah.
0: Kalah. Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
0: Eh, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Bang.
0: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan.
7: Selamat juga. Nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
0: Iya. Ya, menang dulu. Iya.
7: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah gitu, Bang Bajaj.
0: Oke.
7: Okay, tadi saya udah enggak itu berisi tadi 2-0 enggak lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
0: Indra.
1: Bang Lukman.
0: Bang Lukman.
7: Bang Lukman
0: kan. Oh, Lukman. Oke. Okay.
7: Itu saja, Bang.
0: Makasih. Ayo kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya, Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga nggak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, nggak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin ya, tangan dingin tadi Mas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Bu Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih bersaing. Gitu juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United.
0: Iya dong.
1: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi,
0: cedera,
1: lagi,
0: iya.
1: Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan.
0: Yeah.
1: Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan,
0: yeah,
1: dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Pasic, kiper Kongo. Tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jet Fans tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan,
0: yeah,
1: kemudian Eze masuk menjadi pemain, menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga,
0: yeah,
1: ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan pendekatan yang berbeda kepada Rashford. Karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan kemudian shooting ya.
0: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting. Ya,
1: ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun, ya bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko?
1: Ya, ini akan jadi laga yang tidak mudah karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik,
0: yeah,
1: belum kebobolan. Dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak unggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke. Katakanlah misalkan ada satu hal dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11. Siapa opsinya?
1: Ya, saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Ollie Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda.
0: Berbeda.
1: Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man. Tapi Harry Kane dan juga Ollie Watkins adalah pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, fans Inggris pasti inginnya Harry Kane
0: mesin golnya dia
1: soalnya bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang memang paling tajam buat Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
0: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau ditahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin gol.
1: Ya betul betul, dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nondi Madueke dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford. Marcus Rashford sudah jadi starter 2 pertandingan terakhir, tapi di 2 laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lain dari Thomas Tuchel, bahwa mereka, dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk 2 posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan yang sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya, Bu?
1: Ya, kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya, Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah 2 tim ya. Kanada juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
0: akan memberikan tuan rumah.
1: Harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
0: Ada pemain ke-12.
1: Iya,
0: setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari holigan-holigan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk holigan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pojar, sama-sama.
0: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga. Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget, sama seperti pada pagi hari ini Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa Inggris ya 1-0 di babak pertama, dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisian grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Republik Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1. 2 gol Yohane Wisa dan 1 gol dari Fiston Mayele memastikan kemenangan comeback yang bersejarah. Hasil tersebut mengantarkan Kongo ke babak 32 besar, sekaligus menjadi salah satu kisah kejutan terbesar di fase grup Piala Dunia

0: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bayangkan

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI. Dan HUT Bhayangkara ke-80, ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema, 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.

0: Selamat malam, Habib.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar
1: selamat
0: sehat ya?
1: Mendengar juga, selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat ya, Bib?
1: Alhamdulillah. Seharian kita di lapangan Cikeas.
0: Oh iya, nah, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan ya. Dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
1: Ya, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita ya.
0: Iya.
1: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke 80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
1: Ya, untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas. Ya. Dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira ya. Dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita harus kasih semangat ini kepada jajaran Polri. Karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya, tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya,
0: kan,
1: ya?
0: Silakan.
1: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakep enggak
1: sampai tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
1: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep. Udah siap kayaknya.
1: Jadi begini, Bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
0: Iya.
1: Panjang.
0: Iya.
1: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting ini.
0: Ya.
1: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat. Ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya, Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
1: Menurut saya tema ini tema pas ya, Bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
1: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Ah, ini penting nih, kalimat humanis. Di mana Korps Bayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah, dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Ah, ini penting. Kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Kedepan, saya punya perhatian begini, Bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama. Yang menakut-nakuti masyarakat lah, ya. Jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya. Okay. Nah, ini jangan. Nah, Polri harus murni, ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
0: Iya.
1: Kalau hanya jadi slogan, capek kita dengarnya. Jadi antara idealis, realistisnya itu nggak seimbang. Dia harus menjadi fakta. Bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar.
0: Iya.
1: Nah, sewindu ini, saya juga berharap Polri semakin dewasa. Dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik, malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya. Dan publik, dari publik, dan menahan keperbaikan. Ya. Institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh, Bang.
0: Iya.
1: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
0: Nah, Bip, kalau
1: menghadapi era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Ya. Dari kesatuan pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi RUU pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru. Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu menurut saya.
0: Ya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri, tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
1: Itu fakta, berarti masyarakat menilai.
0: Ya.
1: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah, kan subjektivitas kan ada di situ.
0: Gitu?
1: Nah, makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita ya benar, berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat. Enggak. Kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Ayo kita hormati lah. Gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus, gitu.
0: Oke. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya, kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu ya, Bip?
1: Ya, pertama begini ya. Pertama, saya berharap kita harus mendorong Polri ya, mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan. Pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting. Jadi, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah. Di internal kepolisian. Sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade 80 ini bukan gampang. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Tanpa pandang bulu. Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya, berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datang. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHP dan KUHP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus, karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHP sekarang benar-benar humanis, ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat. Akhirnya begitu.
0: Baik, Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip ya. Dibacakan ada rekan saya, Ninding. Silakan, Ninding.
2: Baik, Lukman dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun, Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir Lukman, ada dari Pak Yoga di Denpasar, beliau menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bib.
1: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba. Itu satu hal evaluasi yang serius. Pelecehan seksual itu juga pelecehan serius. Jadi saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat. Dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Nah, ya gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, nah, di Polri juga begitu, sistem digitalisasinya sudah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
0: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya, Habib. Tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
1: Masih ada. Karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota. Saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya. Segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya. Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu terus. Itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ini maaf ya, hal kayak begini contoh dari atas. Istilah kata tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah dari Pak Atas menyatakan tegas sikap-sikapnya kalau dan percontohan di atas luar kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNKAF, semua juga, memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar, kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu
0: ya.
1: Masih saya punya atensi yang besar tema-tema ini.
0: Ya, ini kan kalau tadi ya, dimana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini, kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah...
1: Oh, sangat, ya. Sangat. Iya. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan, maaf nih, kita nggak pantas kita ngomong satu daerah, nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, ke Indonesia Barat ya, kemudian kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masuri saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, tidak ada itu, memang sudah bersih. Tapi fakta-fakta ini ya tidak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ingin narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba.
0: Gitu. Okay.
1: Nah, tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Kira-kira kayak begitulah.
0: Tapi kalau dukungan dari
1: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis.
0: Okay.
1: Dan fakta penyakit masyarakat kita. Tinggal permasalahannya pelaku-pelakunya yang harus menjadi contoh gitu.
0: Nah kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
1: Ya dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran. Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini. Sebab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan, biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya kan? Nah itu permasalahan. Nah untuk masalah anggaran ini, ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah, cuman tidak permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi. Nah, ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya harus dari atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot. Nah, inilah. Saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidatonya yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Ya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bhayangkara ke-80 ini? Silakan.
1: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bhayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup.

0: kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat, ya, di mana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bayangkara pagi tadi di Cikes, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bissaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my God!

Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan

0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program Polri. Ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
3: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
2: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Wardah Berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Amerika Serikat melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara grup D. Bermain di hadapan publik sendiri, skuad asuhan Mauricio Pochettino itu berhasil mengumpulkan 6 poin dari 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. The Stars and Stripes langsung menunjukkan ketajamannya pada laga pembuka dengan membungkam Paraguay 4-1. Amerika Serikat kemudian kembali tampil solid lewat kemenangan 2-0 atas Australia yang sekaligus memastikan tiket ke fase gugur. Meski menutup fase grup dengan kekalahan tipis 2-3 atas Turki, hasil itu tidak mengubah posisi mereka di puncak klasemen. Torehan 8 gol dari 3 pertandingan juga menjadi bukti produktivitas lini serang tuan rumah. Selanjutnya, Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area untuk memperebutkan 1 tiket ke babak 16 besar. Dukungan publik tuan rumah diharapkan kembali menjadi senjata utama The Stars and Stripes untuk melanjutkan langkah mereka di Piala Dunia 2026.

0: juga mungkin sudah melihat bagaimana penampilan Senegal yang ya masih tatih-tatih juga dalam seleksi atau fase gugur Piala Dunia ya. Tapi kita punya nama-nama yang impresif tampil seperti Ismaël Sarr, lalu juga ada Sadio Mane, lalu ada Habib Diarra, lalu juga ada Idrissa Gueye ya. Gueye itu termasuk yang tampilnya konsisten, lalu juga ada di bawah Mister Gawang ada Mori Diaw. Ada beberapa nama-nama mungkin yang tidak dimainkan di starting eleven pada kali ini seperti Nicholas Jackson ya, masih di apa bangku cadangkan. Biasanya itu beberapa pertandingan itu selalu tampil starting line up, tapi silakan mungkin bisa menganalisisnya nih.
1: Ya, beda cerita kalau di Senegal ini, dia sebenarnya di bawah pelatihan Pepe Thiaw ini masih dalam bayang-bayang Ali Cisse, yang kita tahu di edisi sebelumnya sempat mencolok dengan rambut gimbal yang panjang itu. Sekarang dia, Senegal sejatinya di atas kertas merupakan salah satu kekuatan besar di Afrika setelah Maroko tentunya kan.
0: Oke.
1: Namun sejauh ini dengan pelatih barunya, mereka dinilai masih belum bisa memaksimalkan kemampuan yang ada. Karena itu saya melihat juga di Piala Dunia 2026 sejauh fase grup mereka seolah-olah tertatih-tatih,
0: yeah.
1: Bahkan lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik, dan dia tuh yang paling bawah kan 8.
0: Nyaris
1: gak lolos.
0: Nyaris gak lolos.
1: Poinnya sama dengan yang tim bawah gak lolos, hanya unggul selisih gol karena beruntung menang lawan Irak itu langsung pesta gol. Dari situ akhirnya bisa menang peringkat 3 terbaik di posisi ke-8 paling bawah.
0: Iya.
1: Bicara soal pemain, beberapa nama memang yang tadi sempat Mas Fajar singgung seperti Idrissa Gueye yang konsisten, karena memang dia adalah salah satu pemain senior yang tersisa di skuad Senegal.
0: Termasuk Sadio Mane.
1: Ya, usianya sudah 36 tahun.
0: 36 tahun.
1: Sadio Mane juga 34 tahun. Karena itu sejatinya banyak PR yang harus dikerjakan oleh pelatih Pepe Thiaw yang statusnya juga merupakan legenda hidup timnas Senegal. Makanya di skuadnya juga mengkombinasikan pemain-pemain senior tersisa dengan pemain-pemain muda yang ada.
0: Oke, dalam pertandingan Piala Dunia 2026 ini Senegal sebenarnya sudah bertemu dengan negara dari benua Eropa, Norwegia. Tapi sayangnya Norwegia sekarang ini mungkin termasuk negara yang sedang naik daun dengan striker yang subur banget nih. Iya, tapi belum mencoba ketemu sama Belgia. Tapi gimana nih kansnya di antara untuk benua Afrika, untuk Senegal ini bisa melaju ke babak selanjutnya, atau berat sepertinya?
1: Ya, Senegal tentu sudah belajar banyak karena bukan hanya Norwegianya, satu lagi juga Prancis dari Eropa.
0: Kalah telak.
1: Iya,
0: kalah. Bukan kalah telak sih, ya 3-1 lumayan lah ya.
1: Kan itu saya lihat dari starting line up pelatih Pepe Thiaw sudah cukup belajar dengan hasil yang didapatkan dari dua pertandingan di pasukan Eropa. Beliau tentu tahu tim-tim Eropa kuat dalam penguasaan bola, bermain taktis. Karena itu di strategi starting line up yang diturunkan saat ini, Pepe Thiaw akan menumpuk gelandang dengan upaya
0: gelandang yang digunakan pagi ini untuk Senegal berapa? 3.
1: Ada 5 itu, karena Sar juga dia sebenarnya juga
0: gelandang. Berarti false nine ya Sar ini.
1: Tidak Ndiaye, striker. Ndiaye itu strikernya Ndiaye.
0: Oh, Ndiaye.
1: Strikernya.
0: Oh, Sadio Mane di kiri.
1: Ya, dua Gueye itu gelandang, Cis gelandang, Cis di atas kertas di starting lineup mungkin terlihat sebagai pemain bertahan back, tapi sejatinya dia juga
0: gelandang. Oh, Pate Cis tuh gelandang
1: aslinya.
0: Tapi kenapa di posisinya itu ditaruh di center back ya, di tengah ini justru?
1: Karena kalau dari posisi aslinya itu posisinya adalah 3-4-3.
0: Oh,
1: jadi ada Jacob, Niakite.
0: Jadi Cis ini sebenarnya akan naik ya. Jadi posisinya itu 3 itu di belakang Niakite, di atas sama Jacobs ya sebenarnya.
1: Iya, yang back murni pemain back itu Jacob, Niakate dan Diata.
0: Oke, itu yang murni. Sebenarnya ya, Cis ini justru di tengah ya, gelandang. Gelandang bertahan atau gelandang serang?
1: Gelandang tengah, karena maka itu saya melihatnya
0: menumpuk di tengah.
1: Kok pemain di tengah, ya walaupun dengan tekanan yang diberikan, semua pemain otomatis bakal
0: bertahan. Tapi yang jelas ini fleksibel. Ketika bertahan itu bisa jadi belakangnya tuh 5 justru ya.
1: Iya, dengan niat hati, maksudnya adalah menumpuk pemain tengah untuk lebih kuat menguasai bola, karena kita tahu tim-tim Eropa itu bermain taktis, andal dalam menguasai bola.
0: Lalu direspon sama Belgia nih gimana dari starting line up yang sudah di FIFA ini?
1: Kalau dari starting line up Belgia, saya melihatnya lebih kepada menjaga momentum, karena pelatih Rudi Garcia sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan melawan Selandia Baru, dan di situ saya rasa memang pemain-pemain yang baik yang sudah ada di sana.
0: Doku,
1: Tielemans, Doku, De Bruyne tentunya, The Cattellers di lini depan yang terus dicoba, walaupun sejauh ini masih seret gol. Masih terus dipercaya. Rosar tentu saja di lini sayap selaku pemain tersuburnya sejauh ini, walaupun baru mencetak 2 gol.
0: Iya. Tapi yang jelas memberikan pembeda ya untuk Belgia. Meskipun ketika kemarin itu Lukaku memang tidak pernah jadi starting line, tapi jadi super sub ya, biasanya mengganti ya. Jadi Romelu Lukaku masih di bangku cadangkan. Lalu penjaga gawang, ya kita tahu Courtois. Jadi ketika memang harus dibawa ke adu penalti antara kiper dari Senegal Mori Diaw dan Courtois, mungkin dari pengalaman dan lain sebagainya lebih diunggulkan Courtois ya.
1: Ya, bicara soal menjaga gawang, tentu saja Thibaut Courtois lebih diunggulkan. Sebenarnya Senegal itu Mori Diaw ini bukan kiper utama.

0: Cuma Mary Diaw ini kan sebenarnya bukan kiper muda, dia kiper yang
1: senior juga.
0: Senior 33 tahun, cuma capsnya sedikit karena dia telat menonjol.
1: Oh.
0: Dia baru menonjol belakangan ini, dia main di Liga Perancis di Ligue 1 bersama Le Havre. Pelatih melihat dia punya potensi, akhirnya dia dipilih menjadi kiper kedua. Jadi ketika Edouard Mendy cedera seperti saat ini, yang dipilih adalah dia karena memang usianya juga sudah cukup matang sebagai seorang kiper, 33 tahun.
1: Iya.
0: Walaupun secara caps di timnas Senegal ini baru memainkan 7 pertandingan.
1: Oke, baik, pendengar, masih kami buka line telepon ya, dan juga Bung Zidan mungkin bisa di WhatsApp ada yang masuk, bisa ditelepon balik di 0213844545, 0213866712, 3862375, ataupun WhatsApp kami di 081 399 399888. Tapi sebenarnya nih ya, Belgia sama Senegal bertemu di babak 30 besar ini termasuk bisa dibilang big match atau gimana nih?
0: Dibilang big match tapi nggak big match, big match amat.
1: Nggak bisa dibilang big match juga ya?
0: Ya.
1: Karena dari tampilan kalau dulu mungkin iya ya.
0: Dulu iya, karena dulu statusnya Belgia adalah generasi emasnya, Senegal juga di generasi emas dia menjuarai Piala Afrika. Namun sekarang statusnya adalah Belgia sudah melewati
1: fase emas itu dan sedang mencetak generasi mudanya nih.
0: Mudanya Senegal juga sudah mulai tergeser oleh Maroko di pamornya di Afrika.
1: Di Afrika.
0: Jadi, kasarnya big match tier kedua.
1: Tier kedua. Big match tier kedua. Tapi tentu saja ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi kedua belah negara, apakah akan lanjut ke fase 16 besar atau terpaksa harus angkat koper pulang. Ada Pak Marzuki di Depok pagi.
2: Pagi Bung Fajar, salam olahraga.
1: Salam olahraga, saya matikan dulu volumenya Pak Marzuki, sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
2: Siap, siap.
1: Oke, silakan.
2: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Marzuki, silakan.
2: Saya menjagokan Senegal.
1: Hei, kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
2: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
1: Oke, baik, makasih.
2: Ya, makasih.
1: Pak Rahman di Situbondo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, jaya Bang Fajar.
1: Jaya, silakan Pak Rahman.
3: Oke, kalau saja saya tidak bisa kedua-duanya ya. Seri kok.
1: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga adu penalti. Kira-kira. Adu
3: penalti.
1: Kira-kira ya, sampai penalti. Adu penalti nih Pak Rahman.
3: Sampai.
1: Kira-kira sampai adu penalti ya. Oke. Okay. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai adu penalti, panjang banget nih. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan, apalagi ketika kemarin itu sebentar, ada Maroko ya, adu penalti itu lawan Belanda. Aduh, itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian sampai ya, itu banyak sekali tuh video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya Bung Tovan ya.
0: Ya ada faktor keberuntungan
1: ya, faktor luck ya.
0: Di Jerman lawan Paraguay juga sebelum sejatinya di penendang kelima Manuel Neuer udah menunjukkan kelasa menepis bertendangan lawan.
1: Ya.
0: Taunya rekannya sendiri enggak gol. Enggak bisa gol itu.
1: Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
4: Iya, salam olahraga, Mas.
1: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Dian. Iya.
4: Ini kayak itu Eropa nih, kayak itu alergi tendangan penalti.
1: Kayaknya alergi tendangan penalti.
4: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau jualnya bisa ini apa tuh?
1: Harus sampai 90 gitu. Menit ya.
4: Iya. Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau
4: untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayak Mas.
1: Oh, jagonya ke arah Belgia ya.
4: Akhirnya 3-0.
1: Jauh banget ya. Baik, terima kasih Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita, dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu. Mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini yang mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opu di Wajo gimana nih? Pak Opu pagi.
5: Ya, pagi Bung Pajang.
1: Iya.
5: Pagi dengan di sana.

0: Iya, silakan.
1: Jadi kalau menurut saya ini 50-50 ini karena saya jagokan Belanda, saya jagokan Jerman, semuanya jatuh.
0: Jangan-jangan mau jagokan Belgia, Belgia juga jatuh.
1: Iya, jadi makanya saya Senegal aja deh, tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
0: Oke, kasihan banget. Jagoannya tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung, Bung Lama nih. Yang menarik dari Belgia, meskipun terlihat tertatih-tatih, baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia, Kroasia Belgia itu Belgia kalah 2-0-2, Belgia Tunisia menang 5-0, Belgia Mesir 1-1, Belgia Iran 0-0, Selandia Baru Belgia, Belgia menang telak 1-5. Jika dihitung dari performa Belgia di Piala Dunia, itu baru kebobolan 2. Sementara Senegal ketika Piala Dunia itu kebobolan 3. Kebobolan 6. Ketika Perancis Senegal kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2, artinya sudah 6 gol bersarang. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
2: Ya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
0: resiko. Ya, resikonya seperti itu ya.
2: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun faktanya yang terjadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Nah, okay. Itu sebenarnya masih ada PR besar bagi Pepe Thiaw dengan barisan pertahanannya. Yang sebenarnya ada Koulibaly, tapi Koulibaly sepertinya tidak sedang dalam performa terbaiknya.
0: Koulibaly enggak main di Sterling Eleven ya?
2: Iya, di dua pertandingan termasuk hari ini, berarti dia udah.
0: Oh iya, kali itu Koulibaly enggak main. Iya. Oke, baik. Ada pendengar terakhir mungkin saya sapa, ada Pak Ismail di Bone. Pagi, Pak Ismail.
3: Selamat pagi, Bun Pajar.
0: Iya, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
3: Iya, jaya.
0: Jaya.
3: Saya menjagokan Belgia, mudah-mudahan Belgia bisa menang atas Senegal dengan skor 5-0.
0: 5-0. Apakah akan terrealisasi? Terima kasih, Pak Ismail. Wah, banyak yang optimis. Tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0. Artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani, kira-kira berapa nih?
2: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal, cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum, paling selisih 1 gol lah.
0: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
2: Kemungkinan itu ada.
0: Kemungkinan itu ada.
2: Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal, apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya meladeni Belgia atau dia lebih sabar. Saya rasa kalau lebih sabar malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
0: Oke, baik, sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau, akan dimulai. Terima kasih Bung Lovani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senpi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
0: Bung Joko, Bung Senpi, geleng-geleng tadi kalau adu penalti kepanjangan kah?
2: Panjang banget.
0: Baik, silakan Bung Joko dan juga Bung Senpi. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita kembali akan menyiarkan secara langsung siaran pandangan mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi Senegal. Kita masih menunggu kick-off babak pertama akan dipimpin oleh wasit asal Honduras Said Martinez. Di mana ya, kick-off babak pertama sudah dimulai, di mana saat ini tim Belgia berada di sektor kiri. Saat ini kami melaporkan dengan kostum ataupun jersey hijau muda, kombinasi putih dan juga oranye serta celana hijau muda dan kaos kaki putih. Sementara dari Senegal sendiri menggunakan jersey baju hijau, kombinasi juga liris warna merah, kemudian juga celana hijau dan kaos kaki hijau. Pertandingan pada hari ini sendiri dipimpin tadi oleh wasit Said Martinez atas asal Honduras dan telah berlangsung memasuki detik ke-38 tadi, mana tadi percobaan serangan dibangun oleh pemain dari Belgia namun kembali diambil alih oleh pemain dari Senegal nomor punggung 4 ataupun ada nomor punggung 6 di sana, ada Patricis dorongkan bola, alirkan ke sektor kiri pertahanan mereka sendiri, ada Musa tarik lagi, kembalikan lagi kepada Patricis, masih berjalan sambil menguluk bola, dia coba memberikan umpan melebar ke kanan, di sana ada Diata mencoba melewati satu pemain dari Snake atau dari pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang, umpan kepada penjaga gawang dari Senegal ada Mori Diaw, umpan lagi pendek kepada Musa, Musa masih menahan bola sejenak ke depan, dia nomor punggung 25 tadi ataupun rekannya ada Guaye, tarik lagi ke sektor kiri kepada Jacob, umpan ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, di sana ada Sadio Mane mencoba untuk menguasai bola sebenarnya, umpan langsung ke mulut gawang namun di heading tadi keluar lapangan. Oh, nampaknya belum keluar lapangan dan kini pertandingan masih dilanjutkan tadi, bola tampaknya masih bergulir di dalam lapangan pertandingan. Kini masih pemain Senegal dari sektor kanan pertahanan Belgia, namun bola sepenuhnya mampu dikuasai oleh pemain nomor punggung 10 tadi, ada Leandro Trossard, umpan saja pendek kepada penjaga gawang dari Belgia ini, ada Thibaut Courtois, umpan saja ke sektor kiri pada nomor punggung 4, ada Brandon, umpan lagi kepada Kuiper, umpan kerjasama 1-2 kepada Jeremy Doku, masih meluk-luk dia di sektor tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi ke belakang bersama Arthur, umpan lagi kepada Brandon ataupun kepada Masif Kuiper, umpan dorongkan ke sektor kanan pertahanan Senegal, kini umpan ke tengah mampu dikuasai oleh Doku, memasuk kotak penalti, umpan saja, oh mampu dipotong oleh pemain dari Senegal tadi, masih aman lah kini gawang Senegal dari gempuran pemain Belgia hingga memasuki menit kedua 27 detik dan kini Sadio Mane memberikan umpan ke sektor tengah lapangan pertandingan, umpan lagi kepada nomor punggung 23 ada Pape Goye, pemain nomor 13 Ilman Yaye dari sektor kiri pertahanan Belgia mengutik-utik, dia ingin melewati dua pemain dari Belgia namun dorongkan saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 26, di sana ada Guaye ataupun Pape Guaye, kerjasama 1-2 dia bersama dengan Diata, dorongkan saja bola ke depan tadi, kembalikan kepada Diaye namun ditarik lagi, umpan ke belakang dan kini umpan diagonal dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, namun aliran bola melambung justru sulit dijangkau oleh pemain-pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia, akan dieksekusi atau dilempar langsung nomor punggung 21 tadi, ada Timothy Castagne, sudah dilakukan tadi masuknya kepada Hans Panaken namun tidak mampu dipenuhi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari nomor punggung 21 dari Castagne, namun kiri lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kita lihat nomor punggung 6 di sana ada Patricis yang justru menjadi tembok pertahanan bagi Senegal di pertandingan awal babak pertama ini, masih aliran bola dari sektor kiri pertahanan Senegal namun kini umpan saja crossing ke sektor kiri pertahanan Belgia, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Diaye, mencoba untuk melewati dua pemain dari Belgia namun aliran kembali back pass ke belakang kepada rekannya tadi, namun kini kembali aliran bola menuju ke sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Belgia, masih mencoba untuk menusuk membangun serangan dari sektor pertahanan Belgia, umpan saja dari sektor kiri pertahanan Belgia, meluk-luk satu pemain dari Senegal, umpan lagi ke mulut gawang namun kembali membentur benteng pertahanan dari Belgia, memang
5: cukup seru tadi pertandingan di awal babak yang pertama ini. Bagaimana setelah keluar dari kepungan pemain Belgia, kini justru Senegal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan. Umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Diaye, namun aliran bola memang masih terlalu deras dan sulit dijangkau oleh Iliman Diaye tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi, sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
6: Memasuki menit ke-5 kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, Belgia berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih, sedangkan Senegal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna hijau. Kali ini Thibaut Courtois dengan jersey-nya berwarna kuning, alirkan ke sebelah kiri kepada Arthur Tate. Kali ini ke depan sedikit, ada pemain lainnya dari Belgia, coba lagi dibantu oleh Brandon Michel. Ke sebelah kanan kali ini kepada Timothy Castagne. Umpan ke depan kali ini hampir menerobos, tapi kali ini diambil alih oleh para pemain dari Belgia. Dan ini Charles de Calacatare, umpan ke depan yang dimasukkan gol penalti tadi hampir saja. Bagaimana terobosan ataupun umpan dari tengah yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia masih menyentuh benteng pertahanan dari tim Senegal. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castagne. Angkat kedua tangan kali ini, mencari kawan kali ini Castagne. Masih terus melirik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, agak sedikit kebingungan. Coba lagi arahkan ke depan, agak long through kali ini yang tujuh kotak penalti melambung layang. Kali ini bolanya disapu kembali oleh tadi Petichis. Umpan lagi ke depan, jatuh kali ini kepada pertahanan dari timnas Belgia. Kali ini masih ada Brandon Michel. Ke belakang lagi kepada Thibaut Courtois, kiper dari Real Madrid ini dengan jersey berwarna kuningnya. Masih terus memainkan bola dari belakang. Kali ini Arthur Tate ke sebelah kiri kali ini, coba lagi di hadapan ke depan kali ini. Jeremy Doku coba tadi maksudnya mengejar bola, tetapi lebih dekat kepada Mori Diaw, kiper dari Senegal. Lempar saja sudah kepada Moussa Nakita. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Sadio Mane, di sliding tadi, tetapi satu pemain dari Senegal nampaknya harus dijatuhkan tadi oleh kapten kesebelasan Youri Tielemans. Ini pemain asal Anasir, Sadio Mane. Kapten tadi dari Belgia menjatuhkan Sadio Mane sehingga pelanggaran masih di pertahanan dari Senegal. Kali ini akan diambil oleh Moussa Niakate. Umpan ke sebelah kanannya, dorong kepada Patricis. Masih Patricis ke sebelah kanan kepada Kevin Diata. Balikan lagi ke belakang kali ini para pemain dari Senegal, menahan bola, menahan dulu serangan sambil memikirkan bagaimana menerobos kembali pertahanan dari Belgia. Dorong tadi Mirau Diaw. Umpan ke sebelah kirinya kepada Moussa Niakate. Giring sejenak kali ini Niakate. Alihkan ke sebelah kanan kepada Petichis. Dorong kali ini ke sebelah kanannya lagi, ada dibantu Krepin Diata. Bermain satu udah bersama Iliman Diaye. Umpan ke depan, maksudnya tadi Iliman Diaye, tetapi dipotong oleh Maxim De Kuipior. Umpan lagi Deusro kali ini para pemain Senegal mampu memotong aliran bola dari pemain dari Belgia tadi, tetapi kali ini balik menyerang Belgia dari tengah. Memulai Kevin De Bruyne, tetapi lagi-lagi anak-anak dari Senegal ini mampu menguasai bola dari tengah. Para pemain Senegal coba lagi ke seberangkan lagi ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, didorong tadi Ismail Jacob. Kali ini tahan bola sejenak, ke tengah kembali pemain nomor 19 tadika. Umpan ke sebelah kanan, masih kan Petichis, back yang cukup jauh kali ini membantu serangan. Balik lagi kepada Niakate. Niakate maksudnya ke depan, dipotong tadi oleh Leonard Tosan. Kali ini masih satu pemain, dorong kali ini pemain Belgia ke sebelah kanan, ada Cantelerer. Umpan kali ini tidak jadi, masuki kotak penalti. Coba bermain-main, terangkan kaki kiri, ditahan tadi dengan baik para pemain dari Belgia, tapi masih dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanan tadi coba dilakukan oleh Leonardo Trossard. Sayang sekali, memang masih lemah sehingga dapat dipeluk dengan tenang tadi oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, asal klub Le Havre AC ini. Coba lagi kali ini Moussa Niakate, build up serangan dari belakang, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Petichis. Lagi kali ini didorong ke sebelah kanan Krepin Diata, masih memegang bola, balikan lagi kepada Petichis, mencari kawan Petichis, ke kapten kesebelasan Idrissa Gana. Kali ini masih kuasai bola, didekati tadi oleh Katalev. Umpan lagi ke sebelah kanan, dorong lagi kali ini ke sebelah kanan kepada Krepin Diata. Coba tadi maksudnya mengejar bola, arahnya terlalu jauh sehingga keluar dari bidang pertandingan. Lemparan ke dalam saja di sebelah kiri dari timnas Belgia sudah dilakukan cepat kali ini, menyeberang ke sebelah kanan kepada Brandon Michel. Brandon Michel arahkan lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Doku. Doku tahan kali ini, coba menerobos dari sebelah kiri. Penyerangan dari Belgia, masih Doku dihadang dua pemain dari Senegal tadi. Balikan lagi ke belakang, coba kali ini para pemain dari Belgia, coba kali ke tribun, bermain lagi kali ini bersama Doku. Kali ini Doku diarahkan lagi ke belakang, masih Kevin De Bruyne mampu melewati satu pemain dari tim berbahaya tadi. Umpan ke dalam kotak penalti, diusir kembali oleh para pemain dari Senegal. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Ya, ternyata terjatuh memang tadi Charles De ataupun Ismail Sar, posisinya yang dilakukan tadi dipressing oleh satu pemain dari Belgia, sehingga pelanggaran kali ini bagi Senegal masih di pertahanannya sendiri hingga memasuki menit ke berapa ini ya? Saya 10 ya. 10. Kali ini skor masih 0-0 bagi timnas Belgia dan Senegal. Coba lagi arahkan dari sebelah kanan ke Prindiata kali ini ataupun Peticis, alirkan ke sebelah kiri kali ini. Masih kali ini para pemain dari Senegal. Build up serangan kembali kali ini Peticis, arahkan ke sebelah kanan ke Prindiata kali ini. Coba lagi didorong ke tengah, ada pemain lain yang membantu kali ini, berbahaya dari sebelah kanan. Ilman Ngaye, masih Ilman, umpan ke kotak penalti melengkung. Hampir tadi menyasar dari Ismail Sar, tetapi bola terlalu jauh sehingga lebih dekat kali ini lemparan ke dalam bagi tim Senegal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Jacobs. Ismail Jacob mencoba mencari kawan. Kita nantikan siapa yang tuduh Jacob kali ini. Angkat kedua tangan ataupun masih melirik kali ini Jacobs. Mundur beberapa langkah ke depan kali ini, coba yang dilakukan tadi terhadap para pemain dari Belgia, diusir tadi oleh pemain nomor 1 di Monti Castane. Tapi kali ini Toshad coba kali ini membangun serangan balik, baik pas lagi jauh kepada Thibaut Courtois, disapu saja ke depan, menyapu hingga pertahanan dari Senegal. Bola terus berada di atas, disundul tadi oleh para pemain dari tim, oleh Hans Vanaken kali ini. Arahkan lagi ke tengah, Hans Vanaken kali ini didorong kepada Tielemans. Tielemans mencoba tadi, tetapi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain Senegal. Bola kembali putus pertahanan dari Belgia. Kali ini ancang-ancang lagi dari belakang para pemain Senegal. Dari sebelah kiri Ismail Jacob kali ini, balikan lagi ke tengah pada para pemain lainnya. Coba lagi kali ini dari tengah, Ghana ataupun kapten kesebelasan dari tim Senegal, alirkan ke sebelah kanan ke Prindiata. Dorong lagi kali kepada Ilman Ndiaye. Back pass lagi, santai-santai saja para pemain dari tim Senegal ini. Coba kali ini alirkan dari sebelah kiri, dorong ke tengah kepada Ismail Sar. Kali ini bola melencur, ada Sadio Mane, masih alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob. Umpan ke dalam terhenti, masih ada satu pemain. Apa yang di sana Ismail Sar? Sudah tadi ditepis di baut Courtois, terkena Ismail Sar kembali. Tetapi memang keberuntungan belum menghadap kepada Senegal, karena sudah terjatuh, tendangannya masih menyamping di gawang kiri ataupun juga jala sebelah kiri dari timnas Belgia ini. Selamat lagi gawang dari Belgia setelah umpan tadi matang sekali untuk tim Senegal, sayang belum berbuah gol untuk Senegal kali ini. Tendangan sudut akan dilakukan dari sebelah kanan kah, atau kita nantikan apakah memang yang terjadi tadi. Beberapa kali memang Senegal mampu menerobos baik dari sebelah kanan maupun kiri, baik sekali kali ini. Oh, ternyata permainan kembali dilakukan kali ini dari belakang, masih kali ini Peticis, umpan kali melambung tuju, ada Sadio Mane tahan dengan kaki kanannya, baik sekali Sadio Mane, coba menerobos kali ini dari sebelah kiri. Sadio Mane arahkan ke tengah, kali ini ada satu pemain Ilham Ndiaye ataupun Irwan Lene, umpan ke sebelah kiri kepada nomor 26 Pape Guaya tadi maksudnya, tapi masih bisa dihadang oleh Toshad kali ini. Kuasai lagi para pemain dari Senegal, coba menerobos lagi, Ghana tadi alirkan ke sebelah kanan Pape Guaya, umpan lagi tadi maksudnya, tapi masih bisa menyentuh para pemain dari timnas Belgia, sehingga hingga menit ke-13 ini ataupun 14 ini skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Senegal.
5: Ya pendengar, saat ini Senegal sangat seru sekali ya, Bu Senpi, terus menggabung pertahanan dari Belgia. Sekali ini sudah hampir separuh lapangan tadi Senegal menguasai bola, dan saat ini aliran bola dari sektor kanan serang mereka gagal tadi menguasai bola. Justru saat ini Jeremy Doku dari Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area sektor kiri pertahanan sendiri. Kembalikan umpan saja ke belakang tadi, ada nomor punggung keempat di sana, ada Brandon umpan alirkan kepada Tanaken ke sama dia, kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur, di sana ada Telemans, umpan lagi ke sektor tengah, ada Panaken lagi, mampu dia memberikan umpan pendek saja 1-2 kepada rekannya, ada Kastanye, kembalikan lagi kepada Panaken, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Panaken. Kita masih melihat di sektor pertahanan sendiri masih bermain-main bola tadi Belgia, Kevin De Bruyne umpan saja mengalirkan ke sektor kiri serang, namun kembalikan lagi ke belakang tampaknya Arthur, umpan 1-2 kepada Tielemans, umpan lagi kembalikan lagi kepada Arthur, melebar ke kanan, masih menguasai kini Belgia, masuk ke 15, umpan tadi mendatar ke sektor kanan serang, namun dipotong oleh pemain dari Senegal, dicoba dikejar di sana oleh Guaye, masih dikejar oleh Diaye ataupun Ismaila, namun lagi-lagi Arthur tidak ingin memberikan sebuah kesempatan dari lini serang dari Senegal tadi, dan kini lemparan ke dalam kembali dikuasai sepenuhnya akan dilakukan oleh pemain dari Senegal tadi, nomor punggung 10 tampaknya Mane, namun tidak jadi, justru Jacobs sudah melakukan lemparan saja, umpan saja tadi kepada Musa maksud kami, kemudian umpan lagi ke sektor tengah, justru melebar kini ke sektor kanan serang dari Senegal, dorongkan ke belakang lagi, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, mampu dipotong nomor punggung 21 tadi, ada di sana Kastanye tadi, dan kini dikuasai oleh Belgia dari sektor kanan serang mereka, kini mencoba melewati tadi dua pemain sekaligus tadi Galtier, namun gagal, dan kini masih berada di zona pertahanan sendiri Belgia, cukup sulit untuk melewati pemain dari Senegal, namun kini umpan crossing ke depan, namun bisa dipatahkan dengan heading oleh pemain belakang dari Senegal tadi, dan bola kembali ditendang ke depan, buang saja, dan kini aliran bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 13 oleh pemain Senegal, merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, Ismaël Diaye masih mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tarik lagi ke belakang, umpan lagi lebar ke sisi kanan, dan saat ini terus melakukan umpan-umpan manja tadi, ya nomor punggung 21 mencoba melakukan lain, Diaye umpan crossing ke mulut gawang, masih bisa diselamatkan, tendangan langsung Diaye. Kita masih lihat tampaknya kapten kesebelasan tadi ada Ghana Guaye dari tim Senegal mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun arah bola masih dalam dekapan atau masih bisa dipeluk oleh penjaga gawang Belgia Courtois. Saat ini kita nantikan Kevin De Bruyne langsung serangan balik yang cepat tadi mencoba untuk membuka ruang tembakan, meskipun sudah berada di posisi yang bebas tadi, namun tendangannya masih melambung di atas gawang Senegal yang dijaga oleh Moridio. Masih aman lagi ini, memang terjadi jual beli serangan antara Senegal dan juga Belgia. Permainan dengan tempo cepat diterapkan oleh kedua kesebelasan ini. Panaken dari sektor tengah Belgia kembalikan kepada rekannya nomor punggung 10 ada Leandro Trossard, kembalikan lagi kepada Arthur, umpan lagi kepada kapten tim dari Belgia, di sana ada Tielemans, namun bisa dipatahkan oleh para pemain belakang dari Senegal, dan kini diambil alih lagi oleh pemain-pemain dari Senegal. Di sana ada Musa mencoba memberikan umpan tidak jadi, pendek saja kepada rekannya, kepada Guaye tadi, kapten kesebelasan Ghana Guaye mencoba untuk bekerja sama 1-2, dijemput tadi oleh Pape Guaye, kerja sama 1-2 lagi kepada Ghana Guaye lagi, kembalikan lagi melebar ke kiri, coba untuk delay bola sejenak, kini justru Soleimani coba untuk menguasai bola, melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia yang dituju di sana nomor punggung 15. Kita masih melihat ada di atas meliuk-liuk dia, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia, sehingga tendangan sudut akan dilakukan oleh Senegal dari sisi kiri gawang Belgia. Tentu ini menjadi salah satu peluang yang bisa diharapkan untuk mengungguli dari tim Belgia, tentunya Senegal, karena kita kerap tadi melihat bagaimana serangan berbahaya tadi sudah dilakukan di sana nomor punggung 6, tampaknya arah sundulan belum mengarah ke gawang dari Belgia. Justru kini Jeremy Jeremy umpan dari sektor kiri, serang dari Belgia, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik justru Sadio Mane masih menyisir dari sektor kanan pertahanan Belgia tadi, dan tampaknya wasit meniup peluit apakah tanda sebagai offside ataupun ada sebuah pelanggaran. Tampaknya Sadio Mane, kita masih menantikan bagaimana wasit Said Martinez asal Honduras ini sudah kembali meliupkan tanda pertandingan kembali dilanjutkan pada menit ke-19 detik ke-40. Saat ini mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan yang sendiri Belgia, ada Arthur, umpan ke depan pendek saja kepada Panaken, masih mencoba melihat rekannya berdiri bebas, dorongkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 dia bersama Tielemans, tarik lagi ke belakang kepada Arthur, umpan lagi kembalikan kepada Tielemans, dorongkan bola pada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari sisi kanan pertahanan Senegal tadi, kembalikan lagi kepada Tielemans, umpan lagi melebar ke sektor kanan ataupun sektor tengah pertahanan dari Senegal, umpan lagi tadi kita lihat bagaimana kaki ke kaki umpan manja dilakukan, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Senegal yang dituju nomor punggung 21 tadi tampaknya, namun susah dijangkau oleh pemain depan dari Belgia. Kini justru serangan balik tampaknya dilakukan oleh Senegal, namun di saat yang bersamaan tampaknya ada duel ataupun upaya yang dilakukan oleh kapten dari Belgia Tielemans untuk menahan laju dari salah satu pemain dari Senegal, tampaknya nomor punggung 21 ada Habib Diarra yang mencoba beradu sprint tadi untuk mengejar umpan crossing dari area pertahanan Senegal. Bung Topani, kita melihat di awal babak yang pertama tadi hingga memasuki menit 21 ini, tampaknya kedua kesebelasan melakukan permainan secara terbuka. Anda melihat apakah memang ini salah satu menandakan kedua tim ingin bermain ya cukup apalah untuk saling sama-sama mengejar gol gitu.
2: Ya, menarik melihat Senegal yang langsung mengambil resiko sejak babak pertama bergulir, memainkan permainan terbuka dan melakukan press tinggi atau high press kepada Belgia yang saya tahu inisiatifnya sangat baik agar Belgia tidak banyak menguasai bola, dan saya rasa hingga menit 21 berjalan cukup baik.
6: Ya, mau masuk ke menit 21, skor masih 0-0. Kali ini Senegal dari sebelah kanan coba lagi krepin di atas, kali ini masih coba menahan bola, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada nomor 24 Peguaye, ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Ghana, alirkan ke sebelah kiri kepada Jacob, tahan sejenak, kali ini oper kepada Sadio Mane, dihadang satu pemain dari Belgia tadi, Sadio Mane mampu melewati kali ini, masih step opernya, oh lewati kali ini Castagne, tapi direbut dengan baik tadi oleh Castagne, bermain-main terus di sebelah kanan, apakah bola sudah keluar? Ternyata masih belum. Kali ini terus bergulir dari tengah, Senegal terus menggempur pertahanan yang dilakukan oleh Belgia dari tengah lagi kali ini, para pemain dari Senegal, Pape Gueye umpan lagi ke setengah lagi kepada Iliman Ndiaye, dorong lagi kepada pemain nomor 19 tadi, Moussa Niakate yang jauh kali ini membantu serangan, coba lagi tadi pemain lainnya dari Senegal, melewati satu pemain, dorong ke sebelah kanan, ada Krepin Diata kali ini, coba menerobos, terus menggiring, masuk ada ke penalti, balikan lagi ke belakang kali ini, para pemain dari Senegal, umpan ke lapangan penalti, melengkung tadi, terlalu jauh, tapi masih bisa di, kali ini dialirkan tadi, maksudnya oleh Sadio Mane, terbentur lagi hadangan yang dilakukan oleh pemain Belgia dari sebelah kiri, lemparan ke dalam sengaja akan dilakukan oleh Jacob sekali ini, jauh ke belakang, lagi-lagi para pemain dari Senegal, coba lagi 19 tadi, Moussa Niakate ke tengah lagi kepada Ghana Gueye, umpan lagi ke sebelah kiri, masih Niakate ke depan lagi kali ini kepada Ndiaye, melewati satu pergerakan tadi dari pemain Belgia, kali ini dorong lagi ke belakang, terus mengurung pertahanan dari Belgia, arahkan mengenai ke Pretin Diata, umpan lagi ke, ataupun ditahan sejenak kali ini, bermain-main kali ini bersama Ismail tadi Sar, bermain kali ini Diata ataupun Krepin Diata, alirkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Patisic, coba mencari kawan, dribbling sejenak, umpan ke depan, bermain kali ini bagus kali ini dari sebelah kanan, Diata dorong kali ini, masih melewati satu pemain dari tim Belgia, tahan sejenak, umpan terjadi, jadi balikan ke belakang kali ini, masih para pemain Senegal, ke tengah kali ini kepada Ndiaye, tahan sejenak, dihadang satu pemain kepada Sadio Mane, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung tadi seluruhnya, tenangan lagi, gol 2-1, Habib Gulih, gulih. Bagaimana tadi umpan yang sebelumnya disundul oleh Ismail Sar membentur tiang dan kembali ke kaki dari Habib Diara yang membuka skor di menit ke-24 ini. Namun kita nanti apa offset atau tidak, pastinya Bung Tovani, dengan gempuran beberapa kali akhirnya Senegal kali ini unggul 1-0.
2: Ya, pertaruhan yang diambil oleh pelatih Pape Thiaw berbuahkan hasil. Kita tahu Senegal langsung bermain agresif sejak awal babak pertama, bermain terbuka, terus menekan, sempat beberapa kali mendapatkan peluang yang salah satunya mengenai tiang, dan akhirnya gol pun tercipta melalui crossing yang diawali dari sisi kiri serangan yang memang tampil dominan hingga 20 menit jalannya pertandingan. Lalu sejatinya masih sempat mengenai tiang, namun kita tahu Habib Diara berada di posisi yang sangat baik, terlepas dari penjagaan dan dengan leluasa meneruskan bola ke dalam gawang setelah sempat memantul tiang gawang.
6: Ini adalah buah kesabaran dari Senegal ternyata, Bung, karena memang tadi bertubi-tubi terus di cecer pertahanan dari Belgia, Bung.
2: Ya, buah kesabaran Senegal, uletnya mereka dalam membangun serangan, ditambah lagi ada kelengahan dari sisi Belgia yang seolah-olah menunggu terus diserang oleh Senegal.
6: Iya, kali ini kick off sudah dilakukan kembali, skor 1-0 keunggulan bagi tim Senegal. Akankah lemparan ke dalam jauh dari sebelah kanan akan diambil oleh Timothy Castane yang memang akan menjelma seperti Arhan seperti biasa. Kali ini Castane mundur beberapa langkah, sudah dilakukan jauh melambung ke dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh para pemain dari Senegal, berduel lagi Tillmans tadi, jualan jatuh kepada Castane lagi dari sebelah kanan, coba umpan ke dalam kotak penalti, melengkung dengan cantik tadi Mori Diaw mampu menangkap bola di udara dengan jersinya yang menyala sekali kuning. Kali ini Senegal kembali lagi build up serangan dari belakang. Pemain nomor 5, kapten ke-11an Idrissa Gana Gueye, masih kali ini dari tengah, dorong tadi Pape Gueye ke sebelah kiri kepada Jacobs, balik lagi kali ini, tarik ke belakang kali ini, masih para pemain dari Senegal. Miakate dorong lagi kali ini ke depan, meminta para pemain agar lebih mendekat kembali. Para pemain dari Senegal back pass kali ini kepada kiper Mori Diaw, tahan sejenak Mori Diaw, lihat para pemain dari Senegal kemana arahnya kali ini, dilambungkan saja ke depan melewati garis tengah, arahkan kepada Sadio Mane. Kali ini hampir lolos tadi Sadio Mane, tetapi sayang sekali memang tadi umpan yang dilakukan tidak menemui Sadio Mane. Dan memasuki menit ke-27, hydration break dilakukan oleh wasit Said Martinez. Seperti apa, Bung, melihat dengan keunggulan satu ini, satu gol dari Senegal? Kalau kita melihat ini Belgia juga seperti terkungkung, terutama lini tengahnya nih, Bung.
2: Ya, skor yang cukup adil dengan apa yang ditunjukkan Senegal. Mereka bermain sangat baik, tampil menyerang, terus menekan Belgia, mempersempit ruang lawannya untuk mengembangkan permainan, sehingga Belgia seolah-olah terkurung karena memang apa yang dilakukan Senegal ada memberikan tekanan tinggi, mempersempit ruang. Tentu pelatih Pape Thiaw paham betul bahwa Belgia dan tim-tim Eropa lainnya sangat apik dalam menguasai bola. Karena itu sejauh pertandingan babak pertama bergulir, yang dilakukan Senegal adalah melakukan tekanan tinggi, sehingga Belgia seolah-olah kerepotan hingga sulit menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Rudi Garcia pun meminta anak-anak asuhnya untuk lebih tenang, lebih kalem dalam menghadapi tekanan. Namun kita tahu sendiri kecepatan yang dimiliki Senegal menyulitkan, karena ketika pemain Belgia baru menguasai bola, setidaknya langsung ada dua pemain yang mendekat dari dua arah berlawanan, sehingga menyulitkan mereka.
6: Ya, kalau kita melihat Leonardo Tosat, Kevin De Bruyne, bahkan Jeremy Doku juga sesekali memang bisa, tapi ini pergerakan dari striker mereka Charles Cattaillier ini juga masih terkunci, Bu.
2: Ya, seperti yang saya bilang, tekanan yang diberikan oleh Senegal membuat Belgia seolah tidak memiliki banyak opsi. Akhirnya mereka hanya mengandalkan tembakan dari luar kotak penalti. Dua shoot yang diciptakan itu semuanya dari luar kotak penalti, satu dari Kevin De Bruyne dan satu dari Trossard yang belum bisa mengancam gawang Senegal. Sementara strikernya itu masih sulit menemukan ruang dia, karena para pemberi umpannya tidak diberikan ruang oleh para pemain Senegal untuk mengembangkan permainan.
5: Ya, baik pendengar, saat ini Indonesian break masih terus berlangsung, di mana dari kedua kesebelasan sang pelatih juga memberikan instruksi untuk adanya perubahan skema pertandingan, serta memang kedua tim tadi sejak menit awal babak yang pertama kita melihat banyak sekali permainan dengan tempo cepat, aliran bola dari sektor sisi kiri kanan hingga tengah lapangan pertandingan. Terbukti Senegal unggul terlebih dahulu berkat gol tadi yang diciptakan oleh Habib Diarra di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua kesebelasan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Di sana ada Timothy, nomor punggung 21, Timothy Castagne sudah meletakkan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi. Ke belakang saja kepada pemain nomor punggung 4 di sana ada Brandon. Sorongkan kepada Arthur ke sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Piatti tampaknya tadi. Kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur lagi, dorongkan bola ke sektor kiri serang dari Belgia tadi. Tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi Castagne, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih milik Lucia. Umpan saja dorongkan ke sektor kiri serang, dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan sehingga pertandingan harus dihentikan sementara. Memang kita lihat memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba melewati ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan. Dan pertandingan memasuki menit 31, belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez asal Honduras ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum melanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya. Bung Tovan, ini cukup menarik Bung Tovan.
2: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena timnas Belgia masih belum mampu mengembangkan permainan, masih minim peluang, padahal di atas kertas mereka tentu diunggulkan ketimbang lawannya.
5: Ya, open play sudah dilakukan, Quiver dorongkan saja ke belakang kepada Panaken. Panaken aliran lagi bola ke sektor belakang sendiri, ada nomor punggung pada sana Brandon. Sorongkan ke kiri kepada Arthur, dorongkan lagi kepada Panaken, umpan ke depan dimasuknya tadi pada rekannya satu, nomor punggung 11 Jeremy Doku, masih menahan bola saja melihat liga sektor tengah pertandingan. Umpan saja melebar ke tengah, di sana ada Brandon, sorongkan ke kanan, umpan ke sama kedua dia bersama Castagne, namun umpan ke belakang kembali kepada Arthur, pendek saja kini kepada Brandon, umpan ke kanan, sorongkan, dorongkan ke depan, mampu dikuasai oleh Jeremy Doku, melihat liga kotak penalti dari Senegal tadi tampaknya, dan tampaknya wasit asal Honduras tadi tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, dan pertandingan tampaknya masih terus berlanjut kini, dan bola masih dalam penguasaan dari para pemain Senegal tampaknya tadi. Jaga gawang Moridiaw sudah lakukan, umpan saja jauh, tendangan ke sektor kanan dari serang Senegal diambil alih nomor 21 ada Diarra. Tarikan lagi kepada Gana Guaye, tarik lagi kepada Pape, umpan lagi kepada nomor 13, tampaknya di sana ada lini serang kanan mereka ada Eliman Diaye, namun dorongkan bola saja ke belakang kepada pemain belakang dari Senegal, ada Jacob Ismail menahan bola, tarik lagi umpan pendek kepada Musa, melebar dia ke tengah, Musa kepada Cis, Pati Cis ini cukup menarik memang Pati Cis penampilan di babak yang pertama ini. Kembali masih kerjasama 1-2 kepada Musa, umpan kepada Sadio Mane, lapaknya dari sektor kanan pertahanan dari Belgia. Tampaknya aliran bola masih cukup deras sehingga sulit tadi dijangkau oleh Sadio Mane, pemain asal Al Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Brandon, alirkan ke tengah kepada Tielemans, pendek saja kepada Arthur dari sektor kiri pertahanan. Arthur meminta temannya untuk mendekat sambil menggiring bola, tahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah, masih pemain dari Belgia tampaknya Tielemans umpan pendek saja kepada Brandt, kembalikan lagi kepada Tielemans, merahkan bola sejenak melewati garis lini kanan pertandingan, umpan ke sektor kiri, di sana ada Kevin De Bruyne, umpan dorong kepada Charles Tielemans, umpan ke mulut gawang, oh tidak ada temannya yang menyambut umpan tarik tadi yang dilakukan oleh Charles De Ketelaere. Kita masih menantikan memang satu peluang tadi emas yang diperoleh oleh Belgia tadi, namun belum bisa dimanfaatkan untuk menyamakan kedudukan. Kita masih menantikan Castagne lempar saja kepada Jeremy Doku, melihat dia mencoba melakukan gerakan pivot tadi, pendek saja pada Kevin De Bruyne, kembalikan lagi kepada Jeremy Doku dari sisi kiri potan dari Senegal. Kita masih menantikan Doku melewati dia satu pemain dari Senegal. Tadi maksudnya memberikan umpan kepada Kevin Bruyne, namun Kevin Bruyne belum bisa memberikan umpan lagi kepada Jeremy Doku, dan kini bola aliran masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Belgia. Kini dari sisi kiri kembalikan kepada Panaken dari sektor tengah, mencoba melewati satu pemain Senegal, tidak jadi, melempar saja ke sektor kanan, di sana aja Tinoti Castagne, kembalikan lagi kepada rekannya Arthur, menahan bola sejenak dia, memberikan umpan kepada Brandon dari sisi tengah pertandingan. Tielemans umpan lagi kepada Brandon, melebar lagi sektor kiri pertahanan dari Belgia, tampaknya Arthur kembali jauh ke belakang, harus mundur beberapa langkah tadi. Tielemans, pemain ataupun kapten kesebelasan dari Belgia ini, memang cukup sulit untuk menguasai bola karena memang banyak sekali pressure dilakukan oleh pemain-pemain dari Senegal. Kini justru umpan crossing dari sektor kanan pertahanan Senegal, oh mampu di heading tadi oleh pemain belakang Senegal. Justru kini Senegal membangun serangan balik cukup cepat, ada Diarra nampaknya mencoba melewati dua pemain Senegal ataupun tiga pemain sekaligus dari sektor, umpan kepada Mane. Mane mencoba menyisir bola, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, umpan satu Papa Duaye, melebar dia, melakukan umpan diagonal kepada Jacob Ismail, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Guaye, ada Ghana Guaye, oh bisa tadi sepenuhnya diamankan oleh pemain Belgia, namun bagaimana aliran bola justru kembali lagi kepada pemain dari Senegal. Kini Diaye nomor punggung 10, Mane langsung shooting, oh masih bisa dijangkau oleh penjaga gawang dari Belgia Courtois. Tampaknya memang berawal dari serangan demi serangan yang mencoba diterapkan oleh para pemain Senegal ini dari sisi kanan pertahanan Belgia tadi. Sadio Mane mencoba memberikan umpan wancu tadi sama dengan rekannya tampaknya Diarra, namun bagaimana shooting yang masih lemah dari Sadio Mane sehingga masih amanlah gawang Belgia, masih 1-0. Saat ini Panaken memberikan umpan saja ke sektor kiri tadi, maksudnya diberikan kepada rekannya nomor punggung 11 ataupun Youri Tielemans, namun gagal, tapi justru bisa kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung 10. Tampaknya ada terosan dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, tapi umpannya bisa dipotong saja oleh para pemain dari Senegal sehingga masih amanlah saat ini gawang dari Senegal. Kini kembali dibangun serangan nomor punggung 4 Brandon menguasai bola dia sambil berlari kecil-kecil melihat atau menatap temannya yang ada di sektor lini pertahanan dari Senegal, umpan kepada Arthur, melebar dia, dorongkan saja bola kepada Trossard, masih dalam penguasaan bola Trossard, berikan umpan ke belakang kepada Arthur, melebar lagi ke sektor tengah, di sana ada Brandon, umpan bola mendatar saja ke sektor kiri pertahanan dari Senegal, di sana tadi ada Kevin De Bruyne, umpan kepada Jeremy Doku, kembalikan kepada kepada Kevin De Bruyne, balikan lagi kepada Jeremy Doku, mencoba melewati dua pemain dari Senegal dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, mencoba dia melihat umpan langsung ke mulut gawang, out, sulit lagi Kevin De Bruyne, namun coba dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain dari Belgia, namun sulit dalam jangkauan, dan kini justru Belgia masih membangun serangan, belum berhenti. Bagaimana satu upaya dari Papai ataupun nomor punggung 26 tadi dari pemain Senegal, Pape Gueye, tampaknya harus dilanggar oleh pemain dari Belgia tadi, ada Leandro Trossard, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas di sisi tengah pertahanan dari Senegal.
6: Memasuki menit ke-38, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Senegal. Sebuah permainan yang ditunjukkan Senegal memang sangat determinasi tinggi karena memang mampu terus menekan tim Belgia hingga di ujung ataupun beberapa menit di waktu normal ini. Kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal, Mori Diaw, angkat ke depan yang dimaksud adalah tadi sebelah kanan Ilman Ndiaye, tetapi kali ini lebih dekat lagi kepada pertahanan dari tim Belgia. Dari tengah lagi kali ini Tielemans dorong lagi kepada Brandon Michel, pemain dari FC Brugge ini dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Cid, masih menggiring bola dengan rambutnya yang gondrong kali ini. Dorong lagi ke sebelah kanannya Brandon Mitchell, masih kali ini lewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, umpan lagi ke belakang, terus menekan juga para pemain dari Senegal setengah lapang kali ini. Masih kali ini Arthur Cid ke belakang lagi ke sebelah kanan, jatuh kepada Mark Brandon Mitchell, kepada Tielemans kali ini. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, ke tengah lagi kepada Mitchell. Mitchell mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kali ini ada Tosat ataupun satu pemain lainnya. Kali ini umpan kena kotak penalti melengkung, tetapi hinggap ataupun tepat di pelukan dari Mori Diaw, sehingga langsung saja dilakukan tadi tendangan lambung, tetapi lagi-lagi lebih dekat kepada para pemain dari Belgia. Hampir kali ini memasuki menit 40. Dari tengah Kevin De Bruyne masih agak santai, dorong ke sebelah kiri kepada Maxim De Kuipers, masih kali ini dorong ke depan kepada Tosat, tapi satu kali ini pemain dari Belgia masuk ke dalam lagi, tetapi masih menahan tadi Tosat. Umpan lagi ke tengah kepada Tit kali ini ataupun Arthur Tit, dorong lagi kepada Brandon Mitchell, arahkan ke sebelah kanan kepada Castagne. Castagne ke sebelah kanan kali ini Doku yang memang bertukar posisi tadi dengan Leandro Tosat dari sebelah kanan ke kiri. Kali ini bola dikuasai dari belakang kembali pemain-pemain dari Belgia. Sebelah kiri Arthur Tit, kali ini kepada Maxim De Kuipers, masih Maxim De Kuipers, masih arahkan lagi, lahan bola sejenak, dorong lagi ke tengah, kali ini berbahaya, kosong kali ini, umpan lagi, tidak ada kawan tadi, maksudnya Hans Van Ecken, tidak ada pergerakan lainnya ataupun pemain lainnya tadi, berbahaya memang. Sayang sekali peluang yang dilakukan tidak menemui sasaran. Dari sebelah kiri kembali kali ini Arthur Tit, dorong lagi kepada pemain lainnya dari Belgia, masih Arthur Tit, arahkan ke tengah kepada Tosat, dihadang oleh satu pemain dari Senegal. Lekan ke sebelah kanan kali ini, jauh kepada Castagne. Castagne giring sebentar kali ini, coba memasuki kotak penalti, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, tapi hampir sakti pemain dari Belgia. Dan ternyata pelanggaran setelah tadi duel dilakukan oleh Kateler bersama pemain nomor 6 yakni Petit Cis dengan pemain ataupun lainnya tadi, karena satu pemain dari Senegal juga kesakitan, pemain nomor 19 tadi dari Senegal, Moussa Niakate. Apa yang terjadi? Wasit Said Martinez dari Honduras menanyakan kondisi terlebih dahulu dari para pemain ini, padahal berduelnya dengan Kevin Diata tadi. Tetapi memang the keeper tadi yang coba memasuki kotak penalti dari Senegal belum berhasil. Hingga menit ataupun 3 menit waktu normal lagi akan habis, pemain Belgia coba terus membombardir juga bagaimana lini belakang dari Senegal yang masih kuat hingga ujung babak pertama ini. Kita nantikan sekarang tendangan bebas dilakukan oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal, melambung jauh yang dituju oleh Sadio Mane tadi ataupun Ismaila Sarr. Sayang sekali Said Martinez menyatakan pelanggaran terlebih dahulu untuk Ismaila. Dorong kali ini para pemain dari Belgia. Tielemans kali ini tahan sejenak, umpan ke sebelah kanan yang dimaksud adalah Doku, tapi diambil lagi kali ini oleh para pemain dari Senegal. Senegal dari belakang, umpan ke depan, yang dimaksud adalah dari Ismaila. Kali ini didekati lagi Ismaila, diarahkan lagi oleh para pemain Belgia. Aman lagi kali ini pertahanan dari Belgia. Tielemans kali ini masih menggiring bola, kali ini kepada Kevin De Bruyne. Bermain-main kali ini, masih bermain oper 1-2-3 kali ini bersama Brandon Mitchell ke sebelah mana kali ini. Mitchell akan mengirimkan umpan justru ke sebelah kiri kali ini, Maxim De Kuipers, umpan ke depan yang dituju oleh Kata Leler. Apalagi kali ini masih tahan baik sekali Kata Leler, umpan ke sebelah kanan Doku, kali ini masuk ke kotak penalti. Doku terlalu lagi kanan, oh, tadi menyentuh Jacobs terlebih dahulu bolanya sehingga arahnya langsung ke kiper, dan memang tidak terlalu deras sehingga dengan santai saja tadi Mori Diaw menangkap bola sepakan dari Doku di dalam kotak penalti. Memang hampir tertipu, tapi kali ini dari belakang kembali Mori Doku, kiper Senegal, umpan ke depan melewati garis tengah, berduel tadi bersama pemain dari Belgia. Pelanggaran kali ini justru dilakukan oleh Pape Gueye dari tengah terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Timothy Castagne atau Hans Van Ecken tadi. Umpan kali ini sudah dilakukan cepat dari belakang Mitchell, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Tit. coba lagi seberangkan ke sebelah kiri kali ini. Torsat kali ini masih umpan ke tengah papan penalti kali ini. Charles dekat leler, umpan lagi, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali. Tapi Patichis mampu membaca pergerakan dari arah bola sehingga membuangnya ataupun membloknya. Hasilkan kali ini peluang kembali untuk tim dari Belgia. Di sudut sebelah kanan, gawang dari Mori Diaw. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol di menit-menit setan ini. Di menit-menit yang memang konsentrasi dan fisik juga harus fokus. Kevin De Bruyne mundur beberapa langkah kali ini. Kita nantikan. Oh, pendek saja kali ini. Dipakai ke belakang. Masih para pemain dari Belgia. Umpan kaki ke dalam. Oh, tendangan tadi dilakukan oleh pemain nomor 12, Maxim De Cure. 5 ternyata ya, Maxim De Cure. Dengan kaki kanannya melengkung. Tapi memang masih sigap Mori Diaw. Maxim De Cure dengan cantik tadi coba menyisir sebelah kiri gawang, tapi masih diblok. Umpan lagi pun tendangan sudut dari sebelah kiri gawang dari Senegal. Kembali kali ini peluang dari Belgia. Simpan bola kali ini, tambahan waktu 5 menit sementara itu dilakukan. Kevin De Bruyne mengarah kali ini, menatap umpan melengkung kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini, menyasar tadi, tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Cuyper tidak menemui sasaran, sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0, Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga, karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yaitu Lukaku. Satu tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans. Masih bola di udara, berduel pemain Senegal dan Belgia. Dimenangkan kali ini oleh Belgia. Dari sebelah kiri beradu tadi Hans Vanecker ataupun Kevin De Bruyne. Cooper umpan lagi ke sebelah kanan kali ini Senegal. Liman Ndiaye kali ini masuk ke kotak penalti. Liman Ndiaye ke tengah lagi, tetapi bola masih terus coba disato tadi kepada Pape Guaye, tetapi memang masih lemah. Tendangan yang coba memang dilakukan dari luar kotak penalti ini tidak mengarah ke gawang, jauh bahkan. Dari belakang kembali kali ini Belgia sudah dilakukan tendangan gawang cepat kepada Michel. Michel kali ini kepada Tielemans, giring sejenak kali ini Tielemans mencari kawan. Justru tarik ke belakang kepada Castagne, umpan lagi ke tengah kepada Michel. Dorong lagi ke sebelah kiri kali ini Arthur Tate. Masih Arthur Tate, umpan ke sebelah kiri kepada Maxim De Cuyper. Masih Maxim De Cuyper, maksudnya tadi menipu satu pemain dari Senegal. Ternyata dibalikan lagi kepada Arthur. Dorong lagi ke kanan kali ini. Arah serangan dari sebelah kanan kali ini kepada Castagne. Bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Kali ini Doku. Doku kali ini dihadang dua pemain dari Senegal. Berhasil loloskah? Tetapi dihadang dengan baik tadi. Tetapi masih coba maksudnya tadi penjagaan bola yang baik dilakukan oleh Vossan Yakate membuat aliran bola yang memang deras tadi tidak bisa dijangkau dengan baik oleh Doku yang sekali lagi berpindah serangannya ke sebelah kanan. Sebelumnya tadi sebelah kiri bertukal dengan Leonardo Tosan. Jeremy Doku, pemain asal Manchester City ini, kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Mori Diaw. Wah, jauh melambung, berduel pemain Belgia tadi Isar atau Ismaila. Dorong lagi kali ini Tielemans kepada Doku. Pelanggaran lagi dilakukan oleh Pape Guaye. Dari tengah kali ini agak ke sebelah kiri, tendangan bebas sudah dilakukan Tielemans cepat kali ini. Ke tengah pada Haneken. Haneken kali ini umpan ke sebelah kiri, yang dituju adalah Maxim De Cuyper. Kali ini Maxim De Cuyper back pass lagi kepada Arthur Zid. Masih coba kali ini giring sejenak, masih mendelay, arahkan kepada Hans Vanecken. Ke tengah lagi kali ini Michel, kali ini masih pemain dari Belgia. Coba lagi dari sebelah kiri Arthur kepada Tosat. Kali ini Tosat menggiring bola, dihadang satu pemain dari Senegal. Alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini para pemain dari tim Belgia ini terus mengurung pertahanan dari Senegal. Ke sebelah kanan kepada Castagne, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain dari tim Belgia. Kali ini dari sebelah kiri Tosat umpan ke sebelah kiri, dihadang tadi oleh para pemain dari tim Senegal. Umpan kali ini kepada Doku di dalam kotak penalti. Terjatuh, bukan sebuah penalti ya, penganggaran posisi yang tegak lurus ke gawang dari Senegal, tapi memang agak sedikit jauh. Kita nantikan siapakah akan yang mengambil Posisi set piece ini akankah langsung biasanya Kevin De Bruyne ataupun Tielemans, siapakah yang akan menghadapi bola? Sementara itu tambahan waktu sudah memasuki menit keempat di babak kedua ini, tinggal 1 menit lagi pertandingan di babak pertama akan habis. Dua pemain yang akan menghadapi ini, Kevin De Bruyne dan juga Maxime De Kuyper. Kita nantikan yang satu Maxime De Kuyper dengan kaki kiri dan Kevin De Bruyne dengan kaki kanannya, pemain dari Napoli ini, dan satu dari Big Ten. Kita nantikan sementara 6 pagar betis dilakukan oleh Senegal menghadang tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari Belgia. Sementara itu jadi 3 bersama Tielemans, kali ini menghadapi bawah justru 2 kali ini, kaki kanan kah atau kaki kiri, ancang-ancang. Kita nantikan Kevin De Bruyne kah atau Maxime De Kuyper dengan kaki kirinya, kali Maxime, tetapi terhadang lagi pagar betis yang dilakukan oleh Senegal. Umpan kali ini jauh diarahkan ke depan, maksudnya tadi Ismaila Sar. Detik-detik terakhir di

0: Martinez juga meniupkan peluit panjang, tanda peluit babak ataupun babak pertama berakhir. Untuk membahas jalannya babak pertama, kita akan serahkan ke Kang Fajar dan juga Bung Taufani.
1: Sepertinya analisis Bung Taufani tadi, Pepetiau mencoba untuk mengumpulkan pemain-pemain Senegal di tengah untuk penguasaan bola, dan tepat sekali ball position itu 54% untuk Senegal, 46% untuk Belgia. Skor untuk sementara unggul Senegal. Ini gimana nih Bung Taufani analisisnya Bung, babak pertama ini?
2: Ya, apa yang dilakukan oleh pelatih Pepetiau sangat baik menurut saya. Senegal tampil begitu cemerlang, apalagi di awal-awal babak pertama. Bahkan jika bicara soal penguasaan bola, mereka menguasai bola tadi dari statistik yang terlihat hampir 70% di awal babak kedua sebelum hydration break. Perjudian yang dilakukan pelatih dengan langsung bermain terbuka sejak awal pertandingan membuahkan hasil, membuat Belgia yang sebenarnya mengandalkan ball position bermain lebih tenang, kesulitan dengan tekanan tinggi yang dilakukan oleh Senegal, akhirnya bisa membuahkan gol dari Habib Diarra.
1: Iya, meskipun kalah, masih tertinggal 0-1 dari Senegal, tetapi tadi di babak pertama itu beberapa kali shoot attempt atau percobaan tembakan dan juga yang mengarah ke gawang itu cukup seimbang ya, antara Senegal dan juga Belgia. Belgia itu 5 kali percobaan, 3 mengarah ke arah gawang. Kira-kira apakah akan ada perubahan strategi atau tetap dengan strategi babak pertama ini dari Belgia nih Bung, untuk memecah kebuntuan?
2: Dengan ketertinggalan 0-1 tentu Belgia harus berbenah. Karena di babak pertama terlihat terangan Leonard Trossard masih Leandro Trossard masih belum terlihat. Dominan serangan dilakukan di sisi kanan melalui Doku dengan bantuan Kevin De Bruyne. Dan saya juga menyoroti peran dari Carlos De Ketelaer sebagai ujung tombak yang malah dalam beberapa momen krusial tidak ada. Saya mencatat di sini setidaknya ada 5 crossing matang yang dikirimkan oleh Belgia, entah itu dari Doku yang sangat aktif di kanan atau di sisi kiri ada The Keeper yang juga rajin membantu serangan, namun bola yang dikirim tidak bertemu tuannya. Saya rasa Romelu Lukaku akan menjadi opsi. Tadi terlihat juga Romelu Lukaku sudah melakukan pemanasan
1: ya, sudah ancang-ancang ini kartu asnya dari Belgia ini Bung.
2: Ya, tentu pelatih Rudi Garcia yang sudah banyak pengalaman sudah paham betul bahwa ada permasalahan di posisi striker, karena seharusnya beberapa peluang bisa setidaknya menciptakan ancaman, karena dari 3 shot on target yang dicatatkan, 2 diantaranya itu mengarah ke gawang, hanya percobaan dari luar kotak penalti yang terbilang bola masih cukup lemah, tidak membahayakan kiper.
1: Oke, nah ini yang menjadi catatan juga bahwa tadi yang disebutkan oleh Bung Taufani bahwa Cis sebenarnya habitatnya tuh di gelandang ya, dan terbukti bahwa Cis seringkali membantu serangan dan otomatis sebenarnya ya terbukanya Senegal ini bisa jadi menjadi bumerang bagi mereka. Ini bagaimana tanggapannya Bung?
2: Ya, saya lihat juga Senegal terutama setelah hydration break mereka sedikit mengubah pola permainan dari yang sebelumnya mengandalkan high press menjadi low block.
1: Yeah.
2: Dari low block itu juga akhirnya Belgia bisa lebih leluasa menguasai bola, yang akhirnya punya beberapa ruang mengancam. Beruntung kiper mereka Mauri Diaw masih tampil impresif, setidaknya saya mencatat ada 3 penyelamatan yang dilakukan dia dalam mengamankan gawangnya.
1: Oke, okay, baik. Mungkin Bung Taufani bisa hydration break juga, ngopi-ngopi dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya Bung. Terima kasih Bung Taufani. Yes. Baiklah, kita coba untuk menghadirkan lagi jalannya babak kedua, tapi nanti setelah warta berita.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2020.

26 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, extraordinary goal.
1: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudi Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada laga penentuan, Kevin De Bruyne dan kawan-kawan tampil meyakinkan dengan membungkam Selandia Baru 5-1. Kemenangan telak itu memastikan Belgia keluar sebagai juara grup G, sekaligus mengamankan tiket ke babak 32 besar. Selanjutnya, Belgia akan menantang wakil Afrika Senegal di Stadium Seattle, Amerika Serikat untuk memperebutkan 1 tempat di babak 16 besar.
0: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, extraordinary goal.
1: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup I. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap untuk kembali menghadirkan kejutan dan mengunci 1 tempat di babak 16 besar.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Keluarga menjadi salah satu faktor untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kekerasan. Berikut laporan Vivi Islamiyati.
1: Kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung yang berlangsung selama bertahun-tahun menjadi perhatian berbagai pihak. Peristiwa tersebut dinilai menjadi pengingat pentingnya peran keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam mencegah serta mendeteksi kekerasan sejak dini. Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Yadi Wikasa, mengatakan keluarga menjadi pihak pertama yang berperan dalam mendeteksi potensi kekerasan. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antar sesama anggota keluarga dapat membantu untuk mengenali permasalahan sejak awal.
2: Dari sudut pandang sosial, memang pada akhirnya yang pertama keluarga menjadi tumpuan utama untuk bagaimana antar sesama anggota keluarga itu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan antara satu dengan yang lain, sehingga deteksi dini dari permasalahan yang sekiranya akan dihadapi oleh siapapun di antara anggota keluarga itu sudah bisa diketahui lebih awal gitu.
1: Sementara itu, psikolog Sofia Halida Fatma menjelaskan korban kekerasan yang memilih diam bukan berarti menerima perlakuan yang dialaminya. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bentuk mekanisme bertahan hidup atau survival mode setelah korban mengalami kekerasan dan tekanan psikologis secara berulang.
3: Mode dia bertahan hidup itu ya dengan cara untuk dia tadi ya, dengan nggak selalu fight, lawan, atau mungkin dia fight, melarikan diri, kabur gitu ya, atau mungkin aja gitu. Jadi banyak hal gitu yang akhirnya bisa terjadi di individu itu sendiri gitu, karena memang konteksnya kekerasan yang dialami kan berulang gitu ya, dan lama gitu. Dengan adanya kondisi kekerasan yang berulang gitu tadi, dan dia mungkin bisa jadi berulang kali gagal gitu ya, dan keluar dari situasi itu membuat dia juga akhirnya seolah-olah gitu ya, skema di otaknya itu belajar bahwa ya udah hopelessness aja gitu.
1: Melalui penguatan kepedulian keluarga, kewaspadaan masyarakat, serta pemahaman mengenai kondisi psikologis korban, diharapkan kasus serupa dapat dicegah. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan terus berkolaborasi menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus memberikan dukungan bagi korban agar berani mencari pertolongan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

0: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in! Extraordinary goal!
1: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin. Meski sempat diragukan, Senegal siap untuk kembali menghadirkan kejutan dan mengunci satu tempat di babak 16 besar.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Iya benar, kedua belah tim sudah memasuki lapangan hijau, Senegal dan juga Belgia. Dan sepertinya Bung Tovani sudah masuk Lukaku nih Bung.
1: Ya seperti yang sudah dibicarakan.
0: Lakaka. Iya, dan apakah pagi ini tim Afrika akan memberikan kejutan lagi dari Senegal atau justru Belgia yang keluar dari tekanan dan bisa menyamakan kedudukan bahkan bisa mengungguli Senegal pada pagi hari ini. Dan untuk itu Bung Tovani dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita langsung saja menuju ke Bung Senpi Hilamsyah dan juga Bung Joko Saputra untuk melaporkan pandangan mata jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
0: Ya, Bung Joko dan juga Bung Sempi, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar. Dan kita babak yang kedua sudah diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan saat ini dalam penguasaan bola, Senegal mencoba merasa di area pertahanan dari Belgia. Sudah memasuki kotak penalti dari Diaye, namun tarik lagi ke belakang. Nomor punggung 10 Mane melangsek di area kotak penalti dari Belgia, namun mendapat pengawalan dari dua pemain belakang dari Belgia. Dan kini masih amanlah gawang dari Belgia, namun gempuran masih dilakukan Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan Belgia. Masih mencoba melewati 2 hingga 3 pemain. Langsung lompat passing. Oh, tidak mampu. Oh, di sana Diaye langsung shooting. Oh, sepakan kaki kiri tadi maksudnya Iliman Diaye masih lemah dan aliran bola masih melenceng dari sisi kanan gawang dari Belgia. Masih amanlah kini gawang Belgia dari gempuran pemain Senegal. Memang di menit-menit awal babak yang kedua ini upaya serangan cepat dilakukan oleh Senegal tadi melalui Sadio Mane dan diakhiri oleh tendangan dari Diaye, namun masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia. Kini Belgia melalui Trossard mencoba membangun serangan, menguasai bola sepenuhnya, melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mencoba dia melindungi dia, cepat sekali umpan lagi ke Paneka, namun sayang sekali umpan Paneka tidak terlalu mengarah kepada rekannya dan bola dicocor saja oleh pemain belakang dari Senegal, namun arah bola juga belum mengarah kepada pemain depan dari Senegal. Dan saat ini nomor punggung 3 Arthur, pemain Belgia, mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, jauh saja ke tengah. Di sana ada Arthur, kembali lagi kepada Brandon, kepada nomor punggung 8 tadi, ada Tillerson ataupun Tillerson tadi. Umpan tadi masih dipotong oleh pemain dari Belgia ataupun pemain dari Senegal tadi. Kini terjadi perebutan duel seru di sektor kanan pertahanan dari Belgia ataupun sektor kanan serang dari Senegal. Nomor punggung 13 ada Diaye, dorong saja bola ke belakang. Nomor punggung 15 ada Diata, melebar dia ke tengah kepada sang kapten, ada Gana Guaye, melebar saja ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Senegal. Masih melalui Sadio Mane, tarik lagi umpan ke belakang, ada Diarra, dan kembalikan back pass ke belakang Diarra kepada Musa, tarik lagi ke 1-2 kepada Diarra, umpan diagonal pendek saja kepada Sadio Mane, namun bisa membentur kaki dari pemain Belgia. Terjadi perebutan di sisi kanan, mampu dikuasai oleh lagi Jeremy Doku tadi tampaknya, dan harus dilanggar oleh pemain dari Senegal tadi, Jeremy Doku, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Tampaknya Sadio Mane yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan dari Belgia. Kita masih menantikan, tampaknya tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini juga di saat yang bersamaan ada juga pelanggaran dilakukan oleh pemain Senegal terhadap Leandro Trossard dari area pertahanan dari Belgia. Masih belum mampu saat ini Belgia untuk menusuk jantung pertahanan dari Senegal. Masih dalam penguasaan bolanya ada Kuivert, umpan saja kepada Van Aken, namun dorongkan lagi ke belakang kepada Arthur, mencoba menang bola sejenak, umpan crossing ke sektor kanan pertahanan Senegal. Di sana ada Kuivert, mencoba bekerja sama dengan 1-2 bersama dengan Van Aken, umpan lagi Van Aken kepada Tielemans, namun bisa dikuasai tadi oleh pemain-pemain Senegal, namun aliran bola kini justru masih dari kaki-kaki pemain dari Belgia. Umpan saja tadi pelan Trossard sektor tengah pertahanan sendiri kepada Brandon, pendek saja pada rekannya nomor punggung 21. Di sana ada Castagne, Dorongkan lagi kepada Brandon, menahan bola sejenak, umpan langsung ke mulut gawang atau jantung pertahanan dari Senegal. Masih bisa dicocok dengan heading tadi, namun bisa diamankan oleh Telemas. Umpan saja mendatar ke sektor kanan pertahanan Senegal. Namun bagaimana upaya yang dilakukan pemain-pemain Senegal ini untuk memberikan umpan dari sisi kanan pertahanan Senegal belum mampu, sehingga bola justru keluar lapangan pertandingan. Dan kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan sendiri. Sudah dilakukan tampaknya tadi, umpan saja di atas tadi kepada rekannya nomor punggung 13 ada Diaye, mencoba melewati satu pemain dari Senegal ataupun dari pemain Belgia tadi, namun terjadi dorongan ataupun tarikan gangguan dari pemain nomor punggung 5 dari Belgia ada Kuiper, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini dari sisi kiri pertahanan Belgia atau mendekati area garis lingkaran tengah lapangan pertandingan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, sudah dilakukan tadi namanya Diata, mampu dia memberikan umpan kepada Diarra, melebar dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan dari Jacob Ismail, Jacob umpan pendek saja kepada Sadio Mane, Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan Belgia, pendek lagi kepada Jacob, mundur lagi ke belakang kepada Gana Guaye, kembalikan kepada Pape tadi, dorongkan lagi ke belakang kepada Musa, namun dorongkan ke sektor kiri pertahanan dari Belgia. Kita melihat Diaye, nomor Iliman Diaye, namun tarik lagi ke belakang nomor punggung 15 Diata, kembalikan lagi kepada Diaye, Pape, Pape Diaye atau Guaye, tampaknya sektor kanan pertahanan dari Belgia ada nomor punggung 10 tadi. Nah, teruskan. Oh, bagaimana tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Sadio Mane, dimanfaatkan tendangan kaki kiri nomor punggung 21 tadi, tampaknya ada Habib Diarra, namun tendangan kaki kirinya juga masih belum tepat mengarah dari gawang Belgia yang dijaga oleh Courtois. Masih amanlah kini gawang Belgia di awal babak yang kedua ini. Kini mencoba membangun serangan kembali tadi Senegal, nomor punggung 5 kita melihat di sana ada Gana Guaye, tarik lagi ke belakang kepada Pape, namun bisa kembali sepenuhnya dikuasai oleh Musa, umpan saja ke mulut Gana. Di sana ada Sadio Mane, mampu dia mengontrol bola, melaga suka tendangan dan gol. Tampaknya tadi satu pemain dari Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar yang tadi menerima umpan crossing dari lini belakang dari Senegal, tampaknya umpan dari Moussa Niakhété tadi, sehingga bola dikontrol sejenak dengan dada di area kotak penalti sebelum melepaskan tendangan keras yang mampu kembali merobek gawang Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois, sehingga kedudukan 2-0 bagi Senegal. Bung Tovani, bisa Anda komentari gol kedua dari Senegal ini yang lahir dari umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal ini?
1: Ya, barisan pertahanan Belgia harus membayar mahal celah yang dibuat. Kita lihat situ ada Brandon Mitchell yang lengah membiarkan Ismail Assar berdiri bebas menerima umpan terobosan. Ismail Assar pun tidak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Penyerang dari Crystal Palace membuktikan bahwa dialah mesin gol utama Senegal saat ini. Terbukti ini menjadi gol keempatnya di gelaran Piala Dunia 2026 atau menjadi gol ke-23-nya dari 87 caps, memperkuat tim singa dari Teranga.
3: Ya, benar sekali. Bagaimana memang kita lihat gol yang mengejutkan kembali bagi Belgia di saat tertinggal tadi satu gol, justru kembali harus tertinggal dua gol di babak yang kedua ini. Tentu kredit poin yang sangat-sangat telak bagi Belgia untuk bisa mengejar, minimal bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua dengan keunggulan dari Senegal dua gol ini. Kini memasuki menit ke-52, kembali bagaimana pertandingan dimulai. Ada juga di satu sisi pergantian pemain tadi, nomor punggung 18 Ismail Assar, pencetak gol kedua bagi Senegal, juga harus tadi ditarik keluar, sehingga kini justru tampaknya tidak jadi tarik keluar karena tadi memang ada Frivo, sebuah perhatian tadi ada pencetak gol tentunya. Dan kita masih melanjutkan 8 pertandingan tadi. Bagaimana saat ini Belgia mencoba membangun serangan menusuk sektor pertahanan dari Senegal, namun pemain-pemain Senegal justru bermain lebih nyaman. Dan kini terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Belgia, ada Yuri Tielemans, ya, nomor punggung 8 ini, sang kapten kesebelasan. Tampaknya hampir frustasi ini. Tapi kita masih menantikan pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Tampaknya Senegal ini ketika tadi sudah leading 2 gol masih bermain cukup nyaman dari sisi kiri, sisi tengah dan juga sisi kanan baik dari lini serang yang dibangun oleh Sadio Mane dan kawan-kawan tadi, termasuk gol tadi yang dilesatkan oleh Ismail Assar di menit, tepatnya ke menit ke 51 tampaknya tadi. Dan kini membangun serangan Sadio Mane dari sisi kanan pertahanan dari Belgia, mampu kali ini diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Belgia. Kini justru serangan balik dibangun oleh Belgia melalui Doku tadi dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun harus dilanggar oleh salah satu pemain dari Senegal. Masih dilakukan tendangan bebas oleh pemain Belgia tadi, sudah dilakukan pendek saja. Nomor punggung 4 ada Arthur, kembalikan ataupun kepada Brandon tadi, kembalikan lagi kepada Arthur, kembalikan kepada Brandon, umpan kepada Telemans ke depan. Apanaken mencoba menguasai bola dari sisi tengah, mampu dicuri oleh pemain Senegal, namun seperti saat yang bersamaan tampaknya terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain Belgia. Ada Vanaken ini, sektor tengah ataupun gelandang bertahan dari Belgia ini juga harus bekerja keras untuk bisa menghalau bagaimana tekanan pressure dari para pemain dari Senegal. Kini ada Jeremy Doku mencoba mengambil aliran bola tadi, umpan crossing dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum dia mampu menguasai bola sepenuhnya. Justru bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Senegal hingga memasuki menit ke-55 ini.
4: Ya, memasuki menit ke-55. Kali ini skor makin besar saja dicetak oleh Senegal. Dan kita nantikan bahwa Kevin De Bruyne dan kawan-kawan apakah bisa menyamakan kedudukan. Tapi kali ini dari Tielemans dari tengah, Belgia kali ini sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Doku. Kali ini memasuki kotak penalti, step over dia. Kali ini Doku coba tadi mengumpan ke tengah, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Jacobs. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan, dan pergantian akan dilakukan oleh Belgia karena tadi disiapkan dua pemain yang akan masuk di babak kedua ini. Kontra strategi nampaknya langsung dilakukan. Ya, pemain nomor 7 Kevin De Bruyne langsung juga digantikan pemain nomor 23. Kita nantikan apakah yang bisa dilakukan oleh Nicholas Raskin. Sama juga Doku digantikan Luke Bakio. Kita nantikan aksi ataupun aksi yang dilakukan oleh kedua pemain yang baru masuk ini. Ini lemparan ke dalam jauh, Timothy kali ini ke tengah, coba lagi disundul tadi oleh para pemain dari tim Senegal ataupun terkena nampaknya Hans Vanecken, membuat kali ini justru hanya tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dari belakang kali ini akan dilakukan pendek nampaknya kali ini ke sebelah kiri, coba tadi Moussa Niakate arahkan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal yang telah unggul, nyaman kali ini para pemain. Oh, baik sekali kali pergerakan dilakukan oleh pemain Senegal dari tengah kali ini. Coba lagi ke depan, umpan kali di kotak penalti, tidak ada yang menyambut tadi umpan yang dilakukan oleh pemain dari Senegal ini dari sebelah kiri. Coba lagi dari belakang kali ini Senegal, diikuti tadi oleh Luke Bakio, dorong lagi ke belakang kepada Niakate yang membantu serangan ke tengah lagi kepada Pate Cis kali ini dengan sepatunya yang kontra berwarna kuning. Ke sebelah kanan kali ini kepada Diata. Diata arahkan ke depan, yang dituju adalah tadi Liman Diaye. Diaye masih menahan bola ke tengah lagi. Justru Diata kali ini kerjasama bersama pemain nomor 21 Habib Diarra, pencetak gol di babak pertama. Balikan lagi ke belakang kepada Diaye. Santai-santai saja para pemain Senegal. Baik sekali sehingga tadi justru pergerakannya langsung dihadang oleh Raskin, membuat terjatuh tadi pemain nomor 15 ini Diata yang coba menahan bola terlebih dahulu hingga menit 57 ini. Sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini dari sebelah kiri Jacobs, jauh ke belakang kali ini yang tujuh adalah Moussa Niakate. Umpan lagi, back pass kali ini jauh kepada Moridiao. Moridiao arahkan ke sebelah kanan kepada Petricis, masih di pertahanan sendiri. Balikan lagi ke kiper Moridiao, arahkan lagi ke sebelah kiri Niakate. Coba lagi dorong, agak didorong sedikit kali ini ke depan, umpan ke depan yang tujuh adalah satu pemain dari Senegal, tapi tadi dicocor oleh para pemain dari Belgia. Kali ini dari belakang lagi para pemain Belgia, Timothy Castagne ataupun Michel. Kali ini Brandon Michel bekerjasama bersama Tite ataupun Arthur Tite. Dari belakang masih build up kali ini, masih belum menemukan solusi para pemain dari Belgia. Michel kali ini sebelah kanan dorong kepada Luka Bakiao, dorong lagi ke sebelah kiri, kali ini masih para pemain dari Belgia, build up lagi dari belakang, kali ini Luker ataupun Arthur Cheat mencari kawan, seperti terbelenggu kali ini, hanya memainkan bola di pertahanan sendiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri kali ini, para pemain, oh justru back pass jauh kepada Thibaut Courtois, dengan santai Thibaut Courtois juga masih menggiring bola, coba lagi lambungkan ke depan, yang dituju ke sebelah kanan tadi, lepas kali ini dari Luka Bakayoko dari sebelah kanan, berbahaya kali ini Luka Bakayoko, akan bekerja sama ke tengah kepada pemain lainnya, Dorsat kali ini, bola kepada Lukaku, Lukaku dapat kotak penalti, balikan ke Vaneken, Vaneken dicocor tadi, hingga kali ini justru balik lagi kepada para pemain Belgia, Dorsat kali ini masih dari tengah, Dorsat alihkan ke sebelah kanan kepada Luka Bakayoko. Bakayoko kali ini masih menggiring bola. Oh, masuk kotak penalti, berbahaya kali ini. Luka Bakayoko, Luka Bakayoko, terhadang ke kiri. Oh, masih terhadang tadi oleh pemain dari Senegal. Bola kali ini masih dikuasai dari tengah oleh para pemain Belgia. Dari ke belakang lagi. Masih kali ini terus hampir seluruh pemain dari Belgia berada di pertahanan tim Senegal. Menyisakan kiper saja di belakang. Dari tengah Raskin, umpan terobosan tadi jatuh kepada kaki Lokomen Lukaku. Lukaku kali ini dorong lagi, bila kotak penalti ke sebelah kanan, gol Tielemans, terkaki kanan. Hai Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia tadi mencoba menendang dengan sudut yang sempit dari sebelah kiri, tetapi mengenai bek Moussa Niakate, hasilkan lagi tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Senegal. Kita nantikan mampu kali ini keluar sedikit menyerang para pemain dari Belgia. Tendangan sudut akan dilakukan oleh Tielemans, memberikan kode tangan kirinya, 6 pemain berada di dalam kotak penalti. Bagaimana kali ini Tielemans mengumpan, tetapi terlalu datar, diusir tadi oleh para pemain dari Senegal. Jatuh kali ini kepada Thibaut Courtois yang memang keluar dari sarangnya. Dorong lagi kepada Michel, umpan lagi ke belakang, back pass kali ini kepada Thibaut Courtois. Thibaut Courtois alihkan ke depan, tuju adalah tadi Tielemans, jatuh kepada Luka Bakayoko kali ini. Luka Bakayoko coba lagi membalikan badan tapi tidak bisa karena dijaga satu pemain dari Senegal. Alihkan lagi ke belakang kali ini, para pemain dari Belgia lewati garis tengah kepada Arthur Cheat. Masih Arthur Cheat giring bola kali ini ke depan, dorong kepada Torsat. Torsat kali ini umpan ke kotak penalti, berbahaya tadi yang tujuan Tielemans, tetapi masih ada hadangan yang dilakukan oleh Patrick Cis ataupun satu pemain lainnya dari Senegal. Lemparan ke dalam saja tadi Maxim de Cooper, umpan lagi dicuri kali ini oleh Maxim de Cooper, jatuh kali ini kepada Belgia, masih Lukaku di dalam kotak penalti. Tendangan kali ini tadi dimaksudkan oleh Luka Bakayoko, tetapi balik lagi kali ini, tidak henti di situ. Serangan kali ini bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri, Maxim de Cooper. Oh, terkena tadi hadangan pemain nomor 21 Habib Diarra. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, justru pelanggaran kah atau harus diganti lemparan ke dalamnya, karena memang tadi ada wasit ataupun Said Martinez meniupkan peluit tanda lemparan ke dalam harus diganti. Ke sebelah kanan kali ini masih kalah pemain Kepri Diata, umpan lagi ke belakang kepada Patrick Cis. Ke depan yang dimaksud adalah tadi Ismaila Sar, dorong lagi kepada Maxim de Cooper, dorong ke depan, terhadang tadi satu pemain Diata. Wasit menyatakan pelanggaran Torsat tadi kepada Leonardo Torsat, pemain asal Arsenal ini, didorong tadi dari belakang oleh Diata, tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun karena memang mungkin pelanggarannya tidak terlalu keras, tetapi Torsat mengerang kesakitan. Kita nantikan karena memang ada satu pemain lagi yang disiapkan di babak kedua ini oleh pelatih Rudi Garcia. Akankah ataupun mengganti siapa gerangan? Terjadi perdebatan antara pelatih Rudi Garcia dan wasit Said Martinez. Langsung dimasukkan tadi Vaneken yang diganti, masukkan kali Moreira. Kita nantikan pergerakan yang akan dilakukan oleh Moreira, pemain yang baru dimasukkan mengganti Vaneken di lini tengah. Akan merubahkah arah serangan kali ini? Dari tengah kali ini Torsat lebih ke belakang kali ini. Luka Bakayoko dari sebelah kanan kali ini. Luka Bakayoko menggiring bola kali ini, arahkan ke depan. Yang maksud adalah tadi Moreira, tetapi kali ini diambil lagi oleh pemain Senegal. Tetapi pelanggaran keras justru dilakukan oleh Michel, sehingga langsung mendapatkan kartu kuning. Melakukan tadi karena menjegal pergerakan dari pemain Senegal dari belakang, Isar. Ismail Sar maksud kami, dan memang posisinya masih jauh, tetapi itu ada professional fault. Kalau memang dia lolos, bahaya juga bagi pertahanan dari tim Senegal. Kartu kuning bagi Brandon Michel yang memang terlihat tadi terus dicecar oleh para pemain Senegal. Bahkan tadi juga Bung, kalau kita melihat Bung Tavani, gol, dua gol ini memang kesalahan juga dua back ini, nampaknya juga terlewatkan nih para pemainnya.
1: Iya, makanya wajar kalau Michel langsung menggaprak kaki Ismail Lazar, karena kita tahu gol kedua tadi yang juga diciptakan Ismail Lazar adalah adanya pergerakan Brandon Michel yang terlambat menutup pergerakan Ismail Lazar, setidaknya tertinggal hingga dua langkah sehingga Ismail Lazar bisa mendapatkan ruang di mulut gawang. Karena itu dia untuk kesempatan kali ini tidak mau kompromi walaupun akhirnya harus diganjar kartu kuning.
4: Ya, kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Belgia yang sudah mengganti banyak pemain, bahkan 4 pemain sudah diganti. Sementara Senegal masih mempertahankan the winning team-nya kali ini. Dari belakang, Michel arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Arthur Zid. Umpan tadi tapi dipotong kali ini oleh pemain dari Senegal. Lepas lagi kali ini justru kepada para pemain dari Belgia. Torsat kali ini, Torsat arahkan ke tengah justru kepada Raskin. Raskin coba lagi alirkan ke belakang kepada Michel. Ke sebelah kanan kali ini para pemain dari tim Belgia. Ke sebelah kanan Luka Bakiao. Luka Bakiao coba arahkan ke Lukaku. Tahan dada kali ini Lukaku. Maksudnya tadi ke belakang kepada Torsat. Dan pelanggaran cukup keras tadi dilakukan Torsat terhadap pemain nomor 6 Petit Cheska, atau nomor 5 tadi, kapten kesebelasan Idris Gana, yang dijegal tadi pergerakannya oleh pemain dari Belgia ini, Torsat, hingga menit ke 65. Sekali lagi skor masih 2-0 bagi Senegal, dan pergantian kali ini dilakukan oleh Senegal untuk nampaknya lebih menstabilkan lini tengah karena memasukkan ataupun mengeluarkan pemain nomor 26 Pepe Gueye, ya, digantikan satu pemain lainnya yakni Kamara yang akan menjadi penopang para pemain Senegal di babak kedua ini. Sementara itu kita nantikan Wilfried Martinez masih menunggu bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Belgia ataupun juga kedua kesebelasan hingga memasuki menit 66 ini. Serangan bebas akan dilakukan dari belakang tadi. Moridiau ke sebelah kiri jatuh kepada Jacobs tadi, dihadang lagi oleh para pemain dari Belgia. Michel tadi coba lagi arahkan ke tengah ataupun back pass ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois. Dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Arthur Zit. Sekali lagi masih kali ini Arthur Zit menggiring bola dengan kaki kirinya, justru dioper ke sebelah kanan lagi kepada Michel. Dorong lagi, dicuri tadi oleh para pemain Senegal. Kali ini jatuh kepada pemain lainnya, justru Habib Diarra bermain 1-2. Lepas lagi juga para pemain dari Belgia sehingga akan diserangan balik dilakukan oleh Tielemans. Kali ini Tielemans umpan ke depan yang dituju oleh Luka Bakiao. Baik sekali tadi penjagaan yang dilakukan oleh Jacob. Justru kali ini ke tengah Torsat di sliding, dan terdengar memang teriakan yang cukup keras tadi. Bagaimana pemain yang baru masuk kamar justru mendapatkan langsung kartu kuning, ya. Rekor nih, belum megang bola jol kartu kuning nih untuk para pemainan dari Senegal ini. Karena memang karena tadi dicocor dari belakang dan mengenai kaki dari Torsat. Sementara itu justru kali ini Moreira mencoba dari Belgia, coba menusuk, dihadang kali ini ataupun Diata, tetapi masih dengan baik tadi Diata alirkan lagi ke tengah. Masih kali ini Belgia coba lagi dari tengah pada pemain Belgia kepada Raskin tadi, arahkan lagi ke belakang pada Michel. Masih tenang-tenang saja para pemain dari tim Senegal ini, belum juga mampu keluar kali ini dari ancaman yang dilakukan oleh Senegal juga ataupun Belgia. Kali ini Raskin pegang bola, coba melihat ke sebelah kanan, ke tengah kepada Tielemans. Tielemans balik lagi kali ini kepada Raskin, arahkan lagi ke sebelah kiri yang justru lebih maju tadi Arthur Zit. Kali ini menjadi seperti back kiri kini Arthur Zit. Justru kali ini Michel lagi dari belakang ke belakang, back pass kali ini para pemain dari tim Belgia. Thibaut Courtois dari belakang lagi kali ini para pemain Arthur Zit, pemain asal Frankfurt ini. Dorong lagi, coba Raskin, back pass kali ini ke sebelah kanan. Masih Raskin, santai-santai saja, sedikit memikir bagaimana menerobos kokohnya pertahanan yang dilakukan oleh Senegal. Kali ini Luka Bakayoko coba lagi dari tengah, Raskin kali ini dorong lagi ke depan, umpan ke sebelah kiri kepada Moreira. Moreira tahan dengan kaki kirinya, coba menerjang dari sebelah kanan ataupun pertahanan dari tim Belgia tadi kepada Senegal. Bola kali ini melambung, ditangkap saja tadi dengan baik oleh Moridiao sehingga memasuki menit 69 ini skor masih 2-0 bagi Senegal.
3: Ya, pertandingan saat ini masih dalam penguasaan bola pemain dari Senegal. Ada Diata, umpan saja ke depan pendek kepada rekannya, di sana ada Diaye, kembalikan lagi ke belakang kepada Cis, mendapat satu tadi pengawalan dari pemain Belgia, bukan sebuah pelanggaran, justru tidak ada. Raskin pendek lagi kepada Kurvi, umpan ke mulut gawang, tidak ada teman di sana, namun bola liar kembali dikuasai oleh sepenuhnya oleh para pemain dari Senegal. Di sana ada Sadio Mane, namun kembali dicuri oleh pemain dari Belgia nomor 14, ada Tielemans, umpan kepada Lukaku, namun arah bola lagi-lagi masih jauh dari sasaran atau dari jangkauan dari Romelu Lukaku. Memang bagaimana gempuran dan juga serangan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Belgia hingga memasuki menit ke-70 babak yang kedua ini belum mampu tadi. Dan di saat yang bersamaan memang kita masih melihat ada hydration break di pertandingan babak yang kedua ini. Bung Tovani, kita melihat ada pergantian pemain dari Belgia, tampaknya ada 4 pemain sekaligus tadi yang dimasukkan oleh Rudi Garcia. Anda melihat seperti apa? Apakah sudah ada dampak yang bagus gitu bagi permainan dari Belgia?
1: Ya, saya melihat 4 pergantian yang seolah-olah pergantian panik belum berjalan maksimal. Yang ada malah hilangnya sebuah ancaman. Kita tahu Doku dan De Bruyne sejatinya merupakan 2 pemain yang paling berbahaya, 2 pemain yang terus mengancam gawang Senegal. Namun dia harus ditarik keluar setelah tadi ada gol yang mengejutkan, yang saya melihatnya menghilangkan daya kreativitas karena pemain yang menggantikan De Bruyne, Nicolas Raskin, itu sejatinya merupakan gelandang dengan atribut bertahan, yaitu dia gelandang bertahan, sehingga seolah-olah Belgia kehilangan kreativitas. Selain itu masuknya Lukaku yang awalnya ingin menggantikan peran De Ketelaere yang tidak mampu memaksimalkan berbagai crossing di babak pertama, malah tidak terlihat. Di babak kedua Belgia malah kesulitan untuk melepaskan crossing, akhirnya keberadaan Lukaku lebih sebagai pemantul ketimbang pemainnya yang menjadi target man untuk menyambar umpan silang.
3: Ya, kehadiran Diego Moreira juga di lini sayap serang Belgia juga sejauh ini juga belum berkontribusi cukup baik ya Bung ya.
1: Ya, karena terlepas dari belum maksimalnya Moreira, juga karena ada permainan solid dari Senegal. Kita tahu semua pemain langsung, setidaknya ada 2 pemain yang langsung mendekat ketika ada pemain Belgia yang mencoba mendekati kotak penalti. Kita juga patut mengapresiasi bagaimana barisan gelandang Senegal yang begitu aktif. Satu penyegaran juga sudah dilakukan oleh pelatih Papetiao, di mana Guaye digantikan Camara, keduanya merupakan gelandang. Namun yang menjadi sorotan, terlihat beberapa saat sebelum hydration break ada perselisihan antar pemain dalam satu tim. Tadi ada Leandro Trossard yang bersih tegang dengan kapten Tielemans. Terlihat hingga pelatih harus turun tangan melerai keduanya. Tentu ini menjadi alarm kewaspadaan karena tidak baik bagi satu tim terdapat perselisihan.
3: Ya, sementara itu ada pergantian pemain juga dari kubu Senegal, di mana Ibrahim Baye ini juga dimasukkan oleh pelatih Favetiao dan menggantikan nomor punggung 13 tadi nampaknya ada Iliman Diaye, serta nomor punggung 17 juga dimasukkan ada Pape Matar Sarr. Ini Pape Matar Sarr ini juga mengisi sektor gelandang dari Senegal. Kita masih menantikan seperti apa dengan adanya 2 pergantian pemain ini dari kubu Senegal. Masuki menit hampir ke 73 pertandingan babak yang kedua, Senegal masih unggul 2-0 dan tadi ada 2 pergantian pemain. Tentu kita masih menantikan apakah ada skema pertahanan, karena memang unggul 2 gol ini sudah cukup baik bagi Senegal untuk bisa memastikan nantinya lolos ke babak 16 besar. Dan kita sudah menantikan bagaimana pertandingan kembali dimulai. Moridiao, penjaga gawang dari Senegal, sudah lakukan tadi tendangan ke gawang, kini justru dikuasai penguasaan bola sepenuhnya oleh pemain dari Belgia dari sayap tengah. Kini kembali ke belakang kepada Brandon McGill. Kembali lakukan kepada Arthur ataupun kepada nomor punggung 19. Di sana ada nomor Herrera kerjasama 1-2 dia. Kembalikan lagi ke belakang. Di sana ada Raskin nomor punggung 23 dari sektor tengah. Umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 4 ada Brandon Michel. Kembalikan lagi ke sektor kiri ada Arthur. Melebar dia ke sektor kanan pertahanan Belgia. Umpan 1-2 kepada Kuiper. Kembalikan lagi kepada Raskin. Umpan lagi tadi maksudnya kepada Trossard. Namun masih patah di tengah jalan. Lakukan lemparan ke dalam saja tadi. Kuiper jauh ke belakang kepada Arthur. Umpan dengan kaki kiri kepada Brandon Michel. Umpan dorongkan bola kepada nomor punggung 10 Trossard. Di sektor tengah 8 pertandingan. Mencoba memberikan umpan tidak jadi dia. Masih menggirim bola. Menahan bola sejenak. Sambil berjalan dia melebar lagi ke kanan. Namun tidak jadi. Oh, ternyata umpan saja mendatar ke kanan nomor punggung 21. Di sana ada Castagne. Umpan dorongkan saja bola kepada nomor punggung Luke Bakio. Mampu dia melewati satu pemain dari Senegal tadi. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Justru serangan balik kini dibangun oleh pemain Senegal dari sektor kiri pertahanan. Umpan saja ke depan tadi masuk yang 7 adalah nomor punggung 8 adalah Lamine Kamara dari sektor kanan pertahanan Belgia. Umpan ke belakang tidak jadi. Kembalikan lagi ke belakang. Ada rekannya satu lagi di sana di belakang ada Jacob tampaknya. Ismail Jacob tampaknya harus memberikan umpan mundur saja ke belakang kepada Gana Guaye. Kembalikan lagi kerjasama 1-2 kepada Diata. Kembalikan nomor punggung 17 yang baru dimasukkan tadi ada Papa. Papa melebar dia ke sektor kiri pada rekannya nomor punggung 19 ada Musa. Dan jauh lagi tarik ke belakang Jacob. Umpan kepada penjaga gawang Mourinho dan kembali umpan pendek saja Mourinho kepada Cis. Menahan bola sejenak. Umpan lagi kembalikan kepada Mourinho penjaga gawang yang mencoba untuk membantu benteng pertahanan dari Senegal ini dengan aliran bola dari kaki ke kaki dan meminta rekannya untuk mendekat sambil memancing pemain Belgia untuk maju ke sisi pertahanannya sendiri. Ini bola dikuasai sepenuhnya oleh Papa Metal. Kita masih menantikan balikan lagi kepada Mourinho. Umpan saja pendek kepada Gana. Ada Gana Guaye, dorongkan saja bola ke sektor tengah 8 pertandingan. Ada Sadio Mane menguasai bola sepenuhnya namun kembali harus dilanggar oleh pemain nomor punggung 8 dari Belgia ada Yuri Tielemans. Dan kini tendangan bebas kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Senegal. Sementara itu Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah. Di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola. Mampu dia melewati satu pemain dari Senegal namun tidak jadi. Kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya. Kini mengalirkan bola dari sektor kanan serang mereka. Kembalikan lagi Raskin kepada Kuiper tadi tampaknya. Namun kembalikan dorong saja jauh ke belakang kepada nomor punggung 4 ada Arthur Milsel. Kembalikan kepada Arthur langsung umpan tadi ke depan namun bisa mental tadi di kaki-kaki para pemain dari Senegal. Namun kini justru maksudnya umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Belgia tadi namun belum bisa dijangkau oleh Sadio Mane. Justru bola diamankan oleh Michel. Pendek saja Michel kepada Raskin. Menjemput bola Raskin hingga jantung pertahanan sendiri. Mencoba menggulirkan bola kini kepada Luke Bakio. Mencoba menggiring bola menyisir sektor kiri pertahanan dari Senegal. Kembalikan kepada Trossard. Trossard umpan saja pendek dia kepada rekannya di sana kepada Raskin. Umpan ke mulut gawang apa yang dijangka ada Kuiper. Oh, masih mampu diamankan tadi sundulan Kuiper oleh pemain belakang dari Senegal ada Cis tadi yang membuang bola saja tadi. Kini justru umpan nomor punggung 4 di sana ada Brandon memberikan umpan lagi kepada nomor punggung 19 kepada pemain Belgia. Sudah melewati lawan tangga langsung shooting. Oh, tampaknya tendangan kaki kiri tadi dari nomor punggung 14 ada Luke Bakio masih belum mengarah tepat ke gawang dari Belgia, hanya masih menyamping dari sisi kanan gawang dari Senegal maksud kami yang dijaga tadi oleh Mourinho. Dan masih amanlah kini gawang dari Senegal dari gempuran pemain-pemain dari Belgia. Dan sejauh ini memang belum berhasil memperkecil kedudukan karena ketertinggalan 2-0 ini tentu membuat para pemain Belgia mau tidak mau, suka atau tidak suka, terus mengepung lini pertahanan dari Senegal. Sementara itu Munir saat ini telah dimasukkan oleh pelatih Rudi Garcia dari kubu Belgia. Dan di saat yang bersamaan juga tampaknya terjadi pelanggaran terhadap Sadio Mane, pemain dari Senegal ini tadi tampaknya dilanggar di sisi kiri pertahanan sendiri oleh pemain-pemain dari Belgia, dan tampaknya memasuki menit ke-78 19 detik. Memang Belgia sejauh ini belum mampu untuk memberi ancaman ataupun shot on target tentunya ke gawang Senegal. Kini penjaga gawang Mori Diaw sudah lakukan tendangan jauh saja ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bola kembali diamankan oleh pemain Belgia. Namun ini salah umpan, Sadio Mane menguasai bola sebelumnya, merasakan rekor penalti. Sadio Mane masukkan umpan, oh, masih bisa membentur kaki-kaki para pemain belakang dari Belgia. Justru tadi bagaimana upaya yang dilakukan Sadio Mane setelah tadi manfaatkan kesalahan atau kelengahan lini belakang dari Belgia, namun bagaimana umpan crossing mendatar, dia masih membentur kaki para pemain dari Belgia. Kini lemparan ke dalam, ada Jacob Ismail dari sektor kanan pertahanan Belgia. Sudah dilakukan Sadio Mane tadi menerima umpan, namun tidak sempurna mengontrol bola. Namun kini justru bola juga masih dikuasai oleh pemain dari Senegal. Kita masih menantikan, tampaknya pemain Senegal mencoba untuk keluar dari kepungan pemain dari Belgia. Nomor punggung 6, di sana ada Fatici jauh saja memberikan umpan kepada penjaga gawang Mori Diaw. Masih menunggu pemain lawan untuk maju ke depan, pendek saja umpan ke depan. Nomor punggung 17 tadi tampaknya ada Fafa, umpan lagi sektor kiri, kerjasama 1-2 dia kepada nomor punggung 10 tampaknya Sadio Mane memberikan umpan kini diagonal ke sektor kiri kepada nomor punggung 20, ada Ibrahim. Ibrahim memberikan umpan lagi kepada rekannya nomor punggung Arto ataupun nomor punggung 6 tadi, Cis, tapi kembali digagalkan oleh pemain belakang ataupun pemain Belgia nomor punggung 19 tadi, ada Luke Terio. Masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Belgia, dan tampaknya justru pelanggaran dilakukan oleh pemain Belgia tadi nomor punggung 21. Kita masih menantikan tampaknya pelanggaran yang dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi nomor punggung 21, ada Timothy Castagne. Dan sementara itu pendengar, sesaat lagi kita masih menantikan, memang tampaknya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal dimasuki menit ke-80. Sementara itu pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, di saat yang bersamaan memang waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 4:43 waktu Indonesia Barat, di mana saat ini juga telah memasuki sholat subuh bagi umat muslim yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh bagi warga yang ada di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali beralih ke lapangan pertandingan, di mana tendangan saja tadi sudah dilakukan. Namun kini Ghana 2-Y sudah melakukan umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Belgia, disundul saja oleh pemain belakang dari Belgia tadi dan dikuasai sepenuhnya lagi kepada rekannya tadi nomor punggung 14, maksudnya kepada Luke Bakio. Namun bola kembali luar lapangan pertandingan.
4: Ya, memasuki menit-menit terakhir, keunggulan masih 2-0 bagi Senegal. Kali ini Senegal dari belakang, coba lagi Patis Cisse arahkan ke sebelah kanan kepada Diata. Kali ini masih para pemain dari Senegal. Diata bermain segitiga tadi tengah, baik sekali para pemain Senegal memainkan bola terus. Umpan tadi yang dilakukan dari belakang oleh kiper Mori Diaw, ke depan yang dimaksud tadi adalah Sar, Ismail Sar, justru kali ini jatuh kepada kontrol yang dilakukan oleh Thibaut Courtois, dekat kali kepada Michel, baik dari tim Belgia ini, ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tate geser ke sebelah kiri kepada Moreira mencoba tadi dihalang-halangi oleh Ibrahim Baye, pemain dari Senegal. Justru kali ini jatuh lagi kepada kaki penguasaan dari Raskin, ke tengah lagi kepada Michel kali ini geser lagi ke sebelah kanan kepada Bakio dorong sedikit, kali ini dihantui tadi satu pemain dari Senegal. Terus kali ini Bakio umpan dalam kolom penalti yang dituju satu pemain dari Senegal tadi, sayang sekali sundulan pemain nomor 21 tadi dari tim Belgia tidak mau ataupun tidak menuju ke kiper, sehingga lepas lagi umpan ataupun yang dilakukan tadi. Sayang sekali peluang kali ini dilakukan oleh para pemain dari Belgia. Kita nantikan kembali apakah bisa menyamakan kedudukan dengan sisa waktu. Kali ini justru para pemain Belgia torsan ke tengah lagi kepada Tilmans jangan ke kiri, ya. Lagi-lagi
5: Lagi-lagi arahnya terlalu jauh dari gawang. Mori Diao, tendangan kaki kiri tadi, kesalahan yang dilakukan di lini belakang justru hampir saja memberikan skor yang cukup gampang tadi bagi para pemain Belgia. Namun masih selamat lagi gawang dari Senegal setelah tadi tendangan kaki kiri Tielemans yang memang hampir saja menyasar gawang dari Mori Diao, namun masih di atas kali ini. Sisa-sisa menit-menit terakhir, menit-menit setan memang kali ini kita nantikan. Akankah memang Belgia mampu mengejar ketertinggalannya? Dorong ke depan kali ini para pemain dari Senegal, angkat lagi, diambil kali ini. Oh, berbahaya kali ini, justru lolos. Sadio Mane tangan kaki kanan, masih bisa ditepis. Kali ini coba lagi, balik lagi ke belakang, tapi masih ada Senegal. Kali ini para pemain Senegal ke tengah lagi, coba lagi para pemain Senegal. Tertahan sedikit tadi, dorong kali ini kepada pemain nomor 8 Kamara tadi. Sayang sekali posisi dari Sadio Mane tadi ternyata terperangkap offside setelah mendapatkan durian runtuh ataupun tidak justru, tapi apakah yang terjadi karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain Belgia umpan lagi ke sebelah kanan kepada Bakio. Bakio kali ini mencoba mendekati Kamara tadi, umpan ke tengah, dorong lagi Michel, dorong ke sebelah kiri, masih kali ini para pemain dari tim Belgia tarik lagi ke belakang kepada Michel, dikejar oleh Sadio Mane, masih menahan bola Michel, mencari kawan kepada Tielemans. Bahaya kali ini justru dicuri oleh para pemain Senegal, dorong kepada Sadio Mane, kali ini masuki kotak penalti. Sadio Mane berada pada Michel, masih menggiring bola, coba angkat lagi, dekat kepada Sar, tetapi lagi-lagi bolanya bisa diamankan sehingga kali ini jatuh ke per Tosat. Kali ini arahkan ke sebelah kiri, kali ini Moreira didekati tadi oleh Ibrahim Baye. Moreira justru ke tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Raskin dorong sejenak, kali ini umpan kali ini ke tengah pada Lukaku, tadinya maksudnya Behil belakang kepada Tosat, tapi bola kali ini masih jatuh kepada pemain nomor 5 Lukaku. Masuk gol Lukaku. Baik sekali tadi setelah menerima umpan yang sangat baik tadi dari pemain nomor 15 di dalam kotak penalti. Lukaku tanpa penjagaan langsung menjebloskan bola dengan melewati tadi penjagaan dari Mori Diao. Bagaimana Bung Tovani, ini menit-menit berbahaya memang Bung.
1: Ya, sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal, langsung dihukum oleh Romelu Lukaku. Saat peluang pertama Romelu Lukaku, peluang terbuka pertama di mulut gawang dan langsung bisa dimaksimalkan menjadi gol. Lukaku membuktikan di usianya yang sudah 33 tahun masih menjadi pemain yang buas di mulut gawang, yang akhirnya menghukum Senegal. Dan saya rasa dengan golnya memupukkan harapan kembali play on, meskipun di pertandingan tersisa 5 menit waktu normal, saya rasa segala kemungkinan masih bisa terjadi dengan adanya gol Romelu Lukaku.
5: Iya, apakah yang menjadi perdebatan karena memang tadi 3 pemain dari Senegal mencoba berdiskusi bersama wasit Said Martinez dan tetap dinyatakan gol. Saat ini skor 1-2 bagi Senegal yang masih unggul. Sudah dilakukan kick off lagi ke sebelah kiri kepada Jacobs, back pass lagi jauh seperti karena mendapat kerasukan setan ini para pemain Belgia untuk bisa menyamakan kedudukan. Coba lagi ke sebelah kanan Isar. Sar kali ini lolos, justru kali ini Mbaya tendangan kaki kanan, lolos tadi dalam kotak penalti. Tapi sayang Ibrahim Mbaya di dalam kotak penalti ini tidak bisa mengarahkan bola ke tengah, hanya melambung jauh ke gawang dari Thibaut Courtois. Makin seru saja kali ini, serangan justru dilakukan oleh para pemain Belgia. Lukaku kali ini sudah berada di depan, melewati satu pemain dari Senegal, arahkan ke tengah kepada Tielemans, timbal kepada Raskin goyang sedikit, oh dicocor lagi oleh para pemain dari Senegal. Kali ini justru serangan balik, back pass lagi diambil oleh para pemain dari Belgia. Dari belakang lagi Arthur Tiet yang sudah jauh kali ini membantu serangan di menit ke-87 ini. Skor 1-2 bagi Senegal, masih unggul. Umpan ke depan yang masuk adalah tadi Thomas Menir. Olongkan lagi, kali ini masih Raskin. Umpan ke sebelah kiri, kali ini yang tujuh adalah Moreira. Tahan dengan kaki kirinya, baik sekali dibayangi oleh Ibrahim Baye. Dorong ke sebelah ke kanan ada Torsat. Torsat umpan lambung, yang tujuh adalah Lukaku. Berluangkan di gol! Gagal justru Tielemans mencetak gol di menit 88. Dan ya, menit-menit yang krusial membuat skor 2-2 hingga menit 88.

0: menanduk bola, mengarahkannya ke dalam gawang sehingga skor menjadi 2 sama di penghujung babak kedua ini, Bung Senpi.
1: Ya, banyak yang memperkirakan Senegal akan menang, tapi sekali lagi di ujung pertandingan Tielemans mampu menjawab semuanya dengan mencetak gol penyamak kedudukan 2-2. Apakah akan ada review VAR karena tadi ada klaim dari lini belakang ataupun Moussa Niakate yang menyatakan apakah ada pelanggaran atau tidak, tapi sepertinya bersih yang dilakukan oleh Tielemans. Namun melihat pergantian yang dilakukan Bung Taufani, apakah ini memang kejelian juga dari Rudy Garcia, Bung?
0: Ya, akhirnya menunggu beberapa waktu setelah serangkaian pergantian dari menit ke-56 tadi dilakukan oleh pelatih Rudy Garcia, akhirnya menuai buahnya. Pemain yang Tielemans yang juga sejatinya saat hidration break sempat terjadi friksi antara rekannya, membuktikan kalau sosoknya sebagai kapten, sebagai pemimpin, dengan bijak bermain, melanjutkan permainan dengan baik hingga akhirnya bisa mencetak gol.
1: Ya, skor 2-2 kali ini sama Belgia dan Senegal yang bisa membalikan ataupun menyamakan kedudukan tadi Belgia di ujung pertandingan. Tambahan waktu nampaknya belum ada, apakah berapa kita nantikan, karena kali ini serangan justru dilakukan oleh Senegal. Back pass lagi jauh kepada Thibaut Courtois, diarahkan lagi ke depan. Sementara itu kita nantikan, karena 7 menit akan lama nampaknya bagi kita yang memang membawakan pertandingan ini. Kali lagi kita nantikan dengan sangat seru hingga menit ke 7 ataupun tambahan waktu ini. Skor masih 2-2 untuk Belgia dan juga Senegal.
2: Ya, ya pendengar, saat ini masih serangan dari Senegal dari sisi kiri, pertahanan dari Belgia tadi, namun bagaimana umpan crossing mendatar susah tadi dijangkau oleh pemain dari Senegal. Nomor punggung 18 ada Ismailia. Kini justru pemain Belgia dari sektor kiri ada Arthur, umpan lagi kepada Courtois, kepada penjaga gawang, langsung umpan ke depan ke pertahanan dari Senegal tadi. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kerja 1-2, masih menahan bola sejenak, mencoba memberikan umpan tidak jadi, mengirim bola dia menusuk ke jatuh pertahanan dari Senegal, umpan kepada Arthur, umpan ke mulut gawang. Oh, bagaimana tadi umpannya disapu saja oleh pemain dari Senegal sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru tampaknya bagi Belgia. Memang Bung Senpi mengatakan ini menit-menit setan, tapi memang berbahaya tadi bagaimana serangan yang digencarkan oleh pemain dari Belgia dari sisi kiri pertahanan dari Senegal tadi. Kini tendangan penjuru justru diambil lali oleh pemain dari Belgia. Kita masih menantikan memasuki menit kedua tambahan babak yang kedua ini, tambahan waktu babak yang kedua ini. Tielemans sudah dilakukan saja ke mulut gawang, ada satu pemain dari Belgia tadi, tidak terjadi, namun ada shooting lagi. Oh, kembali di heading oleh pemain dari Senegal, terjadi lagi duel dari sektor kiri pertahanan dari Senegal, masih ada Tielemans, umpan crossing ke mulut gawang, lagi-lagi dipetik ke udara tadi, umpan crossing oleh penjaga gawang dari Senegal tadi. Oh, tidak dalam kesempurnaan tadi melakukan tendangan, dan di saat yang bersamaan tampaknya ada gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Belgia tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Senegal. Ya, nomor punggung 4 tadi tampaknya ada Mikel melakukan gangguan terhadap penjaga gawang dari Moridiau tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kini kita masih menantikan menit-menit rawan memasuki akhir tambahan waktu babak yang kedua ini, di mana wasit Said Martinez juga masih memberikan peringatan bagi kedua kesebelasan untuk mengontrol emosi dan mengatur ritme, karena memang memasuki detik akhir pertandingan babak yang kedua, tekanan mental bagaimana juga tekanan dari kedua pendukung sebelasan ini juga membuat bagi seluruh pendengar RRI juga dakdikduk untuk mendengar bagaimana lanjutan pertandingan. Dan kini pertandingan sudah kembali dimulai. Moridiau mencoba melakukan tendangan sejauh saja ke daerah pertahanan dari Belgia, mampu diheading satu pemain dari Belgia. Kini justru Arthur dari sisi belakang mencoba membangun serangan, pendek saja kepada rekannya, ada Castile. Castinya tadi umpan saja kepada penjaga gawang Courtois, langsung saja tendangan ke area pertahanan dari Senegal. Di sana ada Romelu Lukaku, umpan saja kepada Luke. Oh, Moreira tadi maksudnya mencoba untuk mencuri bola liar tadi, namun dikuasai kembali oleh Diata. Kembali Moreira menguasai bola. Ah, kembali dicocor justru oleh pemain belakang dari Senegal. Dan tampaknya di saat yang bersamaan wasit Said Martinez mengangkat tangan dan meniup peluit sebagai tanda Romelu Lukaku sudah berdiri di posisi offside. Kita masih menantikan, menyisakan 3 menit lagi. Penjaga gawang Moridiau dari Senegal sudah lakukan tendangan. Kini justru serangan dari Senegal nomor 17 apa-apa.

Belanda. Umpan lagi ke pedok kiri ada Jacob Ismail, mampu dia mengelabui satu pemain dari Belgia, menusuk ke jantung pertahanan dari Belgia tadi. Kembalikan lagi kepada Gana Guaye, kembali melebar ke sisi kanan ada Diata. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan Belgia, kerjasama setua kepada Ibrahim, mencoba melewati dua pemain dari Belgia tadi. Namun umpan saja passing ke belakang, nomor 6 ada Cheese, mencoba beri umpan 1-2 dia bersama dengan nomor punggung 19 tadi ada Musa. Namun kembali dikuasai sepenuhnya bola ini kepada pemain dari Senegal dari sisi kiri. Kini Diata nampaknya nomor punggung 15 tadi ada Diata, menguasai bola pendek saja ke belakang, kembalikan lagi kepada Cheese, dorongkan bola kepada nomor punggung 8 ada Kamara, umpan lagi pendek saja kepada Gana Diaye, umpan lagi sektor kiri, umpan dari kaki ke kaki datar saja kanan kiri tengah. Kini Gana Guaye tarik lagi ke belakang kepada Musa, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Belgia, namun dikembalikan lagi ke belakang kepada Papadai. Dan kini aliran bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, di sana ada Cheese, ada Pate Cheese, umpan saja pendek kepada Diata, kembalikan lagi kepada Ibrahim, terjadi duel seru di sisi kiri, justru Moreira mampu menguasai bola sepenuhnya, umpan crossing ke depan yang dituju tadi di sana adalah Romelu Lukaku, namun bola justru lebih dekat kepada Musa Niakaita, masih menguasai bola, merangsek dia dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, namun kembalikan kepada Sadio Mane, kembali ke belakang. Kini Gana Diaye, umpan saja diagonal ke sektor kiri, di sana ada Ibrahim, mencoba melik-lik dan melewati 1-2 pemain dari Belgia. Kini Gana Diaye, shooting! Oh! Shooting keras dari Gana Diaye tentu tadi mengancam gawang dari Belgia yang dijaga oleh Thibaut Courtois tadi, namun bagaimana shootingnya juga masih melemah dan jauh, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Belgia. Kini memasuki detik-detik ataupun menyisakan kurang dari 1 menit lagi waktu tambahan babak yang kedua, tendangan ke gawang akan dieksekusi langsung oleh Thibaut Courtois. Sudah lakukan tendangan kaki kiri keras tadi atau melambung di sektor kiri pertahanan dari Senegal, terjadi cap duel tadi, namun direbut lagi kembali oleh pemain Belgia. Kini justru Moreira menguasai bola tadi dengan kaki kanannya, dan terjadi pelanggaran ataupun tidak, ternyata wasit terus melakukan bahasanya open play, tentu bukan ada sebuah pelanggaran, dan kini justru penguasaan bola oleh Arthur dan dibuang saja. Bagaimana upaya kontrol yang dilakukan oleh Arthur tadi, tidak ingin mengambil resiko karena memang umpannya tadi tepat menusuk ke jantung pertahanan daerah Belgia ataupun pertahanan Belgia tadi, sehingga bola dibuang saja tadi oleh Arthur. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Ibrahim, sudah memberikan aliran bola kepada Musa akhirnya ke sektor kanan, itu juga adalah Ismail Jacob, umpan ke mulut gawang tadi. Oh, masih belum ada kawan, dan justru nomor punggung 19 di sana ada Moreira tadi, mencoba melakukan penguasaan bola sepenuhnya, dan lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan di saat yang bersamaan wasit dari Honduras, Said Martinez, juga meniupkan peluit panjang sebagai tanda berakhirnya babak yang kedua, dan skor masih sama imbang 2-2. Untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ataupun sembari kita menunggu babak tambahan ataupun extra time 2x15 menit, kita kembalikan kepada Bung Fajar dan kepada Bung Tovani.

0: 1 2 tes 1 2. Oke, baik. Bung Tovani menyamakan kedudukan, memaksa untuk melakukan babak tambahan extra time 2x15 menit. Apa yang terjadi terhadap Senegal ini, dan juga apa yang mengubah jalannya pertandingan dari kubu Belgia?
1: Ya, sangat dramatis. 4 menit 2 gol, luar biasa. Ini seperti hukuman untuk timnas Senegal yang sejatinya memiliki banyak peluang sebelum bisa disamakan, tapi gagal menambah keunggulan. Akhirnya sedikit kelengahan mampu dimaksimalkan Romelu Lukaku menjadi gol pertama timnas Belgia yang seolah-olah memberikan momentum. Adanya gol membuat kepanikan di barisan pertahanan Senegal, sehingga dalam kurun waktu 4 menit ada gol susulan dari sang kapten Youri Tielemans, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan.
0: Oke. Kalau babak tambahan ini sadeget atau tidak ya? Ketika gol dilesakan oleh salah satu tim, selesai pertandingan atau gimana?
1: Terus dilanjutkan terus 2x15 menit.
0: Oke, jadi apapun masih bisa terjadi.
1: Ya,
0: akan sampai memaksa aduk penalti lagi. Dan apakah negara dari benua Afrika kembali menorehkan sejarah, mengalahkan negara dari Eropa, mengalahkan hegemoni negara-negara Eropa? Gimana tanggapannya? Saya nggak sendiri juga nih, ada Bung Rudizian yang akan memandu jalannya pertandingan sampai akhir nanti di babak ketiga besar antara Belgia melawan Senegal. Bung Rudi, gimana?
2: Ya, susah sejarah melihat perbedaan seperti ini sih ya. Secara subjektif, kita tanyakan langsung, Bung, Lukaku main, seberapa besar peran Lukaku menjadi pembeda di Belgia?
1: Ya, Lukaku kita tahu diturunkan sejak awal babak kedua setelah Ketelaer tidak maksimal sebagai ujung tombak di babak pertama. Namun Lukaku sejatinya sempat tidak bisa mendapatkan ruang, dia malah sebagai pemantul sejauh dia keberadaannya di atas lapangan, hingga akhirnya di menit ke-84 momentum itu dimiliki, ada sedikit kelengahan dari barisan pertahanan Senegal dan langsung dihukum Lukaku. Lukaku membuktikan bahwa dirinya adalah predator, satu peluang langsung menjadi satu gol, yang lebih dari itu harganya sangat tinggi karena melecut semangat rekan-rekannya sekaligus membuat lawannya panik, hingga terjadilah gol kedua yang membuat pertandingan sama kuat 2-2.
2: 4 menit 2 gol oleh Belgia menyamakan kedudukan di menjelang akhir laga babak kedua, yang seharusnya kemenangan sudah ada di tangan Senegal ketika itu. Anda melihat 4 menit 2 gol itu memang betul-betul faktor dari kelengahan pemain belakang, atau ada peran faktor kelelahan dengan permainan yang begitu ketat sejak babak pertama ini?
1: Saya melihat untuk gol pertama itu adalah kelengahan, karena Senegal seolah-olah keasikan, karena dia sejatinya sedang asik menguasai bola, menyerang, beberapa serangan cepat melahirkan ancaman-ancaman, meskipun tidak terjadi gol. Akhirnya kelengahan terjadi ketika Belgia melakukan serangan, sedangkan untuk gol kedua lebih kepada terjadi kepanikan. Di waktu tersisa Senegal, gol Lukaku tentu memberikan tekanan karena defisit satu gol, apapun masih bisa terjadi, kepanikan terjadi, dan akhirnya Belgia pun bisa menyamakan kedudukan. Dan okay.
2: Ya, dan apa yang harus dilakukan kedua tim sebelum nanti kita lanjutkan pertandingan ini, baik itu Belgia ataupun Senegal, di 2x pertambahan waktu ini?
1: Ya, dengan keberhasilan Belgia menyamakan kedudukan di akhir babak kedua, saya lihat saya rasa angin berada di Belgia untuk bisa melanjutkan tren positifnya. Namun Senegal tentu tidak akan tinggal diam untuk segera mengamankan kemenangannya.
2: Baik, dan tiga pro tiga kami ajak Anda kembali untuk menyaksikan lanjutan pertandingan Belgia menghadapi Senegal di babak 32 besar dalam perpanjangan waktu 2x15 menit bersama dengan Sentil Mansyah dan Joko Saputra.
0: Baik pendengar, pertandingan extra time babak pertama telah dimulai tadi, masuki menit ke 90 detik 52. Di baris saat ini Senegal mencoba mengambil alih pertandingan, di mana bola penguasaan tadi kembalikan lagi kepada Moré Diaw. Penjaga gawang dari Senegal ini sudah lakukan umpan tendang saja ke depan. Sana ada Sadio Mané, nomor punggung 10 tadi, Sadio Mané, namun sulit dijangkau ataupun kepada Ismail Assar tadi, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belgia. Memang babak tambahan waktu 2 kali 15 menit harus dilakukan, karena sebelumnya di waktu normal 2 kali 45 menit maksud kami, ini kedudukan masih sama kuat 2-2. Dan saat ini Belgia, Romelu Lukaku tadi mencoba untuk mengontrol bola, mampu direbut oleh pemain dari Senegal tadi, ada Sadio Mané, umpan ke depan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Belgia. Kini nomor punggung Romelu ataupun nomor punggung 17 tadi, kita menantikan ada Diogo Moreira tadi, mencoba menguasai bola sepenuhnya melewati satu pemain dari Senegal dari sisi kanan pertahanan dari Senegal, namun masih bisa diganggu tadi oleh pemain dari Senegal. Dan kini justru Belgia masih terus mencoba untuk mengurung tadi setelah mampu menyamakan kedudukan di babak akhir-akhir ataupun menit-menit akhir babak yang kedua. Saat ini kita masih menantikan, di sana ada Raskin mencoba untuk menguasai umpan chip saja ke sektor kanan tadi, coba dikejar oleh rekannya tadi nomor punggung 21, ada di sana Timothy Castagne tadi, namun arah bola justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain Senegal dan terjadi di sana pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang langsung akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Senegal. Di sana ada Moré Diaw, dan di saat yang bersamaan lagi-lagi terjadi pergantian dua pemain dari Senegal, nampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Fafé Thiaw dan Sadio Mané. Ini juga ditarik keluar dan digantikan oleh rekannya, dimasuki menit ke 92 detik 46. Kita masih menantikan siapakan yang menggantikan Sadio Mané. Tampaknya pemain bernomor punggung 25 tadi, dan juga kita masih menantikan Jacob Ismail juga ditarik keluar oleh pelatih Fafé Thiaw. Dan tentu penambahan pemain ini menjadi angin segar bagi Senegal untuk bisa kembali gempur pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, lepas saja aliran bola ke sektor pertahanan dari Belgia, namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Luke Bakio, tarik lagi ke belakang, dikejar tadi umpannya oleh Moreira, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Senegal yang dijaga oleh Moré Diaw. Kini Moré Diaw masih menguasai bola, meletakkan ataupun masih menahan bola sejenak, umpan saja ke depan tadi, namun yang dituju tidak ada dan masih dikuasai sepenuhnya tadi oleh pemain Belgia. Tapi kembali dicuri pemain dari Senegal, umpan saja ke mulut gawang tadi, satu pemain dari Senegal nomor punggung 11 ada Nicolas Jackson yang dituju tadi melalui umpan melambung ke mulut gawang dari Belgia tadi, namun belum ataupun sulit dijangkau darah oleh Nicolas Jackson. Kini Belgia justru kembali membangun serangan, di sana ada nomor punggung 21 Castagne tadi menyisir dari sektor kanan pertahanan Senegal, namun lagi-lagi belum bisa menembus kokohnya benteng pertahanan dari Senegal. Ya, kita masih menantikan, nampaknya memang di kubu Senegal juga ada dimasukkan satu lagi nih pemain nomor punggung 22. Kita masih menantikan, tampaknya memang Senegal mencoba untuk melakukan pergantian pemain dari sisi pertahanan maupun sayap, karena setelah tadi sempat kecolongan 2 gol menyisakan waktu 10 menit waktu normal sehingga mampu dikejar oleh Belgia sehingga disamakan menjadi 2-2. Tampaknya kita melihat ada nomor punggung 5 dari Senegal yang dimasukkan, yakni Idrissa Gueye. Cukup menambah pertahanan dari Senegal. Kita masih menantikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Senegal. Sudah dilakukan, kick off sudah dimulai. Bagaimana tendangan tadi lalu ke kaki pemain Senegal. Di sana ada Diaye, umpan lagi tadi kepada maksudnya kepada Ismail Assar, namun arah bola justru masih keluar arena pertandingan. Kini justru Belgia ataupun kita masih menantikan siapa yang akan melakukan lemparan. Tampaknya juga
3: para pemain-pemain dari kedua tim ini agak sedikit berhati-hati untuk memainkan bola, karena waktu tambahan 2 kali 15 menit extra time ini juga menguras tenaga bagi kedua kesebelasan. Kini Arthur pendek saja ke tengah kepada rekannya dalam Michel, tarik lagi ke kanan, ada Raskin pemain dari Belgia menyisir dari sektor kanan, umpan balikan lagi kepada Arthur ataupun kepada Michel, kembalikan lagi kepada Arthur, merangsur dari sektor kiri pertahanan sendiri, menahan bola sejenak, umpan ke depan kepada Tilayan, umpan lagi crossing ke mulut gawang. Ini tujuh nomor punggung 15 di sana. Kita masih melihat ada Thomas Munir menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Senegal. Gagal dia melewati dua pemain dari Senegal. Justru pelanggaran dilakukan oleh Munir terhadap pemain dari Senegal nomor punggung 18, yakni Ismaila Sarr.
4: Memasuki menit ke-96 kali ini, di mana extra time, karena memang skor Belgia versus Senegal ini menjadi 2-2 dan menjadikan memang panjang, karena tadi gol-gol yang diciptakan oleh Belgia berada di ujung-ujung pertandingan dengan bebas akan dilakukan dari belakang oleh kiper Mauri Diaw dengan jersinya berwarna kuning, sudah melambung kali ini melewati garis tengah yang dituju adalah pemain depan Ismaila Sarr yang masih belum tergantikan posisinya di depan. Kali ini Senegal masih bola terus berada di atas, disapu tadi oleh para pemain dari Belgia, jatuh kali ini kepada Luka Bakiau, arahkan lagi ke belakang, kali ini Arthur Tait geser lagi ke sebelah kiri, beberapa pemain lainnya kali ini coba membantu, masih Arthur Tait, Belgia dari belakang build up serangan, kali ini dorong dengan kaki kirinya, masih dribbling bola, Arthur Tait serahkan kepada Moreira dengan rambutnya yang gondrong, kali ini masih kali ini Arthur Tait bermain-main lagi, diberi garis tengah kepada Michel, arahkan lagi ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada satu pemainnya ini Raskin mendribbling bola dengan kaki kanannya, siapa gagangnya akan dituju ke sebelah kanan kepada Thomas Munir, dan ini Thomas Munir ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau dihadang satu pemain dari Senegal, tetapi masih kali ini dibalikan ke belakang Thomas Munir, arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tait lagi, baik pas lagi ke sebelah kanan, masih Thomas Munir menggiring bola ke sebelah kanan kepada Luka Bakiau coba menggiring ke tengah kepada siapa gerangan tadi, Tosatka, umpan lagi ke belakang, dorong kepada Michel, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Arthur Tait, kali ini geser ke sebelah kiri Moreira umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini sepertinya tadi yang dituju adalah Lukaku tetapi terhalang tadi Thomas Munir, tapi alirkan lagi, umpan lagi ke dalam kotak penalti dengan kaki kanannya yang tuju adalah Moreira, lebih dekat kepada pemain dari Senegal tadi, pemain nomor 20 Ibrahim Baye, tapi kuasai kali ini, lagi-lagi menusuk kali ini, hampir tadi para pemain dari tim Belgia dan terkena wasit umpan yang dilakukan oleh pemain Senegal sehingga drop ball bagi tim dari Senegal, kali ini berada di pertahanan sendiri memasuki menit 98, waktu-waktu yang memang sudah menguras tenaga bagi para pemain yang bermain di babak pertama ini. Pergantian pun sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan, banyak sekali, bahkan berbuah dua gol yang dilakukan oleh Belgia dari belakang. Kali ini masih Senegal, umpan ke depan, kiper Mauri Diaw diarahkan kepada Ismaila Sarr, back pass lagi jauh ke sebelah kirinya, ada kiper Thibaut Courtois, jatuh kepada Arthur Tait, masih kali ini para pemain dari tim Belgia, sebelah kanan kepada Brandon Michel, pemain Burgess ini umpan lagi ke sebelah kiri pada Arthur Tait, dorong lagi sedikit kali ini Arthur Tait masih mendribbling bola, alihkan lagi ke sebelah kiri, kita nantikan satu pemain dari tim Belgia, masih kali ini para pemain Belgia, dari tengah kepada Raskin kali ini coba menggiring bola kembali para pemain dari tim Belgia ke sebelah kanan tadi kepada Thomas Munir, masih kali ini bermain 1-2, baik kali ini Lukaku coba kali membelah pertahanan dari umpan lagi, bahaya tadi yang dituju adalah tadi Timothy Castagne, tetapi masih berada dalam penjagaan yang baik dari pemain dari Senegal, bola kali ini berada di tengah oleh Senegal dan beberapa tadi agak memang sulit terlihat, back pass lagi jauh, umpan kali ini kepada Michel, dikuasai penuh kali ini oleh para pemain Belgia, Raskin dari kini dari kanan kepada Thomas Munir yang beralih ke sebelah kanan, sedangkan Timothy Castagne beralih ke sebelah kiri, dorong kali ini kepada Arthur Tait ke sebelah kiri lagi kepada Moreira mencoba kali ini mendapatkan bola kepada Tosan, bermain 1-2 tadi maksudnya dengan Lukaku tetapi lebih dekat kepada kiper sehingga ditendang saja dengan jauh tadi, jatuh kali ini ke pertahanan dari Belgia, memasuki menit 100 ini, mendekati babak pertama tambahan waktu. Kali ini masih dari sebelah kiri Arthur Tit, dorong lagi ke depan, coba sebarkan lagi ke sebelah kiri, umpan ke dalam kotak penalti yang tujuh Lukaku ataupun Neman Sade, hampir saja lolos Tillmans dan juga Lukaku, tetapi bola memantul terlebih dahulu kepada tanah sehingga bisa dikontrol dengan baik oleh Mori Diaw, kiper dari Senegal. Hari ini Senegal alihkan ke sebelah kiri, tadi maksudnya Ismail Assar mencoba mengelit ataupun melewati hadangan pemain dari tim Belgia, tetapi dijatuhkan sehingga pelanggaran kali ini bagi tim Senegal berada di sebelah kiri. Berbahaya memang, kita nantikan Belgia yang bangkit dengan menyamakan kedudukan, akankah remontada bagi Belgia. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Kamara, pemain asal Monaco ini. Back pass lagi kali ini belakang kepada Moussa Niakate, tahan sejenak, lagi-lagi kepada Kamara, back pass lagi kepada Niakate, alirkan ke sebelah kiri kepada El Hadji Diouf. El Hadji Diouf namanya memang juga sama dengan penyerang dulu, El Hadji Diouf. Kita nantikan, hanya lemparan ke dalam, lagi-lagi El Hadji, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kiri, angkat kedua tangan, coba dilakukan ke depan. Bermain-main kali ini para pemain dari tim Senegal, dari tengah dicuri kali ini oleh para pemain dari tim Belgia. Justru salah pengertian tadi, Ibrahim Baye kali ini mencuri bola dari sebelah kanan. Ibrahim Baye coba melewati satu pemain tadi dari Belgia, namun sayang lagi-lagi mentah para pemain Senegal. Mencoba lagi bangun serangan dari tengah, kali ini pemain nomor 22 Barasopokal umpan lagi kepada ke tengah, lagi masih bermain-main dari sebelah kiri. Coba kali ini Ismail Assar pencetak gol tadi, umpan lagi ke depannya yang tujuh pemain nomor 25 kali ini. Masih kali ini para pemain dari tim Senegal, ke belakang lagi ditarik lagi para pemain ini dari Senegal. Patricis dari sebelah kanan arahkan kepada Diata, Diata kali ini dorong lagi kepada Ibrahim Baye. Ibrahim Baye back pass lagi jauh kepada Moussa Niakate, masih terus bermain-main kali ini dari belakang para pemain dari Senegal, mencoba untuk lebih memberikan pengertian kepada pemain lainnya untuk membuka ruang. Arahkan ke sebelah kiri kali ini para pemain dari tim Senegal, umpan lagi, dorong, back pass justru dilakukan tadi kepada kiper dari Senegal yakni Mori Diaw. Memasuki menit 103, 2 menit lagi akan memasuki waktu tambahan ataupun sisa waktu di extra time ini. Kita nantikan lemparan ke dalam kali ini justru oleh Thomas Meunier, lemparan ke dalam yang akan dilakukan dari sebelah kanan. Penjagaan yang dilakukan oleh Meunier di back ataupun di pertahanan dari Belgia, yang akan diarahkan kemana gerangan kali ini. Meunier mencoba mencari kawan agar memang meminta bola. Meunier arahkan sudah kali ini ke sebelah tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Belgia. Oh, Moreira kali ini umpan tadi masuknya Lukaku, tetapi lebih ke depan tadi sehingga kali ini dicuri kembali oleh para pemain Belgia. Jatuh kali ini kepada Arthur Zit, dorong ke depan, Tosat kali ini berbahaya, tak keluar ini, tenangnya ke kanan, menyentuh lagi para pemain dari Senegal, masih kali ini dari pemain Belgia. Olaskin coba tenangan kaki kanan, mendatar memang, hampir saja tapi dicocor tadi oleh Tosat yang hanya tinggal melewat saja bola datar yang dilakukan oleh Raskin. Belum merubah kedudukan hingga menit 104 ini terdengar. Satu menit akhir nanti akan kita nantikan babak pertama dari tim ataupun kedua kesebelasan, karena skor saat ini 2-2. Tendangan gawang akan dilakukan kembali oleh Mori Diaw. Dari belakang Mori Diaw sudah dilakukan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Arthur Tit, jatuh kali ini kepada penguasaan dari Lukaku, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Senegal. Oh, disundul tadi, ditujukan kepada Ismail Assar, arahkan ke sebelah kanan, pengamanan tadi dilakukan oleh Timothy Castan dengan menyundul bola ke arah Mori Diaw. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, arahkan kepada Arthur Tit, dorong kali ini masih, coba lagi ke tengah lagi para pemain. Dan ya, dengan bersamaan itu wasit Said Martinez meniupkan peluit panjang pertanda berakhirnya extra time di babak pertama. Dan sejauh ini Bung Tovani, seperti apa mungkin perjalanan di babak pertama ini?
1: Ya, Belgia setelah berhasil menyamakan kedudukan dari tertinggal 2 gol, tentu memiliki momentum kepercayaan diri dimiliki, terlihat di babak pertama tambahan waktu lebih banyak menguasai bola, terus mencoba membongkar pertahanan Senegal, namun mereka juga tentu berhati-hati tidak menyerang total, mengantisipasi serangan balik dari lawannya, sehingga belum ada gol yang tercipta di sepanjang babak pertama waktu tambahan, Bung Senti.
4: Iya, banyak perubahan yang dilakukan juga oleh Senegal, apakah juga memang sudah berdampak, karena memang dengan 2 gol yang disarankan oleh Belgia tadi, Senegal juga belum menemukan lagi peluang yang bagus di extra time babak pertama ini.
1: Ya, Senegal kita tahu sudah melakukan satu penggantian ekstra yang didapatkan di babak tambahan. Di sana Sapo Kondiaye dimasukkan menggantikan Guaye, namun belum banyak berdampak karena tekanan yang diberikan oleh Belgia. Sekaligus Senegal mencoba bermain lebih berhati-hati, tidak ingin mengurangi kesalahan yang terjadi di penghujung babak kedua, di mana kita tahu ada kelengahan yang harus dibayar mahal dengan gol penyama kedudukan yang diciptakan oleh Belgia.
4: Kalau memang harus menghadapi adu penalti, akankah memang juga ini apa yang akan menentukan, apakah memang kalau kita melihat ada faktor keberuntungan dan juga memang konsentrasi yang juga sudah menurun dan fisik juga tentunya, Bung Tovani?
1: Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tendangan adu penalti ada faktor keberuntungan yang cukup berpengaruh di sana. Namun kita seperti yang disinggung di awal sebelum pertandingan dimulai, kita tahu Senegal sedikit dirugikan karena kiper utamanya tidak bisa tampil, yaitu Edouard Mendy, karena mengalami cedera. Patut untuk dinantikan bagaimana kiprah Meridiao yang sejatinya kiper senior namun baru mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 saat menghadapi momentum adu penalti nanti jika memang pertandingan masih berjalan imbang hingga babak kedua berakhir nanti, Bung.
3: Ya, sekali lagi pertandingan extra time babak yang kedua akan segera dimulai dan siap-siap kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan, di mana Said Martinez sudah melakukan kick off extra time pertandingan babak yang kedua ini sudah dilakukan. Kini Senegal mencoba mengalirkan bola dari sisi pertahanan sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana ada Daye ataupun kepada Ibrahim, kembalikan ke belakang Ibrahim kepada nomor punggung 15 tadi, Daye masih tarik lagi ke belakang kepada Cis masih menahan bola sejenak, kembalikan umpan ke belakang kepada Meridiao, penjaga gawang dari Senegal ini, alirkan lagi ke sektor kiri, umpan mendatar saja kepada nomor punggung 19 tadi ada Musa, namun tadi berhasil diblok oleh pemain belakang ataupun pemain-pemain dari Belgia sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah lakukan nomor punggung 25, siap-siap Elhard Diop akan melakukan lemparan ke dalam, sudah meletakkan bola tapi mendapat instruksi untuk mundur 2-3 langkah tadi. Elhard Diop sudah dilakukan lemparan ke dalam jauh tadi yang ditunjuk oleh rekannya, nomor punggung 22 sudah dilakukan saja, nomor punggung ada Bara mencoba melewati satu pemain dari Belgia, tidak mampu, kini justru dikuasai penuh oleh pemain Belgia, ada Romelu Lukaku dari sektor serang mereka, umpan lagi kepada Luke, umpan mencoba mengirim bola ke area pertahanan dari Senegal, umpan lagi kepada Trossard, oh mampu dia bayang-bayanglah satu pemain dari Senegal, namun kini umpan saja kepada nomor 15, di sana ada Kastanye, umpan lagi ke mulut gawang, terjadi duel sana, oh bagaimana tandukan tadi nomor punggung 23 Raskin mencoba untuk mengancam gawang dari Senegal setelah mendapatkan umpan dari rekannya Timothy Kastanye tadi dari sisi kiri pertahanan dari Senegal, namun belum mengarah tempat ke gawang dari Senegal yang dijaga oleh Meridiao, hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah dilakukan saja pendek kepada Musa, kembalikan lagi kepada Meridiao, umpan langsung saja, tendangan jauh ke arena pertahanan dari Belgia, terjadi duel tadi namun bola dicocor oleh pemain belakang Belgia, kini terjadi perebutan Tillman kepada pemain dari Senegal tadi dan terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan terhadap pemain dari Senegal tadi, ada Bara Sapukuliaye ialah Bara yang dimasukkan di babak extra time tadi tentu untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah kelelahan sepanjang 2x45 waktu normal. Kiri Senegal mencoba membangun serangan dari sektor kanan, nomor 15 ada Diata, tidak jadi memberi umpan, melebar saja ke sisi tengah, Diata alirkan bola kepada rekan nomor 8 ada Kamara, pendek saja ke sektor kiri, kerjasama 1-2 terhadap Musa, pendek lagi Musa ke dalam Cis, sodorkan arah bola kepada Ibrahim, mencoba untuk mengulirkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, mengulirkan lagi, dorongkan bola ke sektor kiri kepada Diate, ataupun Diata, umpan pendek satu kepada Ibrahim, menusuk dari sektor kiri pertahanan dari Belgia, umpan 1-2, umpan ke mulut gawang, masih bisa dicocor saja pemain belakang Belgia tadi, namun tampaknya bola lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam. Ibrahim sudah dilakukan pendek kepada Diata, menguasai bola sebetulnya, umpan pendek saja ke belakang kepada Cis, menahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kanannya, kembalikan lagi kepada Diata, memberikan umpan tadi Diata pendek kepada Ibrahim, kerjasama dari sektor kiri pertahanan Belgia masih terus merasa mengulik-ulik dia, belum mampu memberikan bagaimana membuka ruang umpan tadi. Ibrahim, Diata, Musa masih terus mengulik. Oh, terjadi tadi umpan peluang sana, ada pemburu dua, ada Bara, umpan menusuk ke gawang Belgia, langsung syuting. Oh, bagaimana tadi berawal dari umpan selodoran yang dilakukan oleh pemain dari Senegal, mampu tadi melewati penjagaan pemain dari Belgia tadi, nomor punggung 22 Bara Sapoko, memberikan umpan tarik tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri umpan ataupun tendangan pressing tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Ibrahim Baye masih belum mengarah ke gawang dari Belgia, masih amanlah kini gawang dari Belgia dari tekanan tadi yang cukup mengejutkan dari Senegal. Masuki menit ke 108.50, sementara itu Belgia kembali melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Onana menggantikan Leandro Trossard. Bagaimana kehadiran Onana ini diharapkan bisa kembali memberikan angin ataupun energi baru bagi Belgia. Kita masih menantikan tadi bagaimana terjadi duel tadi di kotak 16 tahanan dari Senegal, namun bola dipetik di udara saja oleh penjaga gawang Mori Diaw, sudah lakukan tendang jauh dia, terjadi duel di sana di sektor pertahanan Belgia, namun bisa dicuri tadi oleh Ibrahim ataupun nomor punggung 19 ada Diogo Moreira tadi, tampak terjatuh tadi setelah mendapat gangguan saat terjadi perebutan bola di udara. Kita masih menantikan terjadi pelanggaran. Kita juga melihat tim medis langsung masuk ke tengah lapangan pertandingan untuk memberikan perawatan terhadap satu pemain Belgia tadi yang memang sempat terjadi benturan dengan pemain dari Senegal. Rung Topani, Anda melihat hingga memasuki menit ke 5 extra time babak yang kedua ini seperti apa, Bung, melihat skema dari permainan kedua kesebelasan?
1: Ya, timnas Senegal setelah terus diserang di babak tambahan pertama tadi mencoba mengambil inisiatif serangan, melancarkan serangan-serangan cepat yang memang menjadi andalannya, namun seolah kesulitan karena Belgia tidak ingin memberikan ruang. Tekanan coba terus dilakukan Belgia sambil berusaha mendominasi penguasaan bola, Bung Joko.
3: Ya, tampaknya Diogo Moreira sudah bangkit setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis, dan tampaknya tidak ada terjadi insiden yang begitu serius, dan pertandingan tampaknya saat lagi akan kembali bergulir memasuki menit 110.35 detik. Skor masih sama kuat 2-2. Saat ini kita masih menantikan, bola saja sudah bergulir, nomor punggung 24 di sana sudah lanjutkan bola sudah kepada rekannya, kembali lagi kepada Arthur Michel ataupun kepada Brandon Michel, kembali kaitkan pada Arthur, dijemput tadi oleh Raskin di sisi tengah lapangan pertandingan, dorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Luke, kembalikan lagi kepada Raskin, masih menguasai bola Raskin dari sektor kanan, serang dari Belgia, umpan lagi kepada Luke Bakio, umpan lagi coba dikejar oleh Luke Bakio tadi, namun terlebih dahulu ataupun umpan tadi dipotong saja oleh pemain belakang dari Senegal, tampaknya nomor punggung 25 tadi memotong aliran bola El Hadj Diop. Kini tampaknya menyentuh kaki pemain Belgia, justru lempar ke dalam dilakukan El Hadj Diop, sudah dilakukan jauh saja, namun terjadi chop duel di sana, mampu dipasir sepenuhnya oleh pemain dari Belgia Tielemans tadi, dan terjadi lagi duel udara di sektor kiri pertahanan dari Senegal dan dicocor saja oleh pemain dari Senegal, sehingga aliran bola kini justru mengalir ke sektor kanan pertahanan dari Belgia dan tidak mau kalah tadi. Ada nomor 15, ada Kastanye tadi langsung menendang bola, mengamankan di sektor clearance dari pertahanan mereka. Justru kini cepat umpan dilakukan oleh pemain dari Senegal, sudah menusuk ke area kotak penalti. Namun terjadi tadi bagaimana Kastanye mampu memotong umpan peluang dari Belgia ataupun Senegal. Kini terjadi lagi duel nomor 22, Magorbi shooting. Tendangan ataupun shooting yang dilakukan oleh Bara tadi mencoba mengancam gawang dari Kortoa, namun masih bisa ditangkap dengan cekatan tadi oleh Kortoa, tendangan kaki kiri dari Bara Sapoko Diaye, sehingga hingga memasuki menit ke 112, 23 detik, skor masih imbang 2-2.
4: Ya, karena ini giliran Belgia coba bangun serangan dari tengah melalui Raskin, dorong lagi ke depan tadi kepada Thomas Menir, masih kali ini para pemain dari Belgia ke tengah lagi, back pass lagi kepada Michel, arahkan lagi kepada Raskin, dihadang tadi satu pemain yakni Jackson ataupun Nicholas Jackson, coba diseberangkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain Belgia bermain lagi dari belakang kepada Arthur Tip, lagi-lagi terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kali ini Raskin dari kanan seberangkan lagi ke sebelah kiri, yang dituju ada tadi sektor sebelah kiri, yang dituju ada Timothy Castagnan, tetapi bola yang dilakukan oleh Raskin terlalu deras sehingga belum mengancam gawang dari Senegal. Kali ini dari sebelah kanan cepat dilakukan pemain nomor 15 ini, Diata arahkan lagi ke depan, coba tadi dikontrol oleh pemain lainnya ataupun Ismaila ataupun Jackson, Nicholas Jackson kali ini dari sebelah kanan coba dihadang oleh satu pemain dari Belgia, melihat liuknya masuk ke dalam penalti, tendangan ataupun umpan tadi masih dihadang dengan baik oleh Arthur Tate. Sayang sekali pergerakan yang sayang tadi, yang memang pergerakan bagus dilakukan dari sektor sebelah kanan. Kali ini peluang justru didapat oleh pemain lainnya yaitu Senegal. Dari tendangan sudut sebelah kiri gawang Thibaut Courtois akan dilakukan oleh pemain nomor 25 Diaf. Kali ini Diaf coba menggiring bola ke sudut sebelah kiri. Kita nantikan. Sementara itu 4 pemain bahkan 5 pemain dari tim Senegal berada di kotak penalti. Diaf kali ini angkat kedua tangan, siapakah yang tuju, umpan kaki kiri melengkung, kali ini berbahaya tapi bola masih bertebangan, kali ini dipetik di udara oleh Mor ataupun Thibaut Courtois. Santai-santai saja Thibaut Courtois tadi menangkap bola, alirkan lagi ke sebelah kiri kali ini kepada Moreira, dorong kali ini ke tengah kepada Tielemans. Tielemans lewati garis tengah, kali ini Tielemans melihat rekannya di sebelah kanan, Luke Bakayoko, kali ini Luke Bakayoko lolos. Hampir saja tadi pergerakan oleh pemain asal Benfica ini tidak memang lebih cepat dari bola yang terlebih dahulu keluar dari bidang pertandingan. Hasilkan tendangan gawang saja yang akan dilakukan oleh kiper Moridiau. Jika memang hasil ini terus bertahan 2-2, maka akan dilakukan adu penalti bagi kedua kesebelasan. Sudah dilakukan tendangan gawang Moridiau ke depan tadi yang tuju ke sebelah kiri kepada Jackson, tapi jatuh kepada pemain nomor 24 tadi dari Belgia, Amandau Onana. Dorong lagi Amandau Onana, baik sekali step over dia, kali ini arahkan ke sebelah kiri, didorong kali ini kepada Timothy Castagne, tidak mau terburu-buru Timothy Castagne, tarik ke belakang kepada Arthur Tate, geser lagi ke sebelah kanan kali ini kepada Bandon Misal yang sudah mengantungi kartu kuning kali ini Misal, ke tengah lagi kepada Raskin yang menjadi penghubung antara belakang dan depan sebagai gelandang kali ini, geser ke sebelah kiri Moreira kali ini, tahan dengan kaki kirinya, coba berlari kali ini Moreira, dikejar oleh Ibrahim Baye kepada Lukaku. Hampir saja tadi Lukaku mengontrol bola, tetapi penjagaan ketat oleh Moussa Niakate membuat dia tidak bisa bergerak lebih leluasa. Lemparan ke dalam ataupun lemparan gawang tadi sudah dilakukan oleh Moridiau. Diata ke depan tadi yang tuju satu pemainnya ini Nicholas Jackson, sayang lepas kembali kali ini para pemain dari Belgia. Raskin dari tengah arahkan ke sebelah kanan kepada Thomas Menir, kali ini masih Menir ke Raskin kembali, masih tahan sejenak, umpan ke Onana di tengah, Onana dengan sepatunya berwarna pink ke tengah kepada Luke Bakayoko. Luke Bakayoko mencari kawan, kirikan lagi kali ini, masih kali ini Turtit arahkan kepada Moreira ke sebelah kiri, tadi ada Raskin dihadang satu pemain dari kali ini Raskin dari tengah justru kepada Luke Bakayoko, mencari kawan Luke Bakayoko, umpan lagi ke Onana di sebelah kirinya, terus mensegap kali ini lapangan ataupun pertahanan dari tim Senegal, lewat dari kiri Moreira tadi lolos bola Moreira, masih tendangan kiri di mulut gawang tadi, nampaknya pemain dari tim Belgia Luke Bakayoko yang memang tidak ada penjagaan tinggal menendang bola di mulut gawang, namun sayang memang mengenai mister gawang dari tim Senegal Moridiau. Apakah memang terkena terlebih dahulu? Nampaknya tidak, sehingga tendangan gawang saja bagi tim Senegal. Dadik Dukser memang para pendukung dari Senegal dan juga Belgia. Bagaimana di menit-menit setan ini, akankah memang gol terjadi? Kalau kita nantikan memang setelah ini akan ada adu penalti, kita nantikan pertandingan lebih seru, pertandingan lebih naik temponya, karena memang di ujung pertandingan bahkan beberapa peluang dilakukan tadi baik Senegal maupun juga dari tim Belgia, beberapa pergantian juga diganti hingga menit-menit ataupun ujung-ujung pertandingan ini. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini, ada cek VAR terlebih dahulu dari wasit Said Martinez, apakah memang ada gerakan ilegal atau tidak. Akan menjadi drama jika memang ditunjukkan tendangan penalti. Dengan tegas wasit Said Martinez meminta para pemain tidak protes, baik dari Belgia maupun juga dari Senegal. Dikerubuni kali ini wasit asal Honduras ini, masih menunggu bagaimana instruksi dari ruang VAR. Kita nantikan apakah terjadi drama di menit 183 ini. Kita nantikan, karena memang posisinya tadi agak sedikit sekelimit yang terjadi di dalam kotak penalti, apakah memang foul atau tidak. Setelah tadi Kamara menjegal posisi dari kapten kesebelasan Yuri Tillmans, dan wasit masih terus mengecek apakah yang terjadi drama atau tidak, Bung Tovani, karena ini di ujung-ujung pertandingan juga, Bung.
1: Iya, pemain nomor 8 melanggar 8, tapi wasit nampaknya ingin melihat video review on field, karena sempat ada benturan, sentuhan, Tillmans dijatuhkan oleh Kamara.
4: Iya, wasit sudah berlari kali ini ke pinggir lapangan, Buri, untuk mengecek atau mengecek para video yang dilakukan. Kalau melihat sejenak, ada kontak memang dari Kamara terhadap Tillmans yang memang bisa menjadi gol sebenarnya bagi Tillmans. Kita nantikan di detik-detik akhir drama akankah terjadi, karena memang posisinya sangat tipis sehingga wasit Said Martinez sangat serius melihat monitor VAR di pinggir lapang, meminta atau juga berbincang bersama wasit yang berada di ruang VAR. Kita nantikan akankah penalti, karena memang tipis sekali bagaimana yang dilakukan Kamara tadi, pergerakannya terhadap pemain yang bersama nomor 8, sama-sama bernomor 8, Yuri Tillmans dari Belgia. Sangat sengit, bahkan wasit Said Martinez nampaknya ini masih bingung ya, Bung Tovani, karena melihat ini tipis tapi ada kontaknya.
1: Ya, ada sentuhan tipis, dan wasit juga tentu harus menilai intensinya seperti apa Tillmans, apakah jika dia dilanggar bisa menggapai bola atau dia niatnya untuk menendang bola. Kita lihat saja, keputusan sudah diambil oleh wasit.
4: Ya, biasanya ada suara dari wasit terlebih dahulu, Said Martinez, apakah penalti atau tidak. Kita nantikan.
3: Seru.
4: Oh, mic-nya tidak nyala ya. Itu wasit tulis tadi.
5: Number 8 white will play the ball, and the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason the final decision is penalty.
4: Yeah, penalty. Penalty. Yeah. Dramatis, dramatis, dramatis. Penalty, sentuhan terjadi di menit-menit setan ini, di mana hanya 2 menit ataupun tambahan waktu belum terlihat, karena memang tadi sentuhan dilakukan oleh Kamara terhadap pergerakan Tillmans di dalam kotak penalti yang memang bisa berbuah gol, karena tadi kalau tidak diganggu ya, Bung Tovani ya.
1: Ya, seperti yang diumumkan oleh sang pengadil tadi, dia menilai Tillmans hendak menendang bola, namun kakinya tersentuh oleh Kamara sehingga itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran, dan Belgia mendapatkan hadiah penalti dari sang pengadil.
4: Ya, kita simak siapa yang akan menendang, karena tegang sekali di ujung pertandingan, butuh mental, butuh juga fisik yang kuat untuk bisa menendang penalti ini. Kita nantikan akankah remontada bagi tim dari Belgia, karena setelah tertinggal 2 gol mampu menyamakan kedudukan, bahkan kali ini terlihat ada drama yang terjadi di titik putih nih, Bung Tovani.
1: Ya, seperti biasa pemain lawan yang sedang dihukum penaltis seperti memberikan gangguan, ingin mengganggu mental dari sang penendang. Namun kita belakangan juga kita tahu pemain yang memegang bola belum tentu menjadi eksekutor penalti. Jadi belum ditentukan, belum diketahui siapa yang nantinya akan mengambil tendangan penalti dari timnas Belgia.
4: Kita nantikan karena memang drama terjadi tadi banyak. Bahkan ada satu pemain dari Senegal yang masih terbaring di sini. Kita nantikan detik-detik akhir bagaimana kali ini drama terjadi karena waktu normal sudah lewat ataupun extra time di babak kedua sudah lewat. Sementara satu pemain masih nampaknya melindungi titik putih justru ya. Kalau kita melihat memang ada perbincangan, bahkan ya dorong-dorongan begitu yang dilakukan oleh kedua pemain ataupun kedua kesebelasan. Namun kita nantikan akhirnya siapakah yang dapat memenangkan pertandingan ini. Sudah memasuki 3 menit lebih dari 120 menit waktu pertandingan di babak kedua extra time ini. Nampaknya Lukaku yang akan menendang tendangan pada penalti ini ataukah siapa gerangan, karena memang masih belum ada yang memegang bola hingga detik-detik terakhir ini. Wasit terus memberikan bagaimana Said Martinez sangat sibuk untuk juga bisa menyaksikan menenangkan kedua pemain ini. Ya, Lukaku kah? Kita nantikan Lukaku apakah akan menjadi Lukamu bagi Senegal. Kita nantikan. Masih kali ini Lukaku menatap tajam kiper Moridiau. Kali ini akan berhadapan dengan Lukaku, pemain asal Napoli yang akan mengeksekusi tendangan penalti. Oh, Tielemans tampaknya yang akan mengambil langsung. Kapten kesebelasan kali ini dari Belgia acang-acang mundur beberapa langkah. Kita nantikan tendangan kaki kanan. Gori, gori, gori, gori, drama, drama terjadi. Remontada bagi Belgia dan akhirnya Bung di ujung pertandingan Belgia mampu unggul, Bung Tovani.
1: Ya, sebuah keajaiban malam yang tentu akan sangat diingat oleh supporter Belgia, terutama Tielemans. Dia membuktikan kepemimpinannya walaupun tadi seperti ada Lukaku yang membawa bola hendak menendang tendangan penalti. Namun seperti gimmick-gimmick yang terjadi belakangan ini, pemain yang memegang bola hanya sekedar meletakkan di titik putih. Dan akhirnya Tielemans sebagai kapten tim yang maju sebagai eksekutor Algojo, penentu kemenangan di akhir-akhir pertandingan babak tambahan kedua ini, Bung Senri.
4: Dan dengan mental yang kuat bahkan mengarahkan bola ke sebelah kanan dari tendangannya, dan justru kiper dari Senegal Moridiau berlawanan arah terbang ke sebelah kanan dari Moridiau sendiri, sehingga kali ini Senegal unggul 3-2. Kita nantikan apakah memang ada tambahan waktu atau tidak. Sudah dilakukan kali ini. Berbahaya kali ini Senegal coba kembali membangun serangan dari sebelah kiri. Umpan kali ini ke kotak penalti. Beradu tadi Ismail. Dorong lagi para pemain Senegal. Didorong sedikit tadi, tetapi bukan sebuah pelanggaran kali ini. Lemparan ke dalam kah untuk Senegal dari sebelah kanan. Kali ini cepat dilakukan. Back pass lagi. Kali ini masih tadi Ibrahim Ndiaye. Dorong lagi kali ini kepada pemain nomor 15 ke sebelah kiri lagi. Umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini. Senegal tendangan kaki kiri. Oh. Pemain nomor 17, Pape Mater Sar. Sayang sekali percobaannya dengan tendangan kaki kiri ini melambung jauh yang menyebabkan tidak mengancam gawang dari Thibaut Courtois. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini. Jauh kali ini tujuh ada Lukaku. Kembali lagi kepada Moreira. Disapu lagi dari sebelah kanan oleh Diata. Senegal kali ini jatuh di tengah kali ini. Para pemain dari Nicolas Jackson Senegal terjatuh tadi. Bukan pelanggaran, hanya lemparan ke dalam saja tadi setelah beradu body dengan Onana. Onana yang masuk di babak kedua menjadi jangkar juga di lini tengah dari tim Belgia. Lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Belgia akan dilakukan oleh Thomas Menir. Arahkan kemana gerangan kali ini bola. Coba Senegal kali ini justru membangun lagi serangan. Pemain nomor 15 kali ini ke tengah lagi. Liata tadi umpan lagi ke tengah. Belakang kali ini kepada Pate Cisse. Ke depan kali ini dibantu oleh pemain lainnya Senegal. Dari sebelah kiri kembali kepada Diouf. Diouf balikan lagi. Dari tengah kali ini Bara Sapoke. Diaye ke tengah Bara kali ini. Coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Diata. Diata masih mencari kawan. Dihadang oleh Moreira. Ke tengah lagi kali ini kepada Bara. Bara alirkan ke sebelah kiri. Coba kali ini dicocor tadi oleh Luke Bakio. Sehingga kali ini dari belakang kembali Senegal. Kali Cisse atau Cis ke kanan lagi. Ada Krepin Diata. Arahkan kepada Ibrahim. Kali ini Ibrahim Mbaye. Ke tengah lagi kepada pemain nomor 6 kali ini Senegal. Alirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ke tengah lagi kepada dia Kamara. Kamara umpan lagi ke 17 kali ini. Berbahaya kali ini Senegal. Umpan Diouf kali ini ke kotak penalti. Berbahaya kali ini masih di dalam kotak penalti. Diusir lagi oleh para pemain Belgia. Sudah memasuki tambahan waktu 8 menit. Namun wasit belum menuit peluit kali ini. Umpan lagi, dipotong lagi oleh pemain Senegal. Ditarik tadi oleh Moreira. Sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Senegal. Berada di sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Agak sedikit maju kali ini. Berbahaya ini peluang terakhir. Apakah atau tidak kita nantikan kali ini. Akan dieksekusi langsung ke dalam kotak penalti. Sementara dua pemainnya ini 25 Diouf dan juga pemain nomor 15 Diata ada di menghadapi bola dengan kaki kanan. Diata ke dalam kotak penalti, di heading lagi, dijauhkan lagi oleh Lukaku. Kali ini masih Senegal dari belakang. Kamara kali ini alirkan lagi ke sebelah kanan. Diata tarik lagi atau coba melewati satu pemain tadi, geser lagi ke belakang. Para pemain dari Senegal umpan dalam kotak penalti, berbahaya, lolos kali ini. Jatuh kepada kaki dari Ibrahim. Ibrahim ke belakang kepada satu pemain lainnya, masih Senegal. Ibrahim kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. Tendangan kaki kiri menusuk tadi ke gawang, tetapi masih sigap Kubaut Kosoa menangkap bola. Hampir 10 menit tambahan waktu, dan tambahan waktu sebenarnya adalah 4 menit, tapi sudah menunjukkan hampir 10 menit di waktu normal extra time babak kedua ini. Bola kali dikuasai oleh Moreira. Bukan sebuah pelanggaran terhadap Tielemans. Moreira melihat liuk dia. Kali ini melewati 1, 2, 3 pemain. Moreira coba angkat ke sebelah kanan. Maksudnya tadi kepada Lukaku, tetapi dipotong oleh para pemain Senegal. Senegal dari sebelah kiri. Kali ini masih Ibrahim. Ibrahim Daye. Ibrahim Daye. Dorong ke kanan. Bola ya. Tendangan kaki kanan. Kembali lagi kepada Senegal. Masih terhadang lagi. Dan pelanggaran justru. Handsball dilakukan tadi oleh pemain dari Belgia. Tendangan yang coba dilakukan oleh pemain nomor 16 tadi hampir saja menyosor ke gawang, tetapi masih diblok atau handsball. Berada hanya 3 meter saja di kotak penalti dari tim Belgia, atau bahkan hanya tipis pendengar. Melne, akankah terjadi drama kembali di menit-menit setan ini? Kita nantikan. Pemain ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Belgia membangun pagar betis. Titiknya lurus tepat ke gawang Thibaut Courtois. Tapi apakah bisa dieksekusi menjadi gol? Agak sedikit ke kiri pemain nomor 17 yang akan menghadapi Pape Matar Sarr bersama Diouf. Bahkan ada 3 pemain bersama Diata menghadapi bola. Kiper pun maju bahkan. Meridial. Uncang-ancang kali ini pemain nomor 17, Pape Matar. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol. Dieksekusi. Jauh. Tendangan Pape Matar Sarr. Jauh, dan demikian juga pertandingan berakhir sangat dramatis. Dengan keunggulan 3-2 Belgia, di mana saat tertinggal 2 gol mampu membalikan keadaan sehingga remontada. Saya Sam Gamsa bersama Joko Saputra pamit undur diri. Kita kembalikan kepada Bung Rudi dan juga Bung Tovani untuk membahas jalannya pertandingan.

0: Belgia kembali membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 gol di babak normal 90 menit dan mendapatkan 1 gol tambahan di babak perpanjangan waktu 2x15 menit. Bung Tovani, apa yang bisa Anda sampaikan dengan pertandingan yang penuh dengan emosi, penuh dengan energi di pagi hari ini?
1: Ya, pertandingan yang sangat menarik, sangat menghibur, dan tentu ini menjadi sebuah ciri khas dari gelaran Piala Dunia, di mana ada dua tim dari dua benua berbeda, akhirnya menghadirkan drama-drama. Bagi Belgia ini kemenangan yang tentu akan selalu diingat, sekaligus menjadi asa dia untuk bisa melaju ke babak 16 besar. Sebaliknya untuk Senegal, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Keunggulan 2 gol harus sirna di akhir pertandingan
0: dalam waktu 4 menit lagi ya.
1: Dalam waktu 4 menit, dan akhirnya hukuman berlanjut di babak extra time. Lagi-lagi kelengahan terjadi sehingga Belgia mendapatkan penalti dan bisa dimaksimalkan Tielemans, sehingga skor pun berakhir menjadi 3-2.
0: Ya, siapa nanti akan menjadi lawan Belgia di 16 besar ini?
1: Ya, Belgia masih harus menunggu lawannya, karena kita tahu dari bagannya tim

0: menantang tim selanjutnya di 16 besar. Namun ada sedikit catatan yang tentu harus digarisbawahi oleh pelatih Rudi Garcia, di mana kita tahu Belgia sempat tertinggal 2 gol, yang artinya sempat mereka menunjukkan bahwa mereka telat panas, seperti yang terjadi juga di babak penyisihan grup. Kembali terulang, beruntung kali ini ada kelengahan dari lawannya Senegal sehingga bisa dimaksimalkan oleh Belgia, membalikan keadaan, mendapatkan kemenangan. Selain itu, saya juga menyoroti terkait pemilihan pemain yang dilakukan oleh pelatih. Kita tahu di babak pertama peluang yang sejatinya banyak dimiliki gagal dimaksimalkan oleh De Ketelaere. Sebaliknya di babak kedua dengan hadirnya Lukaku bisa memaksimalkan satu peluang langsung menjadi satu gol yang memotivasi rekan-rekannya.
1: Ya. Oke, Bung Tovani, terima kasih Bung dengan pertandingan di pagi hari ini yang sangat menarik, penuh dengan dramatis, atau pertandingan dramatis yang mewarnai 32 besar Piala Dunia 2026. Nanti kita akan bertemu lagi dengan pertandingan-pertandingan lainnya, Bung Tovani. Terima kasih Bung. Selamat pagi dan salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga, jaya, Bung. Ya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belgia versus Senegal.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku bersama Satreskrim Polresta Ambon berhasil mengungkap 11 tersangka dari pengungkapan 8 kasus pencurian dan curanmor sepanjang Mei hingga Juni 2026. Belasan tersangka yang terdiri dari pelaku dewasa dan anak di bawah umur tersebut diringkus menyusul aksi mereka yang meresahkan warga Kota Ambon. Direktur Reskrim Umum Polda Maluku Kombes Polisi Dasmin Ginting menjelaskan, salah satu kasus menonjol yang diungkap adalah pencurian pemberatan di desa Laha, di mana pelaku berinisial SN membobol rumah warga yang sedang ditinggal beribadah subuh dan menggasak barang elektronik serta uang tunai. Selain itu, polisi juga menciduk dua remaja di bawah umur berinisial NAV dan AAH yang nekat membawa kabur sebuah sepeda motor di kawasan Galala akibat kelengahan korban yang meninggalkan kunci kontak di kendaraan. Menyikapi rentetan kasus ini, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Polisi Rosita Umasugi mengimbau masyarakat untuk memperketat kewaspadaan dan tidak memberi celah bagi pelaku kejahatan. Pihak kepolisian menegaskan akan terus menggenjot patroli serta tindakan tegas terukur demi menekan angka kriminalitas konvensional. Warga juga diminta aktif bersinergi dan segera melaporkan segala aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka guna menjaga kondusivitas Kamtibmas di Maluku.
0: Sekian cek fakta.

0: Pendengar ke ruang dengar Anda, saatnya kami hadirkan dialog aspirasi jumpa saat ini, Seribu Pulau, DPD RI Maluku bersama masyarakat kawal RUU Daerah Kepulauan. Nantinya bersama dengan Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku, Dipandu Teis Dekop.
1: Judisial untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Situasi masyarakat.
3: Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara, Radio Republik Indonesia, meliputi RRI Tual, Ternate, Bulan, Somlaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar Jo dan selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Ambon di mana saja Anda berada. Teristimewa pendengar RRI yang ada di wilayah Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Kita jumpa di Dialog Aspirasi Berjaringan Maluku dan Maluku Utara hari ini edisi Kamis 2 Juli 2026. Dan saya Teis Dekok yang akan bersama dengan Anda pendengar mulai saat ini sampai nanti di jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Saya menyapa dulu pendengar, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Untuk aspirasi berjaringan saat ini pendengar akan di-relay atau disiarkan juga oleh rekan-rekan satir kami yang ada di Korwil Nusantara 3. Ada Tual, Ternate, Somlaki, dan juga Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Baik, tentunya hari ini kita sehat mengawali hari kedua di bulan Juli. Kita ada dengan dialog aspirasi serumpun dengan topik yang sangat menarik. Kita akan membahas yang tentunya akan berkaitan dengan khasnya daerah kepulauan, baik Maluku dan juga Maluku Utara. Dan sebagaimana topik yang sudah disampaikan tadi, yaitu DPD RI Provinsi Maluku menyapa masyarakat bersama mengawal RUU Daerah Kepulauan. Baik, pendengar, singkat saja bahwa kita tahu bersama terkait dengan RUU Kepulauan ini merupakan suatu rancangan yang, ya, rancangan undang-undang yang memang sudah cukup memakan waktu dibahas dan terus mengalami perkembangan, bergulir terus dari waktu ke waktu, dan kalau mau dihitung juga sudah hampir memakan, ya, sekian tahun, ya, boleh dikatakan 10 tahun lebih, ya. Ya, baik. Namun satu informasi atau kabar gembira yang bisa kami sampaikan yaitu bahwa pembahasan RUU tentang daerah kepulauan ini di 2026 sudah resmi mulai digelar, ya, oleh DPR RI bersama pemerintah dan juga DPD RI sejak Juni 2026 ini. Dan regulasi ini kembali diusulkan oleh DPD RI dan saat ini berada dalam tahap penyaringan masukan masyarakat serta harmonisasi draft pembahasan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, ya, Panitia Khusus DPR RI yang diketuai oleh Ibu Mercy Barents kalau tidak salah, ya. Baik. Saya menyapa dulu dan sekaligus memperkenalkan kepada pendengar narasumber kita pagi ini dari kantor DPD RI Provinsi Maluku bersama Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku ada Ibu Manawia Sangaji. Dan sapaan akrabnya Ibu Wia. Ibu Wia, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Selamat pagi dan assalamualaikum. Salam sehat untuk para sobat senator yang ada di Provinsi Maluku.
4: Iya, Ibu sehat dan terlihat dari aura wajah di pagi ini sehat dan.
5: Alhamdulillah, saya sehat dan teman-teman yang ada di sini juga diharapkan sehat semua.
4: Baik, pendengar, nanti ketika dialog ini berjalan, kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di jalur telepon kami 0911 383 4921 dan juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi FM 105,1, AM 720 kHz, juga melalui streaming audio kami juga di RRI Digital dan mendengar sekaligus menonton kami di live YouTube RRI Ambon. Baik, Ibu, kabar singkat tadi, pembahasan RUU kembali digelar di Juni 2026 ini. Mungkin sedikit gambaran awal kepada pendengar kita, khususnya di Maluku yang juga masuk dari dalam 10 provinsi kepulauan. Nah, ketika mulai digodok di Juni ini, kira-kira perkembangannya seperti apa dan mungkin ada catatan-catatan yang penting yang bisa menjadi gambaran di awal dialog kita ini. Silakan, oh, iya. Ibu.
5: Para sobat senator dimanapun Anda berada, sebelum kami masuk pada substansi yang memang ditanyakan oleh House, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan peran dan fungsi kantor kami, di mana kantor kami ini adalah sebagai rumah aspirasi, dan ini merupakan miniatur kesekjenan yang memberikan tugas fungsi kepada kami adalah supporti sistem kepada kelembagaan, baik itu dari sisi administrasi ataupun dari sisi keahlian yang bisa kami berkoordinasi, bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan fungsi dan kewenangan dari lembaga. Karena selama ini sobat senator dimanapun Anda berada, bahkan sebagian besar menganggap bahwa DPD ini berhubungan dengan partai politik. Tapi hari ini saya akan menjelaskan sedikit bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia itu dipilih secara langsung oleh para sobat senator dimanapun Anda berada di bulan Februari 2024 kemarin, dan ada 4 senator yang sudah terpilih, di mana Ibu Novita Anakota itu di Komite 4, kemudian yang kedua Ibu Ana Latukonsina di Komite 3, Pak Bisri Sidik Latukonsina di Komite 1, dan Letnan Jenderal Purnawirawan Nono Sampono ada di Komite 2. Kemudian fungsi dan kewenangan lembaga ini perlu saya sampaikan pada sobat senator bahwa di pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, fungsi dan kewenangan lembaga yang biasa kami sebut ini, mereka mempunyai fungsi yang sama dengan DPR, di mana yang pertama itu adalah fungsi legislasi, di mana mereka menyusun rancangan undang-undang, kemudian akan melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah dan DPR. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan. Pengawasan itu terkait dengan otonomi daerah dan kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Dan yang ketiga, budgetin atau anggaran. Lalu di DPD memang agak berbeda sedikit dengan DPR. Kalau di DPD ini kan dia alat kelengkapan utamanya adalah komite. Komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4. Kemudian kalau di DPR dia masuk pada komisi. Jadi agak bedanya di situ. Tapi fungsi dan kewenangan mereka sama. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Teis, bahwa perkembangan untuk penyusunan rancangan undang-undang daerah kepulauan ini memang sudah mulai dilakukan tanggal 25 Juni kemarin. DPR, DPD, dan pemerintah melakukan pembahasan terkait dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan, dan saya lihat di Instagram DPD secara langsung bahwa sudah ada beberapa partai politik yang menyetujui untuk segera mensahkan undang-undang ini. Jadi saya harap dari masyarakat Maluku, mari sama-sama kita mendoakan, kemudian berpartisipasi mendorong pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian memberikan harapan kepada DPD dan DPR secepatnya untuk mensahkan undang-undang ini, kemudian undang-undang ini bisa memberikan kemanfaatan bagi 10 daerah kepulauan yang ada di Indonesia.
4: Baik, itulah paparan awal pendengar yang sudah disampaikan oleh Ibu Wia terkait dengan pembahasan RU yang sementara berlangsung di saat ini. Ya, dan sebagai daerah kepulauan ini tentunya harus disambut dan harus dimanfaatkan momennya untuk kepentingan ya dari sisi kesejahteraan ya. Karena kita tahu bahwa Maluku merupakan daerah kepulauan yang tentunya kalau mau dihitung SDA-nya itu lebih banyak dari laut, dan ini juga harus dijemput secepat mungkin agar RUU Kepulauan ini bisa terwujud, dan ini juga mendatangkan dampak yang sangat positif untuk kesejahteraan Maluku tentunya. Dan terkait dengan sisi manfaat RUU Kepulauan ini, kira-kira dari DPD sendiri apa yang sementara dilakukan ini atau yang diperjuangkan ini tentunya akan ditunggu atau dinantikan oleh masyarakat Maluku. Sebenarnya Kira-kira manfaat-manfaat besar apa saja yang apabila nanti RUU Kepulauan ini disahkan nanti, Ibu Wia?
5: Oh, siap. Untuk program legislasi nasional 2026, RUU Daerah Kepulauan ini masuk pada ranah wilayahnya DPD. Dan ini sudah inisiasi juga dari DPD. Kemudian kemarin tanggal 25 Juni yang tadi saya sampaikan, sudah ada pembahasan triparti antara pemerintah, DPR, dan DPD untuk bisa segera mensahkan undang-undang ini sehingga ada kemanfaatan dari sisi yang pertama yang kalau kami lihat adalah percepatan pembangunan di daerah kepulauan yang selama ini kalau kita lihat di daerah kepulauan dengan daerah-daerah yang bukan daerah kepulauan itu percepatan pembangunannya lumayan beda. Kalau kita di daerah kepulauan kan lumayan agak ini ya, kurang gitu kan.
4: Iya.
5: Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat dari rancangan undang-undang ini adalah bisa memberikan anggaran yang lebih kepada 10 daerah kepulauan apabila undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, itu harapan kita semua. Kemudian yang ketiga, melihat dari mobilisasi masyarakat yang selama ini antar pulau, yeah, itu agak susah. Kalau kita lihat di Maluku ini kebanyakan, kalau Maluku Tengah agak masih lumayan lah ya, tapi di daerah Maluku Barat Daya kemudian Kisar dengan cuaca yang buruk itu mobilisasi masyarakat itu agak susah. Kalau dilihat dari sisi pendidikan atau kesehatan, dari satu pulau ke pulau yang lain untuk mengenyam pendidikan kemudian mendapatkan sisi kesehatan itu agak susah, sehingga manfaatnya adalah segi kesehatan dan peningkatan pendidikan di daerah kepulauan itu harus disamaratakan dengan daerah-daerah yang bukan masuk dalam daerah kepulauan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita harapkan dengan rancangan undang-undang yang ada, pertumbuhan ekonomi itu bisa kita rasakan di daerah kepulauan. Artinya di daerah-daerah 3T yang selama ini tidak tersentuh, mudah-mudahan dengan rancangan undang-undang ini pemerintah memberikan perhatian khusus untuk para nelayan sehingga apa yang mereka dapatkan itu bisa dijual di tempat-tempat yang memang bisa memberikan kemanfaatan untuk mereka sendiri. Kemudian dari sisi infrastruktur, kalau kita lihat selama ini di daerah-daerah kepulauan untuk jembatan ataupun untuk dermaga itu agak susah sehingga mobilisasi masyarakat dari satu pulau ke pulau memang terhambat di situ. Dengan rancangan undang-undang yang diperjuangkan oleh DPR, DPD, kemudian dengan pemerintah untuk bisa mensahkan undang-undang ini memberikan manfaat untuk segera direalisasikan seperti itu.
4: Iya. Pendengar, kami membuka kesempatan bagi Anda mengundang Anda di jalur telepon kami dan juga di jalur WhatsApp kami. Jangan lupa ini pembahasan terkait dengan RUU Kepulauan dan Maluku harus ya berusaha untuk mendapatkan itu karena tentunya ada manfaat-manfaat positif yang besar sekali ya terkait dari sisi ekonomi, kemudian juga tentunya dari sisi tenaga kerja dan anggaran ya, kebijakan fiskal ini juga harus dimanfaatkan. Karena kalau dihitung-hitung sekarang kan anggaran APBD di Maluku ini sangat kecil dan tidak terlalu mendukung ya begitu ya. Untuk bagaimana bisa menggrow up Maluku untuk lebih mensejahterakan lagi masyarakatnya. Ya, jadi sepanjang ini kita merasa kurang, dananya kurang. Iya, jadi apapun harus terjadi, RUU Kepulauan ini harus diperjuangkan. Setidaknya dalam tahun ini kalau boleh bisa disahkan juga. Nah, terkait dengan ini kira-kira dari sisi pengamatan Ibu Wia sendiri, apakah ya sementara berlangsung dan kira-kira ada punya peluang besar untuk bisa disahkan dalam tahun ini ataukah seperti apa, Ibu Wia?
5: Kita berdoa bersama Pak, mudah-mudahan segera disahkan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini dan bisa memberikan manfaat pada semua masyarakat yang termasuk 10 daerah kepulauan. Karena saya mau menjelaskan sedikit terkait dengan pokok-pokok materi rancangan undang-undang daerah kepulauan itu ada 7 materi yang memang didasarkan pada penyusunan rancangan undang-undang ini. Yang pertama, dasar filosofi mewujudkan negara kepulauan yang maju, sejahtera dan berkeadilan dalam bingkai NKRI. Artinya RUU daerah kepulauan hadir sebagai wujud pemenuhan kebutuhan wilayah kepulauan dalam kerangka negara kepulauan yang selaras dengan afirmasi pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, RUU daerah kepulauan didorong kuat oleh fakta bahwa masih banyak hak-hak dasar masyarakat di daerah kepulauan yang belum terpenuhi, mulai dari kelayakan akses pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Dan yang kedua, sinergi regulasi dan kebijakan, harmonisasi tata kelola daerah kepulauan. Tata kelola pembangunan daerah kepulauan membutuhkan energi dan harmonisasi kebijakan yang komprehensif guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian RU daerah berfungsi sebagai landasan hukum spesifik yang mengedepankan kolaborasi antara tingkat pemerintahan untuk memberikan kepastian hukum kepada 10 daerah kepulauan yang masuk pada proses penyusunan ini. Kemudian yang ketiga, tata kelola ekonomi, ekologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Optimalisasi potensi maritim nasional. Kemudian pembangunan di wilayah diprioritaskan pada penyediaan infrastruktur yang tadi saya sampaikan untuk masalah pendidikan, kesehatan, kemudian dermaga sehingga mobilisasi masyarakat itu kan bisa bagus ya, tidak lagi menjadi kendala. Kemudian yang keempat itu optimalisasi ekonomi biru. Pengelolaan kelautan tidak boleh lagi mengandalkan pendekatan eksploatif tapi melainkan diarahkan secara progresif dan transformasi ekonomi biru dan pemanfaatan potensi karbon biru. Kemudian yang kelima, penguatan industri dan hilirisasi sektor maritim. Yang keenam, kesejahteraan masyarakat penggerak utama pembangunan. Kemudian yang ketujuh, masalah keamanan, pertahanan, dan kedaulatan berbasis ketahanan nasional. Ini yang masuk dalam materi-materi pokok rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang lagi dibahas oleh DPR, DPD, dan pemerintah.
4: Ya, baik. Terima kasih, Bu Wiya. Dan memang sudah ada pertanyaan dari pendengar kita yang sudah dikirimkan di jalur WhatsApp kami. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan dulu sebelumnya. Ibu, apa yang membedakan antara daerah kepulauan dan bukan daerah kepulauan yang tentunya akan memerlukan perhatian atau katakanlah aturan atau kebijakan khusus?
5: Oh, iya. Yang membedakan antara daerah kepulauan dan daerah tidak kepulauan itu kan dia ada pada letak geografis. Daerah kepulauan itu kan letak geografisnya itu adalah lautan lebih besar daripada daratan. Kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah yang selama ini kita rasakan yang tadi saya sebutkan dari sisi kesehatan, kemudian pendidikan, infrastruktur, itu kurang sejalan. Sehingga itu membedakan antara daerah-daerah kepulauan dan yang bukan daerah kepulauan. Kita semua masyarakat Maluku ataupun 10 provinsi yang memang lagi mendoakan sehingga rancangan undang-undang daerah kepulauan ini bisa segera disahkan oleh pemerintah. Apa kemanfaatan yang tadi saya sampaikan dari sisi kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur itu diperhatikan dan anggarannya lebih untuk daerah-daerah kepulauan. Karena kalau daerah kepulauan itu memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mobilisasi masyarakat aja kan lumayan besar ya, dari satu pulau ke pulau yang lain. Sehingga transportasi darat dan udara ini juga yang menjadi perhatian kita. Kalau di wilayah-wilayah yang bukan wilayah kepulauan, transportasi dia kan menggunakan daratan, ya kan, darat. Kalau kita kan lebih ke lautan, jadi yang membedakan itu di situ.
4: Baik, jadi beda ya daerah kepulauan dan bukan daerah kepulauan. Baik, Ibu Wiya, ini sudah ada pendengar kita dari Pak Agus di Waisarisa, Kabupaten Seram bagian Barat. Pertanyaannya, jika RUU daerah kepulauan ini berhasil dikawal dan disahkan, gebrakan konkret apa atau langkah konkret apa yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat di pulau-pulau terluar Maluku? Dan bagaimana DPD RI sendiri memastikan bahwa aspirasi masyarakat ini tidak terabaikan? Atau ketika aspirasi disampaikan, jangan hanya berhenti sampai pada pembahasannya di tingkat pusat saja, sementara implementasinya tidak ada.
5: Oh, siap. Pertanyaannya menurut saya cukup lumayan bagus ya. Bagus, bukan cukup lagi tapi memang bagus, bagus. Jadi gini, penyampaian aspirasi yang disampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah ataupun kepada anggota DPD yang terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang ini, mudah-mudahan DPD merealisasikan, kemudian duduk bersama dengan DPR dan pemerintah untuk segera merealisasikan undang-undang ini menjadi undang-undang yang memberikan kemanfaatan untuk 10 daerah kepulauan. Kemudian yang tadi disampaikan, apa sih manfaatnya daripada undang-undang ini yang dirasakan oleh masyarakat? Kalau kita lihat kemarin kami sudah melakukan kunjungan Pak di daerah Seram bagian Barat. Saya ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pariwisata. Mereka menjelaskan ada satu kasus bahwa terkait dengan mobilisasi masyarakat. Di mana ada satu jenazah yang memang digotong oleh masyarakat karena infrastruktur jalan yang kurang bagus. Itu dari hutan sampai di desa itu lumayan parah, makan waktu tuh sekitar 2 hari. Jadi mereka tetap berusaha sehingga mayat itu bisa sampai di tempat yang selayaknya untuk dimakamkan. Jadi harapannya adalah kemarin mereka menyampaikan ke kami bahwa ibu, kami mau menyampaikan terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di daerah kami untuk bisa disampaikan kepada anggota DPD. Kemarin kami sudah mencatat itu dan itu sudah masuk pada aplikasi kami. Kami akan menyampaikan itu kepada anggota ketika anggota sudah ada di daerah pemilihan, karena di tanggal 14 Juli 2026 itu sudah reses anggota di sini. Mudah-mudahan itu bisa kami sampaikan. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan, apa manfaatnya sih buat kami yang ada di daerah-daerah pulau terluar, ya kan? Kemarin kami ketemu dengan Kepala Dinas Pariwisata dan memang ada salah satu masyarakat yang memang dia menjadi PNS di sana menyampaikan kepada kami bahwa di daerah Buano Selatan, ya, Buano Selatan itu memang cukup parah. Jadi masyarakat mau mengenyam pendidikan itu harus menggunakan perahu kecil. Kemudian di daerah Manipa, kan itu kan termasuk dalam 3 pulau terluar yang ada di Seram bagian barat yang disampaikan kepada kami, Buano, daerah Kilang, kemudian daerah Manipa. Memang rata-rata mobilisasi anak-anak sekolah itu menggunakan perahu. Kalau musim ombak itu mereka tidak datang ke sekolah, tapi kami menyampaikan kemarin ke mereka, mari sama-sama kita berdoa, kita mengawal sehingga perjuangan DPD dan DPR dalam hal ini pemerintah untuk segera mensahkan undang-undang ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita sehingga dari sisi kesehatan, pendidikan itu tidak lagi menjadi kendala untuk daerah-daerah kepulauan.
4: Ya, baik Pak Agus di SBB tadi. Ya, kalau ya. Demikian jawaban dari Ibu Wia, dan tentunya kemarin juga diketahui sudah ada kunjungan ke sana, dan otomatis ya apa yang disampaikan ini tentunya akan dikawal terus ya. Jadi tidak sia-sia jatuh di tengah jalan. Mendengar ada yang lain juga bisa bergabung bersama dengan kami, ya sampaikan aspirasi Anda. DPD merupakan jalurnya aspirasi atau wakil dari daerah. Jadi kesempatan ini bisa diambil untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, keinginan, kebutuhan masyarakat di Maluku sebagai daerah kepulauan. Nah, Ibu, yang berikut, andai kata RUU Kepulauan ini insya Allah cepat disahkan, kira-kira Maluku dari sisi infrastruktur ini sudah siapkah menyambut hal itu?
5: Ya, kalau menurut saya ya, dan kita semua masyarakat Maluku, kemudian pemerintah itu tetap harus optimis. Kita harus menjemput itu, karena ini impian kita. Apabila undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, ini memberikan kemanfaatan dari sisi infrastruktur. Kita kan membutuhkan itu kan, yang selama ini masyarakat Maluku, kalau saya bilang dianatirikan juga bukan ya, tetap diprioritaskan. Tapi dari sisi pembangunan kayaknya tidak merata antara daerah wilayah tengah, wilayah barat dengan wilayah timur yang kita rasakan. Jadi apa yang tadi disampaikan itu, mari sama-sama kita berdoa sehingga segera direalisasikan, disahkan oleh pemerintah terkait dengan apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat yang termasuk 10 daerah kepulauan sehingga kemanfaatan rancang undang-undang ini bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
4: Baik, berarti ketika ini jadi berarti infrastruktur perlu ditambahkan lagi atau seperti apa Ibu ini?
5: Kalau dari saya sih sepertinya itu harus ditambahkan lagi oleh juga pemerintah, dan itu yang harus melakukan pendekatan-pendekatan itu kan dari pemerintah provinsi. Dia minta kepada pemerintah pusat untuk bisa memberikan anggaran lebih untuk percepatan infrastruktur yang ada di Provinsi Maluku.
4: Ya, sepertinya ada penelpon yang sudah bergabung dan langsung kami terima dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Halo. Ya, sepertinya ada sedikit ini ya, belum terkoneksi dengan baik. Ya, pendengar kami mengundang Anda di jalur telepon kami 08 13 5624 5886 untuk jalur WhatsApp, sementara di telepon lainnya di 0911 3834921. DPR DPD tetap mengawal untuk sebagai pepanjang tangan dari aspirasi masyarakat. Dan apakah untuk RUU Kepulauan ini masyarakat juga sendiri bisa mengawal bersama dengan DPD Ibu?
5: Harapan kita seperti itu, masyarakat tetap memberikan aspirasi, dan harapan kami adalah aspirasi itu tetap disampaikan, baik itu untuk anggota DPD, anggota DPR RI, kemudian pemerintah, sehingga itu bisa disuarakan ke pusat dan bisa menjadi energi kekuatan kita, di mana rancangan undang-undang itu dibuat karena semuanya itu kan dari aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang menginginkan ada perubahan.
4: Baik.
5: Jadi apa yang tadi kita sampaikan bahwa masyarakat memang harus sama-sama mengawal ini. Kita tetap berdoa, berdoa optimis bahwa rancangan undang-undang daerah kepulauan ini segera disahkan oleh pemerintah, dan ini membawa ke
4: baik
5: kemanfaatan yang luar biasa untuk
4: manfaat besar,
5: 10 ya, 10
4: provinsi. Ya. Bu, ya ada penelpon kita yang bergabung. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Bapak?
6: Saya Bang Zen di Kairatu.
4: Bang Sen, Kairatu, Seram bagian barat nih, Bu. Ya, ya. Silakan, silakan, apa yang mau disampaikan, Bang Sen?
6: Iya, jadi begini, ya, kalau katong bicara provinsi apakah daerah kepulauan ini sudah diperjuangkan, sudah saya lihat tuh sudah berpuluh tahun.
4: Iya, betul.
6: Apalagi waktu zaman Pak Karir Al-Hal itu luar biasa diperjuangkan. Tapi ya, kelihatannya kita ini berjuangnya sendiri-sendiri. Lima anggota parlemen di sana DPD berjuangnya sendiri, kemudian lima yang di DPR RI berjuangnya sendiri, lalu kalau mereka mau maju jadi caleg, mau kampanye, ya satu-satu, saya yang memperjuangkan kepulauan, kemudian undang-undang kepulauan, kemudian yang satu lagi, jadi kelihatannya, lalu Gubernur Maluku pergi sampai di Jakarta, berjuang juga sendiri, jadi terlalu eksklusif. Lalu sekarang kantor DPD RI memperjuangkan itu lagi. Jadi bisakah ini disatukan? Ini usul saja usul. Kita berjuang ini DPD 5 legislator kita di Senayan, kemudian dari DPD, kemudian pemerintah daerah, lalu masyarakat. Kita contoh Papua aja, bawa mereka ke istana atau ke Senayan, sana kita bawa masyarakat adat kita di sini, kasih hitam badannya, bawa cakalele di muka Istana Negara atau di muka Senayan sana, mungkin ada pressure-pressure kayak gitu. Karena kalau kita berjuang secara eksklusif ini kelihatannya, karena kita cuma punya 5 atau 10 legislator yang ada di Senayan, 5 DPD, 5 DPR RI, kita nggak punya kemampuan untuk bargaining. Makanya mungkin pakai cara-cara lain, bisakah itu dilakukan, atau sekarang DPD berkoordinasi dengan pemerintah daerah seperti apa? Karena sekarang saya lihat gubernur lagi getol-getolnya memperjuangkan itu di Senayan. Kalau bisa masyarakat dilibatkan juga, DPD buka aspirasi, DPD dengan masyarakat, Alifuru, di Jakarta, desak pemerintah untuk segera disahkan undang-undang ini. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih Bang Sen di Kairatu, Seram bagian barat. Bu, ya mungkin bisa langsung ditanggapi ini.
5: Saya menanggapi dulu yang tadi disampaikan bahwa 5 senator itu 4.
4: 4.
5: Saya mau koreksi sedikit ya, dari DPD juga 4.
4: 4.
5: DPR RI juga 4. 4. Jadi totalnya cuma 8. 8 senator yang dari sini. Tapi tadi yang disampaikan Pak Husin itu memang ada benarnya juga ya. Artinya masyarakat sudah menaruh harapan terhadap implementasi dari rancangan undang-undang daerah kepulauan yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah. Tapi yang menjadi kendala selama ini kan masyarakat merasakan bahwa memang belum ada titik temunya, atau memang belum ada satu keputusan bersama untuk bisa segera realisasikan rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang yang memberi kemanfaatan untuk masyarakat Maluku. Yang tadi disampaikan bahwa kita menggunakan mungkin suku Alipuru datang sama-sama dengan 8 anggota DPR, anggota DPD dan DPR RI ke Jakarta, dalam hal ini ke Senayan, untuk memakai baju yang seperti yang Papua. Kalau saya rasa jangan sampai segitu lah, kita nggak usah kayak Papua lah ya, kita tetap harus konsisten, kita memberikan harapan, menaruh harapan kepada anggota DPD, anggota MPR, anggota DPR RI, kemudian kepada pemerintah, mereka akan memberikan aspirasi dari masyarakat Maluku untuk bisa segera merealisasikan undang-undang ini menjadi undang-undang yang memang berpihak kepada 10 daerah kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi dibilang bahwa kurang absor ya, artinya anggota DPD atau DPR RI dari Provinsi Maluku kurang mempressure pemerintah. Tapi saya lihat di beberapa forum besar, anggota DPD dan DPR RI ini yang khusus Maluku ya, Maluku itu mereka memberikan apa namanya statement kepada pemerintah untuk segera merealisasikan ini sehingga ada kemanfaatan untuk masyarakat Maluku dan 9 apa namanya provinsi yang termasuk dalam apa namanya daerah kepulauan. Jadi masyarakat boleh menyampaikan aspirasi ke kami. Kami sudah punya link aspirasi, sampaikanlah kepada kami melalui dpd.go.id Maluku di fitur lapor senator atau juga bisa dengan menggunakan barcode QR yang sudah kami punya. Artinya begitu di-scan sama masyarakat, kemudian keluhkan apa yang menjadi gundah gulana, sampaikan saran, kritik,
4: segala bentuk aspirasi
5: kepada kami. Kemudian kami akan menelah sebenarnya ini dia masuk di ranah mana. Kalau berhubungan dengan pendidikan nanti masuk ke komite 3, berhubungan dengan infrastruktur itu masuk ke komite 2, berhubungan dengan daerah-daerah kepulauan otonomi daerah masuk di komite 1, kemudian berhubungan dengan anggaran nanti lari masuknya ke komite 4 seperti itu. Jadi mari sama-sama kita mempercayai anggota kita yang ada di parlemen untuk bisa bersuara, menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat Maluku untuk segera merealisasikan ini, dan pemerintah harus mendengarkan itu apa yang menjadi gundah gulana kita seperti itu.
4: Baik, Buya, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini, sudah begitu hangat untuk kita lanjutkan lagi. Tapi kita dengarkan dulu ada yang melewat berikut ini.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kembali kita di Dialog Aspirasi Serumpun Maluku dan Maluku Utara di pagi ini dengan topik mengawal RUU Daerah Kepulauan. Masih bersama Kepala Kantor Sekretariat DPD RI Provinsi Maluku. Saat ini ada Ibu Mawiyah Sangaji. Ya, Bu, kita lanjut lagi, Bu. Semakin seru ini, pertanyaan juga terus masuk ini. Iya, nanti ada pertanyaan yang sudah saya catat di sini, kemudian juga di jalur WhatsApp. Tapi saya perlu tanyakan dulu kembali ke yang sudah saya sampaikan. Bagaimana sebegitu perlunya masyarakat harus tetap ikut mengawal?
3: Undang-undang itu kan lahir dari aspirasi masyarakat. Jadi apa yang menjadi gulana masyarakat disampaikanlah aspirasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada bupati, kemudian wali kota, sampai kepada pemerintahan provinsi dalam hal ini gubernur. Kemudian masyarakat bisa menyampaikan aspirasi itu kepada 4 senator DPD dan DPR RI untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi harapannya sehingga segera direalisasikan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang bisa memberikan kemanfaatan yang tadi saya sampaikan, bahwa dari sisi infrastruktur yang kita rasakan kurang, kemudian dari sisi kesehatan dan pendidikan, ini khusus di daerah-daerah kepulauan yang memang mereka mendapatkan itu tidak menjadi harapan gitu kan, tidak menjadi harapan baik dari sisi infrastruktur, kemudian dari sumber daya manusianya. Karena rata-rata yang kami dapatkan dari kepala dinas pendidikan yang ada di daerah Seram Bagian Barat menyampaikan bahwa contoh di daerah Pulau Manipa dan Pulau Kilang. Iya. Yeah. Sumber daya manusia dalam hal ini guru yang ditempatkan di sana rata-rata itu tidak betah karena mereka menganggap mobilisasi ke sana agak susah, itu yang pertama. Kemudian dari sisi kesejahteraan mereka, artinya pemerintah harus bisa memberikan dari sisi kesejahteraan antara sumber daya yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil dengan daerah kota itu agak beda. Mereka harus mendapatkan yang namanya tunjangan daerah kemahalan, atau memang mereka harus diberikan fasilitas khusus sehingga sumber daya yang mengelola pendidikan di sana, kemudian untuk kesehatan juga agak kurang. Dari sisi sumber daya yang disampaikan kepada kami dari Dinas Kesehatan bahwa rata-rata dokter yang ditempatkan di sana itu hanya 1-3 bulan minim. Karena iya minim mobilisasi itu yang menyebabkan mereka tidak lagi betah di sana. Jadi diharapkan bahwa dengan rancangan undang-undang ini pemerintah memberikan kepastian kepada mereka untuk bisa mendapatkan tunjangan kemahalan atau tunjangan khusus di daerah-daerah terpencil seperti itu.
2: Iya, baik. Ibu, perjuangan untuk RUU Kepulauan ini sebagaimana tadi yang sempat disampaikan Pak Sen di SBB bahwa ini sudah berlangsung cukup lama, puluhan tahun. Saya tidak tahu ini berapa puluh ini, 10, 20, atau 30. Tapi inilah yang sering-sering disampaikan oleh pemangku kepentingan kita, teristimewa ketika di momen-momen seperti pileg, pilpres, ya, dan semacamnya lah. Hal ini disampaikan, kita akan perjuangkan. Dan ini dari semasa Gubernur Karel Alberto Lahalu, berlanjut lagi ke Murad Ismail, dan berlanjut lagi sampai saat ini Pak Hendrik. Nah, hal ini sering disampaikan, tetapi kelihatannya susah untuk menembus dinding baja ini. di mana sih kendalanya atau apa yang menjadi kendalanya ini? Masalah apa sebenarnya ini?
3: Kalau dilihat dari apa namanya perjuangan yang selama ini cukup lama ya. Tapi mari kita menaruh harapan. Jangan kita pesimis, tapi kita optimis bahwa yang di tahun 2026 kemudian di tanggal 25 Juni kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa sudah ada rapat triparti antara DPD, kemudian DPR dan pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang ini. Kita tetap mengawal ini. Kita jangan optimis, kita jangan pesimis, Pak. Karena apa yang kita rasakan beberapa tahun ini tidak disahkan oleh pemerintah, tapi di tahun 2026 ini harapan seluruh masyarakat 10 daerah kepulauan untuk segera direalisasikan rancangan undang-undang ini memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Kemudian apa yang tadi disampaikan bahwa pemerintah hal ini gubernur, kemudian wali kota dan bupati, mari sama-sama kita bergandeng tangan memberikan support kepada 4 anggota DPD dan 4 anggota DPR RI kita dari Provinsi Maluku untuk tetap berjuang. Saya yakin dan percaya suara-suara kita akan didengar oleh pemerintah pusat.
2: Iya, baik. Ibu, tentunya RUU Kepulauan ini tentunya ada punya katakanlah misi atau target terhadap sektor-sektor yang menjadi andalan, dan sektor-sektor ini tentunya menjadi harapan untuk peningkatan kesejahteraan atau katakanlah memberikan multi efek bagi pembangunan di Maluku. Nah, apa yang menjadi atau sektor-sektor apa saja yang menjadi sasaran atau target dalam RUU Kepulauan yang sementara dibahas ini?
3: Yang menjadi perhatian pertama itu kan yang tadi saya bilang, transportasi. Karena kita ini kan lautan lebih banyak daripada daratan. Mobilisasi masyarakat ini menggunakan transportasi laut, kemudian udara. Jadi dari sisi ekonomi kan masyarakat kita kan tidak semuanya sama, Pak. Jadi dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan pesawat ini kan agak mahal ya. Tapi harapan kita transportasi ini tetap ditingkatkan, kemudian pembangunan dermaga-dermaga di daerah-daerah kepulauan, sehingga ketika ada kapal ataupun ada speedboat kecil yang bisa berlabuh di daerah-daerah yang dituju, itu tidak lagi menjadi kendala seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi perikanan dan kelautan. Jadi Maluku ini kan memang penghasilan besarnya di ikan ya, sehingga
2: ya, hasil laut.
3: Ya, hasil laut. Daerah-daerah pesisir yang memang penghasilan ikannya lumayan banyak, kemudian ada kepastian bahwa dengan adanya rancangan undang-undang ini memberikan kemanfaatan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat yang ada. Apa yang sudah mereka dapatkan baik dari sisi pertanian, perikanan, itu dijualnya tidak lagi menjadi kendala. Yang tadi saya sampaikan, mobilisasi dari satu pulau ke pulau ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan masyarakat untuk menjual apa yang menjadi target utama dari pencaharian mereka. Kemudian dari sisi pendidikan, yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan yang dirasakan di daerah 3T, ini kita bicara 3T ya, memang tidak sama dengan daerah kota, baik itu dari infrastruktur, kemudian dari sumber daya manusianya. Lalu yang tadi saya bilang bahwa dari satu pulau ke pulau inilah yang menjadi masalah. Dari daerah Kilang dan daerah Buano yang tadi disampaikan oleh Dinas Pendidikan kepada kami, siswa harus menggunakan perahu kecil untuk mengenyam pendidikan. Dan ini tidak lagi menjadi satu masalah. Artinya kalau mereka juga tetap melakukan mobilisasi dari satu pulau ke pulau lain, tapi dimudahkan. Jangan menggunakan perahu kecil, tapi ada transportasi yang memang bisa dibawa dari satu pulau ke pulau itu menjadi transportasi yang lebih bagus lah. Kemudian kita lihat dari sisi kesehatan yang tadi saya bilang. Kesehatan ini kan menjadi faktor penentu. Karena kalau kita sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Anak-anak sekolah juga ketika sakit tidak bisa mengenyam pendidikan. Jadi kesehatan juga berpengaruh penting untuk bisa disegerakan di daerah-daerah kepulauan mendapatkan infrastruktur yang bagus, kemudian ada peralatan-peralatan yang canggih, lalu ada dokter-dokter yang memang ditempatkan di daerah-daerah kepulauan. Kemudian yang tadi sampaikan bahwa kesejahteraan mereka itu harus diprioritaskan sehingga mereka bisa menjalankan tugas untuk misi kemanusiaan, baik itu dari yang tadi saya sampaikan dari guru untuk memberikan pelajaran kepada siswa, itu merasa bahwa saya sekalipun di daerah pedalaman, tapi saya diperhatikan oleh pemerintah sehingga mereka bisa betah di sana. Itu harapan kita seperti itu. Jadi sektor-sektor yang tadi saya sampaikan itu memang harus segera direalisasikan. Jangan lagi di daerah-daerah 3T ini tidak menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Seperti itu.
2: Iya, baik. Pendengar di 11 kabupaten kota se-Maluku dan juga 10 kabupaten kota se-Maluku Utara, ini berbicara tentang RUU Kepulauan dan di dalamnya Maluku dan Maluku Utara juga terlepas dari provinsi kepulauan yang lain. Ini sebuah perjuangan yang terus dilakukan dan silakan Anda berkesempatan untuk menyampaikan apa saja yang menjadi ide-ide ataupun harapan Anda, apa saja komentar Anda, aspirasi Anda, silakan sampaikan. Dan sini ada DPD RI ya, Ibu Rawia yang akan tentunya akan melanjutkan apa yang menjadi aspirasi Anda. Nah, Ibu, ini berbicara tentang RUU Kepulauan ini tadi sempat dijelaskan terkait dengan perpindahan atau pergerakan penduduk atau orang yang terus terjadi. Apakah ketika misalnya pergerakan orang yang mempengaruhi jumlah penduduk di Maluku misalnya, apakah juga menjadi hambatan atau kendala RUU itu bisa disahkan atau seperti apa, Ibu, terkait dengan perpindahan penduduk ini?
3: Kalau perpindahan penduduk saya rasa nggak akan menjadi kendala untuk segera direalisasikan rancangan undang-undang ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat ini yang menjadi prioritas utama dalam rancangan undang-undang ini kan, dari sisi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, itu yang memang harus tetap digaungkan oleh masyarakat sehingga pemerintah pusat bisa mendengarkan itu. Artinya DPD dan DPR sudah berjuang keras, tapi masyarakat juga tetap harus memberikan aspirasi. Aspirasi itu disampaikan kan bisa kepada pemerintah daerah, kemudian disampaikan kepada 4 anggota DPR dan 4 anggota DPR, sehingga aspirasi itu didengarkan oleh pemerintah pusat. Dan kita tetap harus menggaungkan itu bahwa di daerah kepulauan secepatnya harus secepatnya direalisasikan rancangan undang-undang ini sehingga memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk masyarakat di daerah-daerah pulau terpencil seperti itu.
2: Baik, Bu Wiya, saya langsung respon pertanyaan dari Pak Burhan di Masohi, Maluku Tengah. Ibu, setelah RUU daerah kepulauan nanti disahkan, langkah berikutnya apa? Bagaimana DPD RI memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Maluku sampai ke kawasan-kawasan pulau terluar 3T? Bukan hanya selesai saat undang-undangnya disahkan saja gini, manfaat yang akan dirasakan nanti oleh masyarakat di daerah-daerah kepulauan 3T dan seperti itu.
3: Tadi yang saya sudah sampaikan bahwa apabila rancangan undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, yang harapan kita adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pada masyarakat, kemudian yang kedua dari sisi pendidikan dan sisi kesehatan, kemudian infrastruktur, itu memang harus tetap diperjuangkan. Kemudian harapannya adalah setelah rancangan undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, DPD dan DPR akan tetap melakukan penyerapan aspirasi daripada masyarakat untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi masalah di daerah-daerah kepulauan, dan itu bisa disampaikan kepada pemerintah. Dalam hal ini apakah pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau juga sampai pada pemerintahan pusat seperti itu. Pada saat mereka melakukan rapat kerja dengan kementerian, itu akan disampaikan. Jadi apa yang menjadi gundah gulana kepada masyarakat, sampaikanlah aspirasi itu. Sekalipun rancangan undang-undang ini sudah disahkan oleh pemerintah, tapi harapannya adalah masyarakat terus memberikan aspirasi kepada seluruh anggota DPR dan DPR RI sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi itu sampai pada tingkat pusat seperti itu.
2: Iya, baik. Ibu, saya mungkin agak sedikit bergeser sedikit saja, tapi saya rasa ini ada kaitannya ya. Siap. Karena berhubungan dengan kepulauan dan di dalamnya juga ada terkait dengan laut, dan di laut itu ada sumber daya alamnya. Kita memperjuangkan lumbung ikan nasional ya. Tetapi dengar-dengar linnya ada yang bilang tidak jadilah, batal lah. Apakah ini juga berpengaruh atau ada punya kaitannya dengan RUU Kepulauan itu, Ibu?
3: Kalau terkait dengan lumbung ikan nasional, sepertinya bukan berhubungan dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan. Jadi kemarin memang di tahun 2024, 2025, 2026 yang kemarin juga Anggota DPD RI itu terus mendesak untuk segera direalisasikan lumbung ikan nasional sama Ambon Newport. Karena dua program pemerintah itu kan memang sudah dari tahun 2022 ya kalau nggak salah, itu sudah disampaikan bahwa akan dilakukan percepatan pembangunan lumbung ikan nasional dan Ambon Newport, tapi selama ini tidak terjadi. Saya nggak bisa memastikan bahwa ini kenapa tidak jalan, karena ini bukan di ranah saya. Yang bisa menjelaskan ini mungkin dari pemerintah provinsi, kenapa ini tidak bisa jalan, kenapa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk segera merealisasikan lumbung ikan nasional dan Ambon Newport seperti itu.
2: Iya.
3: Jadi saya tidak ada hubungannya dengan rancangan undang-undang daerah kepulauan.
2: Baik. Awalnya saya berpikir begitu, jangan sampai berpikir apa orang bilang. Ya mungkin aja RU Kepulauan karena belum jadi linnya tidak jadi juga begitu aja, ada mungkin ada pengaruhnya. Baik, Ibu, tentunya harapan-harapan besar dari masyarakat khususnya di Maluku sebagai provinsi kepulauan ketika RUU ini disahkan nanti, ya tentunya ada harapan yang besar dari masyarakat Maluku. Nah, harapan-harapan seperti apa yang mungkin ada dalam catatan Ibu di DPD sendiri yang sangat diharapkan oleh masyarakat jika RUU ini nanti disahkan atau resmi di

0: masyarakat merasa bahwa itulah mereka diperhatikan. Lalu terkait dengan dukungan terhadap sektor perikanan, kemudian maritim itu tetap harus diperjuangkan sehingga kemanfaatan daripada rancangan undang-undang ini bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku dan 9 provinsi lain yang termasuk dalam provinsi daerah kepulauan seperti itu.
1: Iya. Kembali ke infrastruktur dan lebih khususnya di daerah-daerah 3T. Nah, apa yang menjadi kebutuhan mendasar ketika RUU Kepulauan ini disahkan? Apa yang harus menjadi langkah awal yang paling utama yang harus dilakukan di sana? Dari sektor apa? Mungkin pendidikan kah? Atau mungkin transportasi atau komunikasi?
0: Kalau saya, semua sektor itu harus diperhatikan. Kalau andaikan rancangan undang-undang Kepulauan ini disahkan oleh pemerintah, di daerah-daerah terpencil, daerah terluar yang kita bicara tadi, daerah 3T, terkait dengan percepatan pembangunan harus segera direalisasikan, kemudian peningkatan sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, lalu yang satu lagi terkait dengan infrastruktur yang tadi saya sampaikan bahwa harus ada dibuat dermaga khusus untuk mobilisasi masyarakat sehingga pada saat dia melakukan perjalanan laut itu tidak lagi menjadi kendala, karena rata-rata di daerah-daerah kisar yang kemarin waktu saya ikut di Klat PKP bersama teman-teman saya dari sana menyampaikan kepada saya bahwa ketika musim ombak itu agak susah, mobilisasinya itu agak susah.
1: Oke.
0: Jadi sektor-sektor itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah apabila rancangan undang-undang ini disahkan. Tapi harapannya adalah mari kita kawal bersama, kita memberikan harapan kepada anggota DPR, anggota DPR RI dan pemerintah untuk segera mensahkan undang-undang ini sehingga kemanfaatan itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat.
1: Baik. Ibu, sebelum nanti kita masih ada waktu 5 menit sebelum kita akan tutup ini. Kita melihat ada sebuah proyek besar yang sangat menjanjikan bagi kesejahteraan Maluku, yaitu di Blok Masela. Ya. Apakah manfaat dari Blok Masela ini juga akan dibawa dalam RUU Kepulauan atau akan dibahas juga atau seperti apa? DPD bagaimana perannya di situ?
0: Oh iya. Kemarin pada saat Badan Akuntabilitas Publik melakukan rapat dengar pendapat kunjungan kerja di daerah Maluku, mereka memang lagi melakukan pengawasan terhadap rancangan pengawasan terhadap undang-undang mineral.
1: Minerba.
0: Kemudian mereka mendatangkan dari Jakarta yang dari Migas kemudian Pertamina membahas terkait itu. Yang menjadi permasalahan itu adalah kenapa tidak berjalan secara maksimal? Karena pembagian hasilnya yang tidak merata. Okay. Daerah mendapatkan kecil. Kemudian pusatnya mendapatkan lebih besar. Nah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi segi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat di sana merasakan bahwa tanah mereka yang selama ini dibeli oleh pihak pengusaha itu paling rendah sekali.
1: Rendah.
0: Menurut mereka bahwa 1 kilo beras itu lebih mahal daripada 1 jengkal tanah mereka 1 meter. Jadi ini yang menjadi kendala. Dan ini lagi diperjuangkan oleh DPD RI sehingga yang menjadi gundah gulana masyarakat untuk mendapatkan haknya untuk dibayarkan sesuai dengan apa yang menjadi maunya mereka itu kan harus segera direalisasikan sehingga itu tidak bisa dirasakan kemanfaatan untuk mereka. Jadi Blok Masela ini kan memang menjadi permasalahan. Permasalahan itu mungkin dari sisi pembagian yang tidak pasti kan. Kan kalau memang ini Blok Masela ini kan di daerah Maluku ya, harusnya yang mendapatkan itu Maluku lebih besar daripada pusat seperti itu.
1: Iya, cukup berat juga dibayangkan Ibu, apalagi saya dengar-dengar gitu ada kabar terbaru masyarakat harus nanti meninggalkan desanya, kampungnya yang sudah lahannya digunakan. Ini sangat berpengaruh juga. Betul. Harus ada jaminan setelah meninggal ini. Susah sekali nih Bu ya, berat sekali nanti akan dihadapi.
0: Makanya yang tadi saya sampaikan bahwa pada saat rapat dengar pendapat dengan pemerintah provinsi, kami waktu itu menghadirkan seluruh bupati yang ada di Maluku dan masyarakat yang dari Pulau Kisar ya, Sri ya. Itu mereka datang menyampaikan terkait dengan aspirasi mereka bahwa tanah kami kemudian ketika Blok Masela ini memang benar-benar dijalankan di sana, yang menjadi permasalahan itu adalah mereka harus meninggalkan tempat yang memang sudah lama menjadi tempat tinggal mereka.
1: Oke. Baik. Ibu, di satu

0: Terakhir, apa yang menjadi pesan penutup atau closing statement Ibu terkait dengan yang sudah kita bicarakan di saat ini?
1: Halo para sobat senator dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita mengawal rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dengan cara masyarakat tetap memberikan aspirasi, memberikan harapan, memberikan kepercayaan kepada anggota DPD, anggota DPR RI, dan pemerintah daerah untuk bisa menyuarakan ini di pemerintahan pusat, sehingga apa yang menjadi gundagulana bukan menjadi gundagulana lagi, tapi pemerintah akan segera merealisasikan rancangan undang-undang ini menjadi rancangan undang-undang yang memberikan kemanfaatan untuk seluruh masyarakat yang ada di daerah kepulauan seperti itu.
0: Baik, dan demikian DPD RI Provinsi Maluku sudah menyapa kita di Dialog Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara pagi ini bersama mengawal RUU Daerah Kepulauan. Harapan besar kita RUU harus jadi dan disahkan karena ini manfaatnya begitu besar bagi kita. Siap. Dan akhirnya kita mengakhiri Dialog Aspirasi Serumpun edisi Kamis 2 Juli 2026 pagi ini. Saya Teis Tekok. Ibu terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Semoga sukses perjuangannya. Dan selanjutnya kita akhiri. Sampai ketemu lagi di Dialog Aspirasi Serumpun Maluku di pekan berikutnya. Sampai jumpa.
2: Demikian Dialog Aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lanjutan Piala Dunia dalam tandingan Amerika Serikat melawan Bosnia langsung bersama dengan teman-teman di Pro 3 Jakarta.
5: Dan saudara pendengar, kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai, dan saat ini terjadi serangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat. Sudah lakukan melambung datangnya bola. Dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kepada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Priest, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard. Lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola. Kali ini di lapangan tengah ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih berusaha mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Priman ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman, lagi umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Cimrem